Sekian Warta Perak 8 pagi. Terus ikuti perkembangan berita dalam negeri melalui laman Facebook dan thread Berita RTM Perak. Assalamualaikum dan salam hormat.

0: Assalamualaikum, selamat pagi Yok Yong. Sekarang ini kita dah masuk jam yang ketiga untuk Gegar Pagi. Dah masuk segmen Borak Gegar Pagi bersama dengan saya Aida Sezali dan
1: hidup kita ni hanya sekali. Betul kan? Nikmatinya dengan baik setiap hari. Happy good morning, selamat pagi. Buat kamu semua pendengar Perak FM yang kami sayangi. Untuk kamu semua lah pagi ni ya. Terima kasih bersama dengan kita di Gegar Pagi.
0: Bersama.
1: Dengar kurang sama tadi.
0: Macam lain sikit.
1: Mungkin fikir lain, keluar lain. Dia bukan faktor apa sebenarnya.
0: Kenapa?
1: Teman kurang sihat.
0: Ya.
1: Teman. Bukan batuk ni tersedap.
0: Okay.
1: Sakit pinggang. Pergi urut semalam 2 hari. Sebenarnya teman kan pagi petang-petang ni jogging.
0: Tapi selalunya pun memang setiap hari pun tak normal kan?
1: Tak, itu pemikiran. Ini kondisi badan.
0: Baik.
1: Apa ni, teman jogging. So
0: jogging.
1: So mengamalkan gaya hidup sihat.
0: Lepas
1: tu teman ni bukan jogging biasa lah. Dia macam nak jadi atlet tak bertauliah. Jadi kita punya jogging ni ada training kita lah, ada jadual. So kalau teman boleh kongsikan, mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang tak tahulah. So jogging ni bila kita nak jogging jauh, kita ada latihan interval, kita
0: interval.
1: Ada tempo, ada easy run, ada long run. Jadi teman dah overuse. Dia sebenarnya jogging ni ada kena recovery, kena rehat. Teman tak rehat. Jadi teman dia dipanggil overuse ataupun overtraining. Jadi muscle teman ni daripada
0: ada muscle.
1: Ada lah. tak ada muscle, tekan tulang aja. Sama ada muscle tu kecil atau besar lah. Itu beza dia. Muscle teman ni daripada atas ni, daripada bahu ni sampai ke kaki, dia dah keras. Bila dah keras, so dia tangkap kat pinggang ni. Pinggang teman 2 hari lepas tak boleh tegak. Sakit. Jadi
0: bongkok lah jalan.
1: Bongkok lah. Jadi waduh, takutnya rasa macam ni ke. Jadi orang pergi buat apa, pergi bukan urut lah, apa tu ni, apa balancing macam dia. Dia tolak-tolak tu. Sakit. Sakit lah. Dia tolak kan. Dia pusing sini, dia pusing sana. Baru boleh tegak.
0: Apa panggil? Aduh, lupalah. Fisiologi.
1: Bukan fisiologi. Apa benda fisiologi?
0: Bukan eh.
1: Fisioterapi. Fisiologi datang celah. Mana fisiologi?
0: Alah, betul kan lah. Tak ingat lah pagi ni.
1: Bukan fisioterapi. Fisioterapi tu kita gerak ni. Dia lepas tu kita buat, kena sekarang ni kena buat fisio lah. Sekarang ni. Kena buat lah regangan semua. Masa tu bukan yang awal tu, bukan fisio. Dia macam betulkan tu lah. Dia panggil
0: betul urat.
1: Tapi masa tu dia, orang tu nama dia balancing lah nama dia. Dia kilas-kilas tu, dia pusing-pusing. Sakit lah. Dia tolak. Lepas tu dah okey lah.
0: Sedap.
1: Apa sedap tengah sakit?
0: Sedap lah.
1: Kalau macam tengah sakit lah cakap, jangan macam tu je lah. Lepas tu dah okey lah, boleh tegak. Ni boleh tegak lah.
0: Buat kat mana? Million tanya.
1: Dekat. Nanti kalau ni DM je teman boleh kongsikan. Tapi bagus lah. Tapi mahal sikit lah. Jadilah atas izin Allah. Kan. Teman pergi, sembuh lah.
0: Tapi moral of the story, dalam setiap apa yang kita buat, Jangan overdo.
1: Betul. Bersederhana. Kalau gembira pun bersederhana. Kalau bersedih pun bersederhana. Cuma kalau yang boleh lebih ni hanya duit.
0: Ya juga kan.
1: Duit alah, lagi boleh banyak. Itulah.
0: Apa? Itulah cerita dia pagi ini. Sebelum kita
1: topik kita pagi ini, sakit pula. Tak ada kena-mengena pun.
0: Itu saja cerita. Katanya AG ni adalah aktivitinya. Kau pun jangan ingat abang AG kita ni tak ada aktiviti.
1: Come on lah. Itu baru petang, belum lagi aktiviti malam.
0: Serius lah.

0: Dari pagi. Ha, teman banyak aktiviti lah.
1: Aktiviti malam? Ha, takut eh?
0: Aktiviti malam teman membaca.
1: Membaca?
0: Ha, membaca buku Toy Story.
1: Toy Story tak ada buku. Itu filem.
0: Jungle Book.
1: Itu filem. Nampak honor ni semuanya. Aku ha.
0: Hmm. Tapi kalau sebut pasal filem, teman macam hari tu macam terfikir nak buat topik apa ni? Kalau kau duduk dekat rumah boring kan, uh-huh. filem cerita apa yang kau nak tengok, tapi hari tu dah buat.
1: Alah, siapa yang buat?
0: Teman lah buat.
1: Aduh.
0: Filem apa yang kau suka semua kan.
1: Faham.
0: Tapi sebenarnya teman kalau kat rumah uh-huh. macam malam-malam kan, teman filem ni kadang-kadang seminggu sekali dua kali teman tengok. Teman ni malam-malam setiap hari dia macam edit lah, ketagih lah.
1: Sekarang ni setiap malam tengok filem.
0: Bukan filem. Dokumentari ataupun podcast. Baru nampak orang
1: semakin berilmiah. Tak sangka.
0: Ini daripada teman kecil tau. Teman memang doku ni antara yang teman minat. Tak kisah dokumentari apa, jenayah, apa ni dokumentari tentang masakan, apa saja dokumentari lah. Dokumentari tu sukalah. Travelog.
1: Baguslah AG.
0: Lepas tu sekarang ni kan zaman podcast kan.
1: Betul.
0: Podcast habis teman tengok lah. Tapi podcast yang berilmiah. Berilmiah. Podcast yang mengaut-ngaut, minta maaf. Minta maaf ya.
1: Nampak meragukan di situ. Nak sebut pun.
0: Tak betul.
1: Betul. Betul eh?
0: Okay. Podcast-podcast yang.
1: Saya percaya, saya percaya.
0: Kalau nak jemput Tok Man. Tok Man lah. Siapa Tok Man lah?
1: Siapa Tok Man?
0: Siapa Tok Man tu? Kalau nak jemput. Kalau nak jemput teman. Kalau takkan teman dah jadi Tok Man. Kalau nak jemput teman datang podcast, pastikan podcast yang berilmiah.
1: Wow.
0: Contohnya belakang. Membincangkan tentang ekonomi.
1: Serius tak? Nak borak ekonomi?
0: Tak adalah. Teman tak boleh cakap lah tentang tu. Tapi teman mendengar lah.
1: Okay, daripada kita buat podcast ekonomi yang mungkin akan merugikan koma sampai kau di Tok Man ni, apa topik kita hari ni, Tok
0: okay,
1: Man?
0: Okay, topik pagi ni sebenarnya menyimpang jauh lah dari apa yang kita opening yang kita ceritakan tadi. Okay, topik sebenarnya teman malam tadi, teman teringat yang teman ni sebenarnya power masak satu.
1: Serius lah.
0: Serius lah. Tapi sebenarnya bukanlah masak ni. Kan kadang-kadang kita ni, tak kisahlah. Rasanya pendengar-pendengar kita pun semua ada. Yung-yung kita kan. Resepi masakan. Biasanya, contoh-contoh kan. Kari ikan. Contohnya, kari ikan ni adalah resepi dia masukkan ini, masukkan ini. Tapi, koma ada satu resepi macam koma tambah ini ataupun koma modify. Jadi, benda tu lebih sedap. Orang kata, sedap lah.
1: Ikut air tangan koma lah.
0: Yes. Jadi, topik tajuk dia, resepi apa yang koma buat, koma rasa hebat.
1: Yes. Yang orang lain tak sehebat koma.
0: Contoh macam sambal belacan pun. Sambal belacan simple.
1: Ada beza-beza ke?
0: Beza-beza. Ada orang buat sedap. Ada orang buat tak sedap.
1: Serius
0: lah. Kadang-kadang hari ni contoh, buat sedap.
1: Contoh siapa yang buat tak sedap tu?
0: Contoh teman lah. Teman tak reti buat sambal belacan. Padahalnya, kalau makan sambal belacan orang, sedap je. Tapi macam teman hebat. Ni, teman kongsikan terus. Resepi. Tapi malulah sikit kan. Sebab dia bukanlah masakan yang power. Masakan, tadi kita sembang-sembang pun ada dah beritahu. Apa, mi segera. Memang betul lah. Mi segera ni dengar. Mi segera yang berperisa kari.
1: Okay, kari.
0: Teman akan bubuh sukatan air tu. Okay, samalah sukatan air tu. Tapi
1: itu biasa.
0: Kurang sikit lah daripada sukatan biasa. Okay. Kari. Tapi biasanya kalau nak.
1: Maknanya mi tu akan jadi keras lah.
0: Bukan keras.
1: Masak atas dapur lah.
0: Still ada air lah. Bubuhkan kalau boleh tumis lah, bagi sedap. Tapi kalau malah tumis pun tak apa. Bila dah siap kan, kita dah bubuh kari. Bubuh asam keping. Dua keping.
1: Kena dua.
0: Dua keping. Tak nak sam-sam sikit. Sebab kurang dia tak rasa sangat. Asam keping dua. Lepas tu sos tiram satu sudu.
1: Sos tiram masuk
0: satu sudu. Lepas tu sos cili setengah sudu. Boleh bayang tak? Sebab teman buat.
1: Tapi tak masuk sayur apalah. Telur.
0: Kalau nak masuk telur, bubuh telur. Nak bubuh siapa suka bubuh benda tu, bubuh je lah. Cuma kuah tu dia akan rasa apa. Kari ada.
1: Ada tiram.
0: Ada sos tiram. Ada sos cili. Ada apa tu?
1: Asam keping.
0: Asam keping. Dia masam-masam.
1: Siapa yang bagi resepi ni? Aku ingat.
0: Ini teman. Ini kan orang kata. Ini teman modified sini. Sebab teman ada imaginasi yang kari.
1: Macam mana boleh dapat inspirasi nak masukkan bahan-bahan tu?
0: Okey, kari pedas. Kari teman pedas. Tahu teman nak masam sikit.
1: Nak masam sikit masuk asam keping.
0: Teman bubuh asam keping. Aha. Lepas tu sos cili ni teman tahu fungsi dia. Aha. Untuk jadikan kuah tu pekat. Teman bubuh sikit. Faham. Sos tiram tu teman nak rasa manis-manis kicap. Faham. Teman campur lepas dah buat, fuh jadi. Lepas tu teman bagi kawan teman rasa masa belajar dulu. Aha. Dia semua kata, "Ui, sedap lah. Macam mana kau buat?" Oh, sampai hari ni teman dipuji lah.
1: Saya macam masih ragu-ragu. Tapi dengar cerita meyakinkan. Dan dengar bahan-bahan tu pun macam okay, enak.
0: Eh, wah, bijaknya Eji punya cerita rasa. Nampak? Kak Mawar Perak kita di kita punya live TikTok kata, wah, bijaknya Eji. Ini contoh lah. Contoh topik kita hari ni, resepi yang kau rasa hebat, orang lain tak. Kau rasa hebat, tak apa, terpulang.
1: Tak kisah, walaupun mungkin macam Abang Eji cakap tadi, mungkin sambal belacan je.
0: Mungkin macam contoh sambal belacan, orang buat bubur cili, sambal belacan apa semua. Tapi koma tambah contoh,
1: tiba-tiba koma letak sagu dalam tu.
0: Bubur sagu, bubur apa lagi, bubur apa, sagun, sagun, bubur kangkung. Contoh lah.
1: Tiba-tiba.
0: Bubur kangkung. Koma-koma buat lepas tu. Anak koma cakap, sedap lah. Dan koma rasa,
1: tak pernah rasa. Sebab belacan ada sagu.
0: Betul. Kau rasa power ni sedap ni. Jadi boleh kongsikan
1: 0102-007-055. Itu nombor wasabi kita. Ataupun call
0: 0554585559.
1: Sembang-sembang dengan kami juga di TikTok PRFM.
0: Untuk koma aja. Hidup kari.
1: Aduh.

0: aplikasi ini, ada yang mewajibkan angka, ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan My Digital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. My Digital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh Bakat Tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. My Digital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham, My Digital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala My Digital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, My Digital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implant lah. Semua dah bersedia? Jom daftar My Digital ID sekarang. My Digital ID. Selamat pantas mudah.
1: Nak layan pelanggan pun tak kan? Kerja pun tak nak. Tempat letak stop pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak Abang Mai, pembayaran BSN Micro Badan ni boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak balik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif, layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetaklah terma.
2: Kak Katie, ke mana tu? Kelam kabut nampaknya.
3: Oh Fiza, nak ke bank jap keluarkan duit.
2: Ai, ada kecemasan ke kak?
3: Tak ada kecemasan sangat. Pentadbiran Tanah Negeri Perak tengah berbesar hati bagi pengecualian denda lewat cukai tanah.
2: Bukan selalu denda selepas 31 Mei ke kak?
3: Di bawah insentif Perak Sejahtera Prihatin Rakyat 2026, ada pengecualian denda sehingga 30 September. Banyak lagi diskaun ditawarkan.
2: Apa lagi?
3: Tak ingatlah Fiza. Cuba layari ptg.perak.gov.my. Akak dah lambat ni. Akak pergi dulu ya.
4: Alah sayang. Sorry lah sayang. Abang bukan sengaja nak balik lambat. Tadi abang ada mesyuarat. Abang bila nak balik, kereta pula rosak. Bila kereta dah elok, abang nak balik tu. Nak balik dah tu. Kawan pula minta tolong pergi rumah ada kucing dia beranak pula. Sorry lah sayang. Sumpah abang tak tipu. Wallah abang tak tipu.
5: Amboi, amboi. Kerja asyik nak menipu je kan? Macam-macam alasan awak bagi. Yelah nak selamatkan diri. Tak baik tau kalau asyik menipu.
6: Tak sangka menantu bapa. Otak bergeliga. Otak penipu. Nak hidup, pak.
5: Pesanan prihatin ini daripada saya, Aida Jebat, untuk koma pendengar semua Perak FM. Untuk koma je.

0: Ya, Gegar Pagi kembali menggegarkan Pagi Koma bersama dengan Aida dan
1: teman AJ Hafiz. Terima kasih kepada Goma yang mungkin sekarang ni tengah bersarapan dengan masakan yang dimasak sendiri.
0: Yang ditokok tambah sendiri.
1: Biasanya pagi-pagi kalau masak sendiri apa?
0: Biasanya nasi lemak.
1: Nasi lemak masak sendiri?
0: Nasi goreng. Masak sendirilah nasi lemak. Tapi selalunya belilah kan.
1: Masak kalau nasi lemak ni biasanya kita masak untuk orang ramai. Kita tak masak seorang. Untuk seorang-seorang.
0: Kalau seorang-seorang. Seorang-seorang nasi goreng kot.
1: Nasi goreng betul. Mungkin nasi goreng ni macam-macam jenis. Macam-macam rasa. Mungkin ada yang bagi resepi nasi goreng power nanti. Sebab topik kita hari ni adalah resepi yang Koma buat, Koma rasa hebat, orang puji sedap, kan? Orang lain tak.
0: Biasanya kalau yang siapa yang suka modify resepi masakan ni, biasanya bila dia duduk bujang kan.
1: Betul tu.
0: Masa tu barulah terdapat inspirasi.
1: Yes, terdesak mana. Kadang-kadang terdesak. Barang tak ada. Ataupun dia memang pandai apa ni, berimajinasi.
0: Imajinasi betul?
1: Betul lah. Betul lah.
0: Bolehlah kot.
1: Bolehlah.
0: Imajinasi. Okeylah.
1: Ada panggil ke?
0: Ada. Jom kita nak dengarkan resepi daripada siapa tu. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum. Eji dan Aida. Apa khabar abang Eji?
0: Abang adik Pian. Adik Pian call kita.
2: Abang Eji.
1: Adik Pian. Adik kenapa suara macam orang tua dia?
2: Adik macam-macam suara boleh buat.
1: Oh, awal pecah suara.
2: Dah pecah suara.
0: Cepat matang adik.
1: Aduh. Okey abang Pian.
2: Saja mengusik Eji.
1: Okey abang Pian. Macam mana? Ada tak resepi yang abang Pian rasa abang Pian masak ni bukanlah belagak? Macam tu bila abang Pian modified tu orang kata sedap pula.
0: Alah, inilah masa nak belagak bang.
1: Belagak jelah.
2: Abang Pian kalau masak ayam asam ayam apa?
1: Ayam apa?
2: Ayam
1: dan
2: ayam lemak pedas.
1: Masak lemak ayam pedas.
0: Masak lemak ayam pedas.
1: Okey macam mana? Dia normal.
2: Sebelum kita masak tu, kita kena keringkan dia punya air ayam tu dulu.
1: Ayam tu keringkan dulu.
2: Kita masuklah api dulu, masuk dalam puyuk. Kita bagi kering air dia.
1: Okey, lepas tu.
2: Dah okey, baru kita masukkan santan.
1: Baru macam biasalah.
2: Macam biasa. Lepas tu kita masuklah rencah-rencah dia yang kita dah blender tu.
1: Okey.
2: Tapi dia kena lemak dah kalau sebiji kat seekor ayam tu letak sebiji kelapa. Lagi power.
1: Kelapa parut.
2: Kelapa parut tapi dah diperah lah santan.
1: Ambil santan dia lah.
2: Ambil santannya. Kalau seekor ayam letak sebiji kelapa. Masak lemak cili padi namanya. Tapi lagi pedas, lagi sedap.
1: Betul lah tu, masak lemak cili api ni lagi pedas, lagi sedap lah.
2: Sebab itu hari Abang Pian masa duduk KL tu, Abang Pian rajin buat macam tu. Anak-anak suka.
1: Dia apa jadi? Dia jadi macam kan maknanya special Abang Pian ni, dia keringkan air ayam tu kan?
2: Keringkan air ayam tu dulu.
1: Dia jadi macam mana? Maknanya dia betul-betul rasa masak lemak lah, tak campur dengan ayam.
2: Dia tak adalah dia macam banyak sangat keluar air ayam tu. Kalau kita dah keringkan dulu. Setengah orang dia masuk ayam, masuk terus santan macam apa. Biar lain, biar keringkan dulu air ayam tu.
1: Betul. Betul. Unik juga betul.
2: Kalau tidak, lemak dia akan banyak sangat air dia tu. Bila kita dah keringkan, dia kurang lah.
1: Kalau kata buat daging pun, keringkan daging tu?
2: Daging tak pernah buat. Cuma ayam Abang Pian selalu buat.
0: Baiklah Abang Pian. Ini boleh jadi resepi kesihatan. Untuk sihat lah, untuk diet.
1: Betul.
2: Sebab untuk mengurangkan lemak. Kita kurangkan lemak ayam tu.
1: Sebab masak lemak ni pun kalau kita suka tak boleh nak beli hari-hari. Dia betul. Mahal kan. Kering pula duit.
0: Tak jadi
1: nak kering
0: ayam.
1: Kering
0: duit.
1: Alright.
2: Abang Pian. Terima kasih Abang Pian. Menukar cerita.
1: Ada-adalah adik ni. Okeylah Abang Pian.
2: Okey.
1: Alright, terima kasih.
2: Cuba cara yang Abang
1: Pian. Saya cuba. Alright, Abang Pian, terima kasih.
0: Nanti lepas cuba kita tag Abang Pian.
2: Sama-sama.
1: Alright, hidup apa kopi kulim?
0: Apa tu?
1: Tak, Abang Pian kan favorite dia kopi kulim.
0: Oh, iya ke? Itu cerita Abang Pian. Abang Pian modified resepi ayam lemak cili padi.
1: Nampak begitulah. Maknanya, macam itulah topik kita. Maknanya, biasanya orang masak begitu, Koma modify sikit, dia jadi sedap.
0: Tapi jadi lain.
1: Dia jadi
0: itu
1: lain.
0: Itu resepi saya seorang.
1: Tapi betul eh. Dia keringkan pula eh. Tapi teman tak tahu apa fungsi dia. Keringkan air.
0: Untuk mengurangkan rasa lemak.
1: Yalah kot ya.
0: Walaupun tu gula lemak. Tapi tak nak rasa. Tak,
1: maknanya dia betul-betul lemak cili lemak padi santan. Bukan lemak ayam tu. Kalau lemak ayam tu campur dengan lemak santan, dia jadi oh banyak banyak lemak, banyak lemak. Banyak lemak kamu ni.
0: Okay. Yang yang cedera pinggang kan.
1: Okay. Dia efek sekali ni urat sambung kata.
0: Abang Fendiz lah pun ada resepi juga. Dia kata masa bekerja dekat sekolah dulu, kalau sekolah nak buat hari kantin kan, Raymond ni selalulah cari Abang Fendi ni buat teh tarik. Sebab dia kata teh tarik yang Abang Fendi buat lah yang paling lemak manis sekali sampai menjilat jawan.
1: Tapi Abang Fendi kedekut. Mana resepi dia?
0: Yelah tu Abang Fendi.
1: Abang Fendi bagi tahu je tertarik. Aduh kedekut.
0: Dia belagak
1: saja. Jangan belagak je. Belagak lepas tu kongsikan Abang Fendi. Come on lah. Teman baru dah tertarik. Oh tertarik sedap ya.
0: Macam mana nak buat tertarik?
1: Teman tunggu dia punya resepi. Tak ada.
0: Aduh.
1: Kalau Abang Fendi nak, Abang Fendi tulis dekat WhatsApp tu. Nanti kami baca.
0: Tak apa, tak apa, tak apa. Kita tunggu resepi Abang Fendi. Kita tengok pula resepi Leserpli.
1: Leserpli pula. Sakit pinggang juga ke?
0: Urat lidah sakit. Kita tengok resepi Yong Nur Azila Wati ni pula katanya. Apa tu?
1: Assalamualaikum AG dan Aida, DJ Dua Suara. Tajuk resepi ya, resepi yang kita modify lah, kita upgrade, yang koma rasa koma hebat, orang lain tak gitulah. Masak gulai kari, ikan guna rempah kari. Alamak, ni je nama.
0: Kari
1: kari dan rempah kari ikan cap. Kalau kari daging lah, campur juga rempah kari ikan.
0: Okey, faham.
1: Macam mana?
0: Kalau nak buat kari ikan, nak sedap, kena pakai rempah daripada jenama-jenama ini baru sedap. Itu resepi daripada
1: tapi,
0: Kak Nur.
1: Tapi kita tak boleh kongsikan lah Kak Nur Azila jenama tu. Minta maaf.
0: Sebab
1: tapi
0: jenama tu tak bayar kita.
1: Tapi kami tahu dah. Kami dah tahu. Daging kan. Kalau sambal belacan pula, ni sambal belacan. Kalau sambal belacan pula, limau kasturi, bubuh buang biji, blend sekali, gula garam sikit. Kalau asam pedas ikan banyak pula, dicampur sekali.
0: Limau kasturi tu memang kita blend sekali dengan kulit dia eh?
1: Pula limau kasturi, bubuh buang biji, blend sekali. Blend sekali. Tak kot eh?
0: Limau kasturi? Maknanya blend sekali dengan kulit lah.
1: Ada orang yang blend dengan kulit kan?
0: Untuk Kak Nur Azlawati ni maknanya
1: macam member teman kot. Dia buat sambal belacan itu, teman tak makan sebab dia beli kulit limau kasturi tu. Dia bukan blend sekali dengan kulit, sekali dengan plastik-plastik kedai tu. Sekali dengan plastik kedai, teman juga minta maaf lah. Kalau blend sekali kulit, teman boleh makan. Ni sekali dengan plastik, minta maaf lah, makan seorang lah.
0: Bagi dengan mika-mika teman blend kan.
1: Apa tu asam pedas. Kalau asam pedas pula, ikan siakap ke, tumis sambal, campur tempoyak, bunga kantan dan kesung serai, bubur pula belimbing sedap.
0: Kejap, asam pedas campur dengan tempoyak?
1: Asam pedas campur dengan tempoyak, betul juga eh. Tapi kena try lah sebab tempoyak tu dia takut dia heavy sangat tu. Sukatan dia
0: menarik,
1: kena tepat.
0: Menarik. Tak pernah Aida dengar bila kita masuk asam pedas kita masukkan dengan tempoyak. Betul-betul modified ni.
1: Tapi ni teman ni kalau mak teman. Mak teman sebab mak teman ada juga buat business catering. Tapi dekat orang-orang yang order tak buatlah. Kalau masakan dekat family ni. Semua masakan mak teman akan bubuh sedikit budu. Apa saja.
0: Untuk bagi rasa?
1: Tak tahulah. Tapi dia jadi sedap je lah. Dia tak ada rasa budu tu. Tapi semua masakan dia akan campak budu.
0: Itu rahsia dia.
1: Itu rahsia dia. Buat kari ke, bubur sikit budu apa.
0: Masak sup ke, letak budu?
1: Bubur je budu sikit. Dia tengok lah kalau buat banyak, dia akan banyakkan jugalah satu sudu.
0: Tapi kalau macam AG sendirilah sebagai anak dia kan. Contohlah AG makan sambal kata kan. Yang bezakan rasa sambal mak AG dengan sambal orang lain yang dah diletakkan budu tu. Apa beza dia?
1: Sedap lah sambal mak teman memang sedap.
0: Dia macam pekat-pekat sikit
1: bini ke, teman pun teman suruh belajar dengan mak teman buat sambal belacan. Sebab sambal belacan macam sambal mak teman ni bagi teman sedap lah. Tak tahulah. Ada yang dia bubur budu, ada yang tak bubur. Tapi majoriti dia bubur budu lah. Kadang-kadang kita kutuk ni sedap sebab budu ni. Kadang gitu. Nak bagi sakit hati kan.
0: Itu cerita daripada Kak Nur Azlawati. AG pun kongsikan Mak AG masukkan resipi rahsianya budu dalam setiap masakan. Wow. Abang Fendi pun tak kongsikan. Dia belagak je.
1: Abang Fendi lebih tahu.
0: Kita tunggu resipi dia.
1: Mungkin air pun mungkin. Ada air yang sedap kan.
0: Betul. Macam Abang Fendi tadilah. Air teh tarik, kan? Tarik tadi. Dia je lemak manis.
1: Sebab kalau kita pergi kedai pun betul. Macam teh tarik ni semua kedai beza-beza.
0: Kita cari kedai yang memang
1: kita paling dah tahu. Kita dah tahu dia punya rasa
0: Oh wow. Nanti kita sambung lagi cerita tentang resepi ni. Kita nak ikuti berita utama 9 pagi. Yap, terus kekal mendengar Kabar FM.
1: Untuk kamu aja.

0: Tapos saya workout. Orang Kuala.
1: Orang Kuala. Kuala daerah mana, Mika?
0: Gare. Depan Gotau Retapi. Jembatan Victoria Bridge.
2: Awak Intan dari kampung pada tangkap botol kanan. Buat projek petang ni dekat parit.
1: Ikram tadi ya?
0: Ya.
1: Itulah bila teman on kan aja udah lembut.
3: Udah senyap.
0: Udah lain tak manda.
1: Ini ngonis siapa gamuknya? Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ini pagi dah kena tolak. Kena tolak kopi.
1: Copenhagen ya?
5: Apa je?

Disampaikan tajuk utama sekali lagi, MMK Negeri Sembilan tiada kuasa gantung tugas SUK Penasihat Undang-Undang. Usaha teroka kerjasama swasta di China bantu PMKS. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Gegar pagi kita pagi ni dia macam gegar campur sedikit bergegar di perut juga.
1: Dan campur kelaparan. Sedikit perasa garam, gula.
0: MSG.
1: Tapi orang kata dalam hidup ni, dalam makanan kita ni, kita kena kurangkan manis lah ya. Kita kena lebihkan manis tu sebenarnya dalam senyuman. Terima kasih kepada Goma yang mendengarkan kita di PRFM dan yang tonton kita di siaran secara langsung kita di TikTok. Terima kasih banyak-banyak meriah dekat TikTok ni ya. Kongsikan makanan yang common modified jadi sedap. Oh, power.
0: Betul. Ada yang cerita sampai anak cucu semua tak cari yang lain, cari makanan yang dimasaknya sahaja.
1: Oh, ada ya? Ada. Sampai level tu eh?
0: Ya, modified punya pasal. Macam kita sembang-sembang tadi dekat ruangan TikTok tadi, macam-macam yang kita dah tokok tambah dalam masakan.
1: Betul.
0: Kita. Macam AG cakap tadi, Gen Z sekarang segala masakan, segala makanan semua nak tambahkan cheese.
1: Ada orang suka cheese, dia kan rasa sedap lah kan.
0: Ya. Sekarang pun ada kuih yang dah dimasukkan inti cheese, inti pistachio.
1: Oh, betul juga ya.
0: Inti pula. Inti coklat lah banyak-banyak.
1: Tak nenas, tak nenas pun dah ada lain. Blueberry.
0: Ya.
1: Dah ada strawberry.
0: Padahal kuih tu kuih tradisi.
1: Tradisi.
0: Tapi dah dimodified dengan perisa.
1: Tapi modern. Kalau dia dimodified, orang kata apa, masih lagi menggunakan apa, dia modified masih lagi dia tak keterlaluan. Dia dipanggil inovatif lah.
0: Ya. Tapi kalau ada satu modified yang Aida tak boleh terima.
1: Apa tu?
0: Aida tak boleh terima.
1: Modified muka.
0: Ya juga. Itu tak boleh lah. Okay. Itu tepi. Apa tadi? Kita cerita tepi. Sebab nanti pun saya baca. Okay.
1: Modified apa tak boleh terima tu?
0: Lupa dah aku. Jagung.
1: Okay.
0: Jagung cup.
1: Jagung
0: biasa
1: cup.
0: Kita makan jagung cup kan.
1: Jagung cup lah. RM2, RM3 tu.
0: Yang gegaul dengan mentega, gula. Betul. Semua tu, garam tu. Api dia tambah pula.
1: Tambah apa?
0: Dia tambah cheese kat atas.
1: Tambah cheese kat atas.
0: Okay. Tu ada tak diterima
1: dah. Mana tak diterima kalau cheese kat atas. Kalau dia bubur cheese kat bawah. Okey lah.
0: Dekat mana-mana berkedudukan dia. Kalau ada
1: tak
0: cheese
1: boleh.
0: Tak boleh.
1: Tapi cheese tu kan top kan. Yang diorang buat macam tarik mozzarella tu kan.
0: Tak boleh lah tu.
1: Teman
0: tak tahu kenapa dia tak boleh terima. Tapi lepas tapi, tu ada lagi. Atas cheese tu pula dia letak sebut chili.
1: Chili flake.
0: Ya. Chili flake.
1: Oh, nak bagi pedas-pedas. Tapi tu, ada orang suka kan?
0: Ya, ada orang suka. Itu Aida cakap yang tu je yang Aida je kot yang tak boleh terima. Orang lain mungkin boleh terima. Aida tak boleh terima.
1: Sebab teman pun tak apa suka lah. Bukan tak apa suka. Memang tak suka pun makanan yang banyak cheese ni. Tapi kalau tengok pada tu, kita nak nafikan pun tak boleh sebab...
0: Ya, selera masing-masing.
1: Orang ramai beratur lah. Tengok sampai hari ni masih lagi orang beratur beli. Yang jenis yang jagung ada cheese ni.
0: Betul.
1: Tak tahulah. Tapi kita sembang pasal resepi-resepi yang common modified ni. Tapi
0: yang common... terror.
1: Yang kamu terror dan orang kata sedap. Tapi pernah dengar tak orang cakap kan biasanya kita tanya orang tu contoh, sedap lah kau masak ni. Macam mana kau buat ni? Tak, aku campak-campak je.
0: Iya.
1: Perkataan campak-campak tu, kan teman-teman dah kongsikan tadi, campak-campak ni tak boleh pakai lah. Sebab
0: AJ tak jadi.
1: Sebab teman campak-campak rosak. Ada satu hari tu kan, teman ni teman kongsikan sikit lah. Ada pemanggil ke?
0: Ada tak?
1: Angkat panggil dulu. Okay,
0: angkat panggil dulu nanti AG kongsikan cerita AG. Halo.
2: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat berkonti DJ Aida dan AG Hafiz.
1: Mantap.
2: Pasu Asri 104.1 Mega Bukit Larut. Taipin Bandang Warisan .com.my.
1: Okey, pelan-pelan. Minum air tegak pun. Minum air tegak.
0: Ni dah oi. Dia dah kena tertarik belum ni?
2: Apa tractor ni? Rayuh rendah.
0: Apa yang rendah?

0: Apa?
1: Ayuh, rendang rendah ni. Pasu baru buka ni dia orang ni. Rendang, ayuh, rendah.
2: Mau tak masuk. Mau tak kayuh rendah pasu. Cerita pasal makanan.
0: Cerita pasal makanan siapa tak suka.
1: Pak kata renovate masak lah, masakkan lah.
2: Ya, yeah, yang renovate okay. Yang Pak Su modified.
0: Pak Su sendiri ya?
1: Semua itu Pak Su, semua Pak Su hanya lima benda yang Pak Su boleh masak lah.
2: Lima benda?
0: Tapi cerita satu je yang Pak Su masak paling power, Pak Su modified, lepas tu orang cakap sedap.
1: Antara dia, okay. Mi segera.
2: Okay. Oh, okay, itu biasa.
0: Okey, tak apa. Satu mi segera tu, cerita. Mi segera tu macam mana jadi sedap?
1: Mi segera tu Pak Su biasa lah, okay. Pak Su buat kan, macam biasa.
0: Okey, macam biasa tu macam
1: tomis.
0: Mana?
1: Tomis, mula-mula tomis.
0: Tomis? Okey.
1: Lepas tu ketuk bawang putih.
0: Okey.
1: Dan bubuh dalam tu. Lepas okay. tu ambil cili Melaka.
0: Cili Melaka?
1: Cabai cili padi yang hijau tu.
0: Oh, iya.
1: Pasu-pasu-pasu kan? Buang tangkai dia.
0: Buang tangkai?
1: Belah kan, belah. Belah.
0: Belah tengah ha?
1: Belah.
0: Okey.
1: Lempak masuk dalam belangor sekali. Okay. Kacau-kacau dengan bawang putih tadi kan.
0: Okey.
1: Lepas tu Pasu gunakan apa resepi dia lah, perencah dia tu lah.
0: Masuk tu?
1: Ayak-ayak, buah ayak tu.
0: Buah ayak tu betul eh?
1: Bila dah bawang tu dah gak-gak dah kuning betul? Kan. Ayak tu Pasu sukat gunakan jak sukatan tu.
0: Jak sukatan?
1: Okay. Kalau kata 450 ml, Pasu akan sukat 450 ml lah.
0: Ngam-ngam lah.
1: Ikut pada resepi belakang apa plastik tu tu apa.
0: Oh, baca belakang
1: sukatan tu. Tapi Pasu guna kan.
0: Guna apa?
1: Dua perencah lah. Untuk satu mi segera tu Pasu guna dua perencah.
0: Oh, dua perencah. Oh, maknanya dua paket ubat lah lepas tu.
1: Untuk menambahkan kiku.
0: Apa cik penyakit Pasu? Dua perencah.
1: Bukan cari penyakit. Nanti dulu Pasu nak
0: buat. Oh, belum. Okey, okey.
2: Tak habis lagi. Okey, okey.
1: Tak habis lagi jangan.
0: Okey, okey, okey.
1: Pasu kena orang rancak. Okey.
2: Rancak je tu pasal
0: pergi. Okey, dua perencah.
1: Lepas tu dua perencah. Lepas tu kan bubur ayak, bubur perencah, kacau. Relax dalam 2 minit kan.
0: Okey.
1: Bagi dia mendidih sikit. Baru Pak Su buat mi segera tu kan.
2: Okey.
1: Lepas tu barulah campur putih jagung.
2: Putih jagung.
1: Bunga apa? Bunga kubis tu kan. Masukkan benda tu semua. Biar dia ni lah. Hantai dia masak kan.
2: Oh, masuk sayur lah.
1: Tapi Pak Su buat macam tu kan. Ada orang makan, dia puji Pak Su tau.
0: Dia kata sedap?
2: Mau tak puji Pak Su. Dua paket.
1: Dalam tentera kan. Dalam tentera. Para pegawai Pak Su. Pak Su cakap pegawai
0: dia kan.
1: Dia pun makan. Siapa buat ni kan? Sedap. Ni kan? Dia kata asli. Oh, sedap lah dia kata.
0: Kan. Tapi dia perasa apa tu Pak Su? Ya,
1: kari. Tapi masa tu Pak Su masak dalam belanga besar tu. Belanga besar.
2: Pak Su, kalau Aida tukar perisa tu, perisa tom yum ke apa tak boleh ke Pak Su? Kenapa kalau modified ni mesti kena kari?
1: Boleh, tom yum pun boleh. Tapi kena guna dua perencah lah.
2: Yang penting kunci dia dua perencah.
1: Baru dia tu pekat sikit kan. Dia pekat.
2: Okay.
1: Orang makan lah. Orang tu, dia lain macam lah. Lain macam tak payah lah. Buah sangkeping apa.
2: Tak payah?
1: Tak payah.
2: Apa barang sangkeping?
0: Pak Su dengar tadi ke saya punya?
1: Tapi kalau kita makan, kita guna limau kasturi kan.
2: Limau kasturi?
1: Kita perah. Atas mis gelap tu kan. Kita nak makan tu lah. Memang kata kita potong sikit dah lah kan.
0: Okey.
1: Untuk anda ayak dah tak payah buang biji blender apa semua.
2: Okey.
1: Itu lah yang Pak Su nak beritahu lah. So, takkan ni ada orang puji Pak Su. Bini Pak Su pun puji.
0: Betul-betul ikhlas ke puji tu dah tanya dah?
1: Ikhlasnya lah.
0: Ikhlasnya lah.
1: Tapi minggu lepas ni topik apa dia Pak Su tak dengar?
0: Minggu lepas?
1: Rabu minggu lepas Pak Su sibuk dengan hari satu Malaysia tu.
0: Oh, minggu lepas pasal hari Malaysia lah. Saya sayang Malaysia kerana apa tu?
1: Siapa konti DJ Aida dengan
0: dengan teman lah.
1: Pak Su tak dengar. Pak Su balik kampung.
2: Okey Pak
0: Su. Alright Pak Su.
1: Tiba hari Rabu ni kan.
0: Ha?
1: Ha? Bila tiba hari Rabu ni.
2: Okey.
1: Pak Su teringat pada seseorang ah.
0: Siapa?
2: Kenapa Pak Su?
1: DJ Faizal. Dulu kan dia konti sekali.
0: Ya, dah pindah ke Pelin nak buat macam mana. Patah tumbuh hilang berganti lah.
1: Rindu lah. Rindu untuk dia. Pak Su nak minta satu lagu.
2: Bila rindu
1: untuk dia lah.
2: Lagu untuk dia?
0: Lagu apa?
1: Dia ada lagi Kidung Muru.
0: Okey, boleh. Kalau ada, kita main.
1: Original punya.
0: Yes.
1: Baru ni Pak Su minta kat Jenera. Dia pasang hak berduit.
0: Berduit. Kita bagi cuba yang cari yang original. Kita cuba cari.
1: Original punya. Left handed tu.
0: Okey.
1: Kalau DJ Faizal dengar, meleleh yang macam.
0: Meleleh yang mantan dia tengah dengar ni.
1: Saya tunjukkan dia di sini tadi. address. Kepada Abang Ding Kusyen di Taiping, kepada Pak Tam Rosli dan Spinia Kaina di Kampung Deo kan. Pak Su tunjukkan kepada balik pun sahabat-sahabat baik Pak Su.
2: Baik. Okay. Terima kasih Pak Su.
1: Rest, eh? Sembang dengan IG. So, oh, sembang dengan IG.
0: Alright.
1: Rindu dah, rindu kat IG tu.
2: Tadi kata rindu Faizal.
0: Tadi no, Megal. Oh, cepat betul tukar pendirian.
2: Ni cepat curang.
1: Alah, ini semua pasal rindu lah. Okay. Terima kasih.
0: Selamat
1: pagi ni. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Aduh, cepat berbelah bagi lah Pak Su. Kejap Faizal, kejap AG.
0: Sama lah abang, abang, apa, Pak Su mi segera kan.
2: Tapi, banyak... tapi memang orang lelaki.
0: Tapi dia tadi dia kata apa barang asam keping. Aduh, dia tak rasa lagi lah. Kita punya simple lah tapi padu. Apa
2: tadi? Eh, tapi kan orang cakap memang orang lelaki punya masakan mi segera lagi sedap. Berbanding wanita.
0: Betul.
2: Walaupun wanita ni pandai masak, dia biasanya sinonim lah dengan dapur. Mm-mm. Tapi kalau orang lelaki yang buat mi segera, lain dek katanya.
0: Lain dek. Dia kadang-kadang, dia sebenarnya mindset.
2: Yeah?
0: Ni macam nak tutup tapi belum tutup lagi. Pertanya benda ni kita akan cerita dekat. Dia sebenarnya mindset. Masakan ni kadang-kadang kan macam contoh, kita yakin saja, yakin sedap dia jadi sedap.
2: Iya.
0: Mindset kita nak makan.
2: Tapi macam, tadi AJ yakin, so AJ macam
0: tak yakin masa tu. Teman awas-awas. Sebab okay, teman kata okay, lepas okay, bubuh cute nak bubuh apa. Teman nak tanya. Masa tu bini teman dia dah penat sangat, dah tengah malam je. Lepas bubuh cute ni, teman rasa cute tu dah sedap. Jadi teman rasa campur je lah ni bagi sedap kan. Rupanya rosak. Patutnya kalau tak tahu apa, lepas tu main bubuh je cube tu, okey dah.
2: Betul.
0: Sos ikan, apa ni, kicap sotong, apa semua. Aduh. Itulah campak terbalik ni.
2: Apa? Macam ini pula daripada Nas dari Taiping. Kalau biasa kita dengar tadi lauk-lauk, ini dia modified lain pula.
0: Oh, makanan orang India ni. Tosai. Selalu buat tosai cicah kari atau cicah sambal nyok. Homemade tosai kita ni style tosai tebal. Tosai tebal.
2: Maksudnya?
0: Pagi ni tak ada kari, kita buat tosai goreng. Koyak-koyak tosai, potong bawang, cili, tumis margarin, bawang, telur. Lepas tu cicah-cicah lah tosai tu. Nas dari Taiping.
2: Oh, cincang-cincang tosai tu. Buat makan macam...
0: macam nasi goreng nampak
2: macam
0: eh.
2: Macam nasi goreng. Faham.
0: Tapi dia tak beritahu ada orang cakap sedap tak sedap ni. Tapi nak rasa sedap lah kot. Takut sedap dekat ni. Siapa ni?
2: Dekat dia je.
0: Dekat Abang Nas je. Tapi masanya sedap lah. Takkan kalau tak sedap, takkan Abang Nas makan tak? Maknanya nama dia Tosai Cincang.
2: Tosai Cincang.
0: Tosai Cincang boleh buat peniaga ni. Sebab nama tu unik kadang-kadang.
2: Betul.
0: Perniagaan ni nama unik dah orang beli lah kan.
2: Betul. Dia rare. Dia tak jumpa lagi tempat lain. Nas dari Taiping je buat.
0: Okay, Tosai Cincang Nas. Ataupun Nas Tosai. Nas Tosai Cincang. Boleh lah, mana-mana lah. Ada lagi, baca lah.
2: Lagi. Daripada Cintan.
0: Oh, Cintan panjang lah, nak kena ambil napas pula.
2: Okay, okay, tak napas dulu, bismillah.
0: Ready, Cintan punya.
2: Ready.
0: Assalamualaikum, DJ Aida Comel dan Eji Hafiz yang cu sayangi.
2: Baik.
0: Cintan dari Sauk, cuaca di Sauk cantik secantik Aida dan sehandsome Eji. Dan sehandsome Eji. Dan sehandsome.
2: Dia sekali je.
0: Bergema-gema. Cu tetap hadir setiap segmen. Ni cu layan DJ Aida Comel dan AJ Hafiz. Tajuk borak pagi pasal makanan yang kita masak sedap. Cu masak gulai tempoyak, ikan patin dan talapia merah. Cu rasa sedap.
2: Dia memang resepi ni, dia sedih sikit eh?
0: Ini sedih punya.
2: Okay.
0: Setengah orang tak bubuh bawang. Setengah bubuh bawang. Bubuh bawang, siap bubuh bawang hiris lagi. Cabai burung dan kunyit sikit. Cari-cari bulu ayam. Tambah. Cari-cari. Kalau ada daun kesum, cu bubuh. Tempoyak mesti kena bubuh banyak sikit. Ada yang puji cu masak. Sampai sekarang sedap katanya. Gulai tempoyak cu ni. Ayu asam dan sambal belacan pun cu masak sedap dia pun kata.
2: Alhamdulillah.
0: Bukan cu cakap. Demo yang cakap.
2: Orang yang cakap.
0: Ini cu tak tipu ni. Demo cakap sedap.
2: Baik cu.
0: Bukan cu cakap sedap. Culang sekali lagi. Lemon cakap sedap. Bukan cu cakap sedap. Nanti mailah rumah cu.
2: Percaya.
0: Rasa ayo tangan cu. Perak FM, radio nombor 1 orang Perak. Lagu-lagu dan informasi memang terbaik. Setiaku di sini. Aduh. Ini semua orang cakap. Okay.
2: Cu,
0: terima kasih cu. Betul cu. Cu memang hebat masak cu. Maknanya tadi tu dapat tangkap ke komen cu masak macam tadi. Tu cari siapa tu, bubur bawang.
2: Tak fokus dah. Apa tadi?
0: Tadi tu tempoyak. Ikan patin tempoyak tu. Cu tak bubur bawang.
2: Oh.
0: Setengah bubur bawang. Cu bubur bawang. Siap bubur bawang hiris lagi. Cabai burung. Setengah orang tak bubur bawang. Setengah bubur bawang. Cu bubur bawang. Cu bubur bawang hiris.
2: Cu bubur bawang lah. Kalau orang lain tak bubur bawang. Itu rasa pada cu yang buatkan ni sedap. Okay. Faham. Baik.
0: Dan kadang-kadang ni sukatan pun main peranan juga. Salah sukatan walaupun resepi tu tepat. Tak sedap.
2: Macam orang zaman dulu, macam nak menumbuk bahan pun, dia kata ada beza tau. Kalau awak tu tumbuk pakai apa bersila dengan tumbuk bersimpuh, beza nanti.
0: Mana dia guna hukum fizik ah?
2: Ya.
0: Berapa degree apa semua tu. Allah mak nak kena belajar pula.
2: Sengitan batu tu akan
0: hentakkan. Lepas tu maknanya dia kena timbang lesung tu berapa kilogram.
2: Ya.
0: Dia impact berapa kilo.
2: Betul. Gegaran antara
0: bahan. Patutlah makanan dekat hotel mahal. Patutlah makanan-makanan mahal sebab dia benda tu semua kira-kira. Yelah tu. Tak apalah, bacalah. Ada lagi tak?
2: Lagi ada. Macam apa Fendi tadi, dia kata tertarik dia sedap kan?
0: Tertarik sedap mana dia resepi? Dah. Mana resepi baca?
2: Ini dia kata, resepinya tak banyak. Guna susu pekat dengan susu cair, tak ubah gula.
0: Apa benda masih lagi kedekut? Susu pekat, susu cair tak bubur gula. Lepas tu sedap. Alamak bang. Mungkin sukatan.
2: Setuju.
0: Mungkin sukatan ataupun doa.
2: Dan harapan.
0: Dia kadang-kadang lepas kita usaha, tawakal, dia pergi pada last tu lah. Aduh.
2: Dan juga, ini daripada Mona Rahim.
0: Kak Mona.
2: Katanya, kalau arwah mak teman ajar buat gula tempoyak ni, bubur tempoyak. Titik serai, serbuk kunyit, ayor, cabai burung,
0: blend je. Titik serai macam mana?
2: Apa maksud titik serai tu?
0: Alamak, mungkin kita punya pendengar-pendengar faham lah ya, titik serai. Tapi kami tak faham lah.
2: Sebab saya bukan orang masuk dapur.
0: Teman titik serai, tak apalah.
2: Okey, tapi teman ni dah ke resepi.
0: Oh, tu resepi basic.
2: Itu resepi basic.
0: Okey, dah ke curang lah.
2: Mak Mona, Kak Mona Rahim. Ketuk serai, maksudnya titik serai tu ketuk serai.
0: Oh, ketuk serai. Yes, okey.
2: Okey. Tapi teman ni dia haka resepi. Dia kata tak ikut cara arwah mak teman ni.
0: Okey.
2: Ikut cara sendiri. This is my way.
0: Oh, yeah. Okey, betul.
2: Teman blend bawang merah sikit sekali dengan cabai burung.
0: Okey.
2: Yang bahan lain tu semua sama. Lagi sedap. Cuba
0: betulkan. Tu kadang-kadang bahan dia sama, cara buat tu pula. Lepas tu blender tu pula. Dia nak lagi sedap kena blender yang jenis jenama mahal.
2: Serius lah. Dia lah.
0: gitulah. Tak adalah tu melawaklah. Gula tempoyak orang Perak memang simple. Simple tapi power.
2: Betul.
0: Yang menyeksakan itu pimple. Okey.
2: Kalau macam Kak Ros ni pula, resepi arwah mak, ayah Sam nampak biasa. Dekat kedai makan pun ada.
0: Betul. Je biasa. Betul.
2: Tapi rasa sangat berbeza.
0: Ni apa dia? Ni cantik nak tahu ni.
2: Tapi tak bagi tahu macam mana.
0: Macam mana? Macam mana Kak Lina? Kak Lina apa?
2: Kak Ros.
0: Macam ni kita baca sekali lagi. Macam Kak Ros, resepi arwah mak ayah Sam nampak biasa. Di kedai pun makan ada. Tapi rasa sangat berbeza. Kakak adik Kak Ros buat tak jadi. Hanya Kak Ros saja. Syukur sangat. Kedekut. Bagi tahu teman antara peminat ayah Sam.
2: Sama.
0: Takkan tak bagi tahu kalau sedap dia. Macam mana cara dia? Pakai asam boy ke apa?
2: Nanti kau ceritakan lagi apa resepi-resepi dan juga masakan kau yang kau paling handal, yang kau modify, renovate.
0: Betul.
2: Sampaikan kau lah yang menjadi trademark untuk lauk tu. Kita berehat dahulu. Kembali selepas ini. Pada FM.
0: Untuk kau aja.

0: Hey, Wahid. Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
1: Itul pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Pin?
0: Rahsia? Ha, kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pun dengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
1: Betul ke ni, Pin? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
0: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
1: Oh, apa itu je? Teman pun nak promote lah produk teman.
0: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055.
2: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.

0: Ya, minit-minit yang terakhir untuk jam terakhir kita nak berborak pagi dengan pendengar-pendengar kita di Pira FM. Berkaitan dengan topik.
1: Resepi yang koma modified akhirnya jadi sedap dan dapat pujian dan koma sangatlah nakkan pujian tu.
0: Pujian yang dinanti-nanti kan?
1: Yelah, puji ni kadang-kadang dia bukan negatif ya. Puji ni sebenarnya satu benda yang positif, menyebabkan seseorang itu, orang kata apa, menambah keyakinan, menambah semangat.
0: Betul.
1: Dan yang paling penting, kalau dalam bidang kerjaya, menambah payment.
0: Itu yang betul.
1: Contohlah kan, contoh kan kalau bini kita masak, kita tak puji. Kecil hati.
0: Setuju.
1: Merajuk.
0: Betul. Dah tak nak masak dah.
1: Cuma betul. Cuma kalau kita puji dia. Walaupun benda tu tak betul.
0: Okeylah. Bagi semangat.
1: Biasanya kalau puji ni betul lah tu.
0: Dia biasa kalau benda tu tak betul, jarang keluar pujian.
1: Ya, orang kata
0: dia paling-paling pun orang kata balik kan. Sedap ni kalau tambah sikit lagi garam.
1: Betul, berkias.
0: Berkias. Macam ini pun ada resepi terakhir yang dikongsikan.
1: Yang sempat kita kongsilah.
0: Yap. Ini dari... Hello.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, DJ Aida dan Eddie Hafiz. Untuk bagi saya, untuk nak menyedapkan satu masakan, saya nak pilih macam kari tadi, gulai ikan. Kalau gulai ikan ni sepatutnya kita, kalau kita nak memasak gulai ikan ni, kita kena, mungkin kita kena tambahkan penggunaan bawang merah, bawang putih. Kita lebihkan sikit. Dan bawang kecil kita lebihkan sikit. Kemudian santan tu kita tambah bagi pekat sikit.
0: Semua kena lebih lah.
2: Kerana bawang ni dia akan menyedapkan rasa lah dalam masakan gulai ikan kita tu. Gulai ikan ni lepas tu kalau kita nak masak, kita tambahkan sedikit cili merah lah. Dengan rempah tu kita tambahkan cili merah. Ini akan menyedapkan lagi masakan gulai ikan tersebut lah. Lepas kita lebihkan sedikit ubi kentang, ubi-ubi, supaya masakan kari ikan kita ataupun gulai ikan itu akan lebih apa orang kata, lebih sedap, lebih menyelerakan lah apabila kita makan. Satu lagi macam apa nama, kalau nak sambal belacan tu, sambal belacan tu kita pemilihan cili merah dan juga cili hijau tu, cili Melaka tu.
1: Masuk audition tu.
2: Kita kalau boleh kita bagi secukup rasa, jangan lebih jangan kurang. Jadi ini akan menyedapkan sambal belacan kita, sambal tumbuk kita tu.
0: Baik.
2: Jadi saya kira pemilihan cabai tu cukup penting lah, ada jenis-jenis cabai. Yang boleh menyedapkan sambal belacan kita tu. Jadi
0: dia?
2: Saya kira itulah DJ Hafiz, DJ Aida, yang boleh saya kongsikan dalam topik di Pira FM dalam siaran Gegar Pagi dan Borak Pagi di Pira FM pada pagi ini.
0: Baik, terima kasih Khairul Yusof. Katanya kunci dia adalah resepi tu semua kita lebihkan.
1: Semua kita lebihkan. Maknanya makanan-makanan jangan kedekut. Yang penting makanan boleh lebih, perangai jangan lebih-lebih. Itu je. Perangai kena stay and steady.
0: Setuju. Dan kata-kata terakhir daripada AG. Sebab ini adalah minit-minit yang terakhir.
1: Okey, kata-kata terakhir kita pun tak sempat. Jadi pada koma semua yang mendengar banyak resepi modified yang baru bagus ni, lepas ni koma sambil dengar Pira FM, pergilah masak makanan makan tengah hari. Akhir kata dari teman, dalam hidup ni ada perjuangan, teruslah koma berjuang dan jangan lupa bahagia.
0: Bye-bye. Assalamualaikum.

Salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam Dunia 10 Pagi. Sinergi strategik antara Bank Rakyat bersama dua gergasi teknologi China, Alibaba Cloud dan Lenovo membuka ruang lebih luas kepada perkongsian teknologi, kepakaran serta pengalaman dalam usaha memperkukuh keupayaan digital, kecerdasan buatan AI dan teknologi kewangan. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata usaha menerka kerjasama itu turut berpotensi memberi manfaat kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana, gerakan koperasi serta usahawan tempatan di samping memacu penyampaian perkhidmatan digital yang lebih cekap, inklusif dan berkualiti. Ini pula berkaitan 55 rakyat Malaysia yang hilang susulan banjir di Nepal bulan lalu. Dato' Seri Anwar mencadangkan supaya satu mekanisme rasmi diwujudkan sekiranya mereka yang hilang masih gagal ditemukan. Mekanisme itu penting bagi memudahkan keluarga mangsa menguruskan hal berkaitan perundangan, kewangan dan pentadbiran sekiranya usaha pencarian tidak berhasil. Perkara itu dibincangkan Perdana Menteri bersama rakan sejawatannya dari Nepal, Balendra Shah. Risiko kebakaran hutan dan tanah dijangka berterusan di beberapa kawasan di Indonesia hingga awal bulan depan. Fenomena El Nino yang sangat kuat dijangka memanjangkan keadaan kering selain menyebabkan jumlah taburan hujan secara amnya kekal rendah di sebahagian besar negara itu. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik, keadaan atmosfera yang agak kering masih ketara, khususnya di beberapa kawasan di Sumatera dan Kalimantan. Tumpuan titik panas yang tinggi dikesan sepanjang 10 hari lalu, termasuk laporan mengenai kebakaran hutan dan tanah. Perjanjian perdagangan barangan ASEAN yang diperkasa dijangka berkuat kuasa menjelang akhir tahun ini, lebih awal daripada jadual asal pada pertengahan 2027. Timbalan Perdana Menteri Singapura Gan Kim Yong berkata keputusan itu dicapai pada mesyuarat Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN ke-58 dan mesyuarat berkaitan di Manila, Filipina. Jelasnya, perjanjian berkenaan akan memudahkan perdagangan intra-ASEAN dengan ketara menerusi penyederhanaan dan penjelasan peraturan bagi perniagaan yang beroperasi dalam ASEAN, selain bakal menjadikan ASEAN sebagai destinasi pelaburan yang sangat penting. 7 maut, 5 lagi masih hilang dalam kejadian tanah runtuh dan banjir selepas taufan Dujuan membandai Tokyo dan kawasan sekitar. Menurut agensi berita Kyodo News, taufan itu juga menyebabkan bekalan elektrik kepada kira-kira 58,000 rumah di wilayah Chiba Timur Tokyo terputus. Dujuan yang melanda ketika sambutan cuti bersiri turut menyebabkan satu daripada pameran perdagangan permainan video terbesar di dunia yang berlangsung di Tokyo ditutup lebih awal. Iran memperketat syarat untuk menamatkan perang dengan Amerika Syarikat ekoran kegagalan perjanjian Jun lalu. Demikian tegas jurucakap Korps Pengawal Revolusi Islam Hussein Mohaibi. Tegas beliau, Amerika melanggar perjanjian tersebut dan terus melakukan tindakan kejam. Terdahulu dilaporkan Tehran Washington bersetuju mengenai satu memorandum persefahaman yang menggariskan hala tuju ke arah penyelesaian kekal konflik itu. Namun perjanjian tersebut terbatal apabila kedua-dua pihak didakwa saling menuduh antara satu sama lain melanggarnya. Dalam pada itu, penerbangan dari Iran ke ibu negara Iraq dan Oman dibatalkan mulai tengah malam Rabu, beberapa jam sebelum sekatan tambahan Amerika Syarikat dikuatkuasakan. Menurut jurucakap penerbangan awam, lapangan terbang Baghdad dan Muscat tidak lagi akan menerima penerbangan dari Iran. Penerbangan antarabangsa lain termasuk ke Istanbul akan beroperasi seperti biasa mengikut jadual. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Malaysia menutup tirai hari keempat dengan menambah satu pingat emas dan satu gangsa. Atlet karate negara Adiala Faye Robert menghadiahkan pingat emas pertama negara. Dia menewaskan wakil Iran Fatimah Zahra Saidabadi 6-4 pada asyik akhir komite wanita bawah 55 kg. Dalam acara wushu, Tan Chiong Min menyumbang pingat gangsa melalui acara gabungan Nang Kuan dan Nandao wanita selepas mengumpul 19.389 mata. Dalam sepak takraw, Malaysia mara ke separuh akhir acara regu berpasukan sebagai juara kumpulan B selepas membelasah India 3-0. Secara keseluruhan, kontinjen negara kini mengumpul 1 emas dan 3 gangsa. Setakat ini, China kekal berada di tangga teratas dengan kutipan 34 pingat emas, 13 perak dan 9 gangsa. Jepun di kedudukan kedua, diikuti Korea Selatan, Kazakhstan dan Thailand. Malaysia di kedudukan ke-16 dalam carta kutipan pingat. Sekian berita yang disuntik oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Terus dengarkan frekuensi anda bila-bila di ke mana FM.
1: Ke mana tu? Kelam kabut nampaknya.
2: Oh Fiza, nak ke bank jap keluarkan duit.
1: Ai, ada kecemasan ke kak?
2: Tak ada kecemasan sangat. Pentadbiran Tanah Negeri Perak tengah berbesar hati bagi pengecualian denda lewat cukai tanah.
1: Bukan selalu denda selepas 31 Mei ke kak?
2: Di bawah insentif Perak Sejahtera Prihatin Rakyat 2026, ada pengecualian denda sehingga 30 September. Banyak lagi diskaun ditawarkan.
1: Apa lagi?
2: Tak ingatlah Fiza. Cuba layari ptg.perak.gov.my.
3: The Future Real bersama Perak FM. Segmen Yop Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yop Yong untuk koma aja.

0: informasi dan hiburan untuk koma FM.
1: Baik, Bera FM tentunya untuk koma aja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, selamat hari Rabu untuk hari ini, edisi 23 September 2026, 11 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. 10 pagi hingga 2 petang, Fina di sini temani anda. Dan juga terima kasih rakan-rakan Gegar Pagi kita, Aida dan juga AJ Hafiz, yang macam biasalah menceriakan hari Rabu koma. Okey, ha, jadi yang sedang bertugas, selamat melaksanakan tugasan anda. Macam biasalah, kalau Isnin sampai Jumaat, kalau tak ada cuti, memang itulah hari bertugas kita. Apa saja tugasan kita di pejabat ataupun di rumah, di mana-mana saja dalam kenderaan pun, dah memang tugasan dia begitu untuk orang kata rezeki dia kan. Jadi semoga dipermudahkan segala urusan anda. Okey, dan juga jangan berlengah-lengah dalam melaksanakan tugasan. Macam biasalah, kita ni kadang-kadang suka berlengah-lengah. Kejap-kejap nanti buat, kejap-kejap nanti. Rupanya dah kejap-kejap, dah pukul 5. Lepas tu kelang kabut nak balik dan sebagainya. Jadi senang cerita, kalau tugas tu sangat penting, selesaikan dengan segera. Nanti dah selesai segera, tiba-tiba bos minta, tak adalah kita rasa kejap-kejap, 5 minit lagi, 10 minit lagi. Nanti mulalah kita pun buat kerja dengan tak ikhlas, buat kerja pun dah tak teliti. Okey, sambil-sambil tu bertemankan Pera FM, macam biasa akan disajikan koma dengan lagu-lagu yang terbaik serta informasi-informasi yang menarik tentunya. Jadi terus layan Pera FM tentunya untuk koma. Kita ada Faizah Tahir, Sampai Syurga.

0: Pera FM, hiburan berinformasi.
1: Aduh, Tok Amira, tak layan pelanggan pun takkan. Kejar pun tak nak. Tempat letak stop pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai, pembayaran BSN Micro Madani boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok kah, tambah pekerja kah, nak baik beli kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif, layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap lok termas.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Bully bukan gurauan. Dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hancur.

0: bersama Tera FM. Segmen Yap Yo ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yo untuk koma aja.
1: Baik, ruangan Yap Yo tentunya untuk koma aja yang mana menyambut ulang tahun kelahiran hari ini. Selamat ulang tahun. Fida sebenarnya ada terima satu kiriman WhatsApp. Agak touching juga. Jadi Fida kongsikan bersama-sama dengan anda kiriman Ila untuk sahabatnya di hari lahir sahabatnya. Katanya hari ini saya nak hadiahkan sedikit ruang dan doa untuk seorang yang sangat istimewa. Selamat ulang tahun kelahiran buat sahabat saya Shakira. Di mana Shakira seorang sahabat yang sebelum ini saya lihat memang seorang yang ceria. Dari zaman sekolah saya memang kenal dengan dia. Kehidupan dia macam biasa, macam remaja-remaja lain. Tapi siapa sangka di usia lewat 30-an dia diuji dengan satu penyakit iaitu kanser leukemia. Sebenarnya sangat berat untuk diterima, apatah lagi dia yang melaluinya. Tapi sahabat saya ini memilih untuk terus kuat hari demi hari, berjuang untuk kesihatan, lakukan apa sahaja yang terpampu untuk menjaga diri, mengikuti segala rawatan dan terus melangkah walaupun ada hari yang mungkin sangat sukar. Saya sendiri menyaksikan betapa perit jerih yang telah pun dilalui, tapi semangatnya membuat saya yakin bahawa dia akan sembuh seperti biasa. Dan di belakang seorang wanita yang kuat ini, saya lihat suami dan anak-anaknya sangat membantunya, dan juga keluarga, mak dan adik-beradik, dan tak lupa juga sahabat-sahabat yang sentiasa mendoakannya. Hari ini saya melihat sahabat saya semakin kuat dan semakin pulih, dan kami rasa sangat-sangat syukur. Jadi kami tak pernah berhenti mendoakannya dan terus mendoakannya. Dan ada pesanan lagi, dan semua cancer fighter di luar sana, koma adalah insan yang sangat kuat. Jangan pernah rasa diri koma keseorangan. Teruskan ikhtiar mendapatkan rawatan dan sokongan daripada insan-insan yang menyayangi anda. Mungkin perjalanan setiap orang berbeza, ada hari yang mudah dan ada hari yang sangat berat, tapi setiap langkah yang anda lalui adalah satu keberanian. Untuk sahabat saya Shakira, semoga pertambahan usia kali ini membawa lebih banyak kekuatan, ketenangan, kebahagiaan dan hari-hari yang lebih baik. Teruslah tersenyum, teruslah berjuang. Terima kasih Ila kerana berkongsi satu cerita yang sangat menarik mengenai sahabatnya di hari ulang tahun sahabatnya, dan juga semangat untuk mereka yang sedang diuji dengan kanser ni kan. Semoga anda terus kuat, terus tabah melalui ujian ni. InsyaAllah anda akan kuat. Jadi lagu istimewa untuk sahabat Ila Shakira, Imran Ajmain.

0: Kerang, ikan masin dan udang kering, lacan dan telur itik masin di Matang dan Kuala Kurau 104.1 MHz.
1: Buat komen tu, yuk, yuk. Saya ke kemari kita dengar radio Perak FM ni. Walaupun ni, komen tahu tak dalam Perak FM ni apa yang tak ada. Muih ni ada. Informasi ada, hiburan ada. Buat

0: Kenapa?
1: Kita ni dah sampai Taiping ni.
0: Sampai Taiping, okey, okey.
1: Sebenarnya, frekuensi kat sini 10141 untuk koma je.
0: Ingatkan apa benda tadi.

0: kommer ju ju att det gick kemari gitu dengar radio Pero FM ni här. Wallah bonne. Kommer tahu tak dalam Pero FM ni apa tadi? Gue tadi. Informasi ada, hiburan ada, buat kata orang macam-macam ada lah. Untuk komen aja.
1: Macam mana saya nak fokus buat kerja ni? Ini kalau dapat tidur sedap ni. Ha, kamu semua mesti pernah alami perasaan macam ni kan? Kerja tak siap lagi tapi matanya mengantuk. Sini saya nak kongsikan tips untuk hilangkan rasa mengantuk. Antara tips yang kamu boleh amalkan ialah dengan minum banyak air, elakkan dari makan makanan berat, dengar muzik yang rancak dan lakukan senaman ringan dan regangan seperti berjalan sebentar bagi membantu kamu lebih fokus untuk buat kerja. Semoga tips yang telah dikongsikan ini dapat membantu kamu

0: Terus okey bersama kami di Pera FM tentunya untuk koma aja 10.51 minit pagi ketika ini. Ada yang tengah stres ke sekarang ni? Kenapa? Stres pasal apa tu? Ada yang kata macam-macam lah ujian yang telah pun dilalui. Nak cerita dekat orang rasa tak berani. Takut kata lain pula cerita dia nanti kan. Tapi biasalah tu. Kadang dalam hidup ni macam-macam ada dugaannya yang tersendiri. Dan juga mungkin ada perkara-perkara yang kita rasa macam kita je lalui, orang lain tak lalui. Tapi mungkin ada orang yang lalui perkara yang sama, mungkin situasinya yang berbeza. Jadi cari seseorang yang anda rasa anda yakin untuk bercerita, berkongsi, ataupun yang buat anda rasa selesa untuk dilepaskan. Mungkin kadang kita tak cerita semua, kita cerita sikit, tapi perasaan tu rasa lebih tenang. Jadi jangan lakukan perkara-perkara yang negatif ya, perkara-perkara yang tidak baik dan sebagainya. Dan juga kalau tak mampu untuk menanggung stres tu, boleh jumpa doktor anda sendiri kan. Jadi mungkin boleh luahkan, adalah sesuatu yang boleh dilakukan untuk anda. Okey, jangan stres-stres, hargai masa yang ada. Jadi kenang sesuatu yang indah, yang best-best. Dan juga mungkin hari ni ada yang terkenang kepada insan-insan yang tersayang, terkenang pada maknya ke, hari ni terkenang suaminya kan. Sebelum ni ada je depan mata, tapi hari ni rasa terkenang pula. Jadi mungkin boleh orang kata titipkan kata-kata yang lebih indah, kata-kata yang lebih manis, atau kalau ada rezeki lebih, bagi hadiah. Apa salahnya kalau Yung bagi hadiah dekat Yung? Tambah-tambah Yung tu dah banyak berkorban untuk Yung-Yung kita kan. Saja orang kata nak menaikkan lagi rasa cinta dan rasa kemesraan. Amboi, pandai je bercakap kan, buatnya tak reti juga kan. Tapi mungkin ini boleh dijadikan panduan. Okey, Kak Mawar Perak dari Taman Mesra Rakyat Kampar pun ada juga. Cuaca nampak macam nak terang, ada cahaya, nak panas. Kalau di sekitar Perak FM ni, cuaca dia macam terang tak terang, tapi macam sedap dia cuaca dia kan. Okey, jadi kepada koma terus lagi layan lagu-lagu menarik di Pera FM. Dan juga selepas ini kita ada seleksi lagu-lagu tanpa henti, dan juga macam biasa 12.05 minit nanti ruangan seleksi. Dari sekarang kalau nak minta lagu boleh kan, 0102007055.
1: 10 pagi 2 petang, Yofio untuk koma aja.

Faedah sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada...

0: untuk koma aja.
1: Baik, untuk koma aja. Dan juga sekarang ni kita ada segmen tajaan bersama dengan Herbofame, dan di talian kita ketika ini bersama dengan Lin. Assalamualaikum Lin.
2: Waalaikumsalam Finas, apa khabar?
1: Sihat Alhamdulillah, lama tak dengar suara Lin.
2: Betul.
1: Hari ni Lin akan kembali lagi dari Herbofame. Tentunya banyak sangat perkongsian Lin untuk pendengar-pendengar setiap FM kan Lin?
2: Ya, betul.
1: Okey, jadi Lin, perkongsian Herbofame, silakan Lin.
2: Okey, baik, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi semua, apa khabar? Jadi hari ini bertemu sekali lagi kita di ruang udara bersama saya Lin daripada Film Group Company. Hari ini kita nak bawa cerita mengenai produk organic mattress, ya, Malam Indah Bersama Organic. Okey, jadi macam biasa kalau dengan Lin tu tak lain tak bukan kita nak bercerita mengenai filem. Okey, dan terima kasih juga saya ucapkan kepada pendengar setia Radio Perak yang mana mungkin menjadi pelanggan kepada Organic Mattress, ya, yang pernah menggunakan produk kita. Terima kasih banyak-banyak. Jadi yang belum lagi berkesempatan, ya, untuk dapatkan tilam untuk tidur dan rehat badan anda hari ini, ya, manalah tahu, ya, kalau offer yang Lin nak bagi ni bersesuaian dengan bajet anda, jadi bolehlah dapatkan satu. Okay, untuk memastikan badan kita dapat beristirahat dengan baik pada waktu malam setelah seharian kita penat bekerja, mencari rezeki, menjaga anak, menjaga keluarga, kan, bila malam badan kita pula patut dijaga, ya, berilah tempat tidur dan tempat rehat yang sewajarnya. Sewajarnya tu mungkin keselesaan lah, ya, bila kita baring tu rasa selesa, tak adalah kita rasa pusing kiri, pusing kanan, gelisah dan sebagainya. Okey, jadi di Organic Mattress kita ada beberapa pilihan tilam. Okey, antaranya kita ada tilam Anissa, tilam tanpa spring. Okey, kita ada tilam manja organik, juga tilam tanpa spring, manja tilam premium. Kita ada juga tilam sabut kelapa, rubberized coir fiber. Yang ni yang terbaru. Dulu sabut kelapa je, sekarang rubberized coir fiber. Sabut kelapa yang dicampur dengan getah, dan ada beberapa lagi pilihan. Okey, kita tak nak buang masa. Jom kita pergi kepada pilihan tilam pertama. Okey, tilam-tilam yang kita jual ni, kesemuanya kita buat di kilang kita sendiri, ya, di Kamunting, Taiping, Perak. Tapi penghantaran kita buat secara percuma lah ke semua destinasi di Semenanjung. Jadi sebut saja di mana anda berada, penghantaran kita buat secara percuma, tempah tak perlu deposit, dah sampai baru bayar. Okey, jom. Hari ini kita pergi kepada tilam yang pertama dulu, iaitu tilam Anissa. Sebab tilam Anissa ni dia ada limited stock saja, kita nak habiskan. Tapi bukanlah nak clearance, ya, bukan stock lama. Ini stock yang baru kita buat. Tapi kita buat tak banyak sebab kita jual yang ni secara bermusim. Yang ni baki untuk kempen Hari Malaysia hari tu. Jadi saya boleh buka untuk beberapa state dan beberapa unit sahaja. Okey, untuk tilam Queen Anissa kita buat dengan ketebalan 8 inci, abang kakak. Kan, harga pasaran kita jual RM999. Tapi untuk abang kakak yang mana ada tilam lama nak tukar, tilam yang dah nipis-nipis, yang dah tak pakai, yang dah rasa spring tu, bagi dekat Lin, Lin akan bagi potongan sehingga RM300 untuk tilam lama. Cumanya, kita satu pembelian, kita hanya ambil kira satu tilam lama je untuk ditolak harga, ya. Okey, kalau ada dua ke tiga ke, memang kita kira satu sahaja. Jadi daripada RM999, tolak dengan harga RM300. Jadi abang kakak hanya perlu bayar sebanyak RM699 sahaja. Okey abang kakak, RM699 ni kalau kita katakan macam RM600 juga lah jual ni, kan. Tapi yang ni bukanlah produk yang kita beli hari ni, esok pakai, lusa tak pakai, lepas tu pakai, tak pakai, berselang-seli ataupun bila perlu pakai, kan. Tak, yang ni memang kita nak guna setiap malam, nak letak dalam bilik kita ke, nak guna untuk bilik anak ke, nak guna untuk mak ayah di kampung ke, ya, untuk bilik tetamu ke, ya, jadi boleh. Jadi setiap hari kita guna ni, kita kena ada satu tilam yang baik untuk pastikan kita dapat sokongan yang baik, ya, kita tak tenggelam ketika tidur, dia tak terlalu keras dan tak terlalu lembut. Jadi siapa yang tengah menunggu-nunggu, mungkin perasan dah kebelakangan ni, tilam kena tukar sebab badan selalu rasa sakit, selalu rasa tak selesa bila bangun pagi kan. Memang kita perasan tilam kita pun dah ada mula kesan lekuk, jadi kita nak tukar. Tapi kadang-kadang peruntukan kita untuk beli satu tilam tu mungkin jauh lagi nak kena kumpul kan. Jadi dengan harga ni insyaAllah, ya, yang mana menunggu harga untuk tilam 8 inci dengan harga bawah 1000, jadi Ling kira inilah masanya untuk dapatkan dengan harga RM699. Okey, macam mana nak tempah? Yuk-yuk semua, untuk tempahan sangat mudah. Bagi saja nama alamat, okey, kita akan arrange-kan ataupun uruskan penghantaran. Dah sampai barang, tengok semua okey baru bayar. Jadi nombor telefon yang boleh dihubungi untuk bertanya, untuk menempah terus supaya anda dapat pastikanlah

0384-0288. Dinulang 0135840288. Okey, kalau tilam lama dah mula menunjukkan rasa tak selesa, jadi janganlah kata nantilah dulu. Ya, bila kita menanti hari demi hari, tilam kita takkan kembali kepada bentuk asal macam awal kita beli. Okey, nama pun tilam makin hari akan makin tenggelam. Jadi pastikan anda tukar kepada yang baru untuk dapatkan semula keselesaan harian. Jadi baik kita berhenti sekejap, sementara yang mana nak call, yang mana nak tanya, yang mana nak WhatsApp, nak dapatkan gambar dan sebagainya, boleh saja terus WhatsApp ke 0135840288. Baik, lepas ni kita akan bercerita mengenai tilam manja organik premium dan juga sabut kelapa kalau sempat. Jadi kita kembali selepas ini.

0: Ya, kita masih lagi dalam segmen tajak kan. Masih lagi Lin berada di talian ketika ini. Tadi Lin kata ada lagi nak kongsikan. Ada lagi dua jenis tilam kalau tak silap tadi Lin ya.
1: Ya, betul.
0: Betul lah. Jadi Lin kongsikan, ada yang tak sabar nak tahu jenis tilam apa yang Lin nak kongsi ni.
1: Okey Vinas, jadi kalau jenis tilam tu memang dekat sini ada beberapa pilihan. Macam dikatakan di awal tadi, tilam anisa, tilam manja organik, tilam sabut kelapa. Kenapa kita ada pelbagai? Sebab setiap orang ni dia punya berat badan, keperluan terhadap tilam berbeza kan. Ada orang yang perlukan tilam yang sederhana padat, ada orang yang perlukan tilam yang sedikit padat. Mungkin ada masalah slip disk atau berkaitan dengan belakang, pinggang dan sebagainya. Jadi setiap orang mempunyai keperluan yang berbeza. Jadi sebab tu dekat sini yang specialnya, bila beli tilam dengan kita, kita akan recommend mengikut berat badan, umur, masalah apa kan. Masalah tu macam kita akan tanyalah.

0: ada masalah sakit belakang pinggang ke, sebab kita akan rekomenkan kepadatan tilam yang lebih sesuai. Okey, kalau dari segi harga tu, insyaAllah harga yang kami tawarkan adalah harga masih di dalam harga yang mampu milik. Ya, plus apa yang kita boleh tolong, penghantaran kita buat secara percuma tanpa charge apa-apa dah. Dan pembayaran pun untuk memuaskan hati anda, ya, supaya kita tak rasa ragu-ragu dan sebagainya. Dah sampai barang, tengok semuanya okey, baru buat bayaran. Okey, dan jaminan pun kita sertakan. Okey, dan seterusnya kita pergi kepada tilam manja organik. Yang ni kalau yuk-yuk semua makcik-pakcik kita, abang kakak, yang ada masalah berkaitan dengan belakang ataupun slip disc, sesuai. Sebab apa? Sebab struktur dia tu. Kan, sebab slip disc kan dia kena tidur atas tilam yang padat-padat sikit. Jadi tilam ni dia tak melendut mengikut berat badan. Jadi sokongan dia tu sesuailah dengan masalah anda. Okey, dan dia juga bantu secara menyeluruh. Contohnya daripada penat kerja seharian. Okey, daripada penat kerja dari pagi sampai ke malam, sampai ke petang atau sampai ke malam. Jadi bila balik tu pada kita memang rasa letih, ya, otak kita pun rasa penat. Jadi bila kita baring atas tilam yang selesa, bila baring tu kita rasa, ui, leganya, hilang, penat kerja hari ni, dah lupa dah apa kerja kita buat hari ni, kan. Nah, itu feeling dia, rasa tidur atas tilam manja. Sebab itulah tilam manja ni antara produk yang boleh bertahan sehingga 32 tahun dan ada penggemarnya yang tersendiri. Dan untuk tilam manja juga, dia bagus dari segi apa tau? Dari segi dia macam terapi jugalah untuk kita, kan. Selain istirahat, dia bantu untuk dapatkan tidur berkualiti. Rehat minda kita, rehat fizikal kita. Jadi bila bangun pagi tu penat hari ni, dia settle hari ni. Itu feel. Sekali kita beli, kita akan dapat rasai benda ni setiap hari. 10 tahun waranti. Harga pasaran kita jual dengan harga RM1,700. Tapi selepas tolak tilam lama. Okey, selepas tolak tilam lama ada potongan RM300. Dan daripada itu, kita akan bagi lagi potongan hari ni special untuk anda sebanyak RM400. Yang menjadikan tilam ni dengan harga RM1,000 sahaja. Okey, tilam 8 inci kelamin queen size, harga RM1,000, boleh guna sehingga 10 tahun. Jadi abang kakak yang mana nak cuba, dia ada dua ketebalan 8 dan juga 10. 8 inci 1,000, 10 inci 1,200. Jadi ambil nombor ni, lakukan tindakan sekarang. Ya, sebab kita sahaja yang boleh menjaga keselesaan kita. Kita sahaja yang boleh menentukan bagaimana kita nak rasa selesa ataupun tidak, ya, pada waktu malam setelah penat bekerja. Okey, kita sahaja boleh jaga diri kita sendiri. Jadi hubungi kami 013-584-0288. 013-584-0288. Saya ulang, 013-584-0288. Okey, hari ini kita ada tilam Anissa 699 untuk 8 inci dan kita ada tilam manja dengan harga RM1,000 juga untuk 8 inci queen. Untuk pilihan tilam saiz king, saiz bujang, yuk-yuk semua boleh telefon Lin, nanti Lin akan berikan sebut harga. Untuk tilam sabut, dia rasa tak sempat, tapi tak apa, telefon kita untuk dapatkan harga. Jika anda seorang penggemar tilam sabut, kata memang saya biasanya memang suka guna untuk tilam sabut ataupun nak yang lebih firm, kan. Jadi boleh kontak juga untuk dapatkan informasilah. Apa yang boleh saya ringkaskan, untuk tilam sabut kita ada bermula harga RM1,000 sehinggalah kepada RM1,699. Jadi apapun yang penting dapatkan, bukanlah pada promosi, ya, tapi kita nak anda buat keputusan, ya, untuk merubah tilam lama anda kepada tilam yang baru, ataupun anda baru beli tilam tapi rasa tilam tu agak kurang sesuai, buatkan badan anda rasa tak selesa. Jadi dapatkan sekali, ya, tilam, dan insyaAllah setiap hari dia boleh bantu anda untuk kekalkan keselesaan. Baik, sampai di sini dulu. Jadi catatkan nombor talian kita, 013-584-0288. Okey, 013-584-0288. Baik, sampai sini dulu, ya, penghantaran percuma tempah tanpa deposit dah sampai baru bayar. Jangan lupa untuk follow TikTok kita juga di Organic Mattress. Jadi insyaAllah Finance ada masa dan ketika berjumpa lagi. Terima kasih banyak untuk hari ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Lin. Sama. Itu dia kita bersama-sama bersama Lin dalam segmen tajaan. Okey, jadi jangan ke mana-mana. Terus kekal bersama kami di PRFM. Tukar macam.

0: kerang, ikan masin dan udang kering, lacan dan telur itik masin di Matang dan Kuala Kurau 104.1 MHz.
1: Jangan jadikan tidak cukup masa sebagai alasan yang menghalang kita untuk bersama-sama keluarga. Kerana kita diberikan 24 jam sehari untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Hujung minggu adalah waktu paling berharga untuk melakukan apa saja aktiviti sehat bersama-sama dengan keluarga kita. Pesanan ikhlas daripada saya, Yabang Khalifah dan Pera FM untuk...

Okey, baik. Jom kita sama-sama jaga kesihatan kita. Ha, jadi kau pernah tak kadang-kadang kita tengok seseorang tu, orang yang rapat dengan kita ke kan, nampak sihat, nampak elok, boleh bekerja, boleh berjalan macam biasa, gelak tawa semua sama je. Tapi kita tak pernah tahu apa yang berlaku dalam tubuh seseorang. Sebab tu jangan tunggu badan bagi signal baru kita nak ambil berat tentang kesihatan. Ha, itu pun ada dah bagi signal dah, tapi macam buat-buat tak tahu je. Sebab rasa macam tak ada apalah, biasa je tu. Ha, jadi sebenarnya kita perlu untuk orang kata tengok tahap kesihatan kita, selalulah tengok tekanan darah kita, gula dalam darah kita. Ha, jangan nanti tu terlalu lama. Ha, jadi kalau dah sampai masa untuk pemeriksaan kesihatan, lakukanlah. Kalau ada perubahan atau gejala yang luar biasa dan berpanjangan, dapatkan nasihat daripada doktor. Dan jangan lupa tanya pada orang yang kita sayang tentang kesihatan mereka. Ha, ini kadang-kadang bila kita ada depan dengan ahli keluarga kita, kita nampak mak ayah kita macam makin kurus. Kenapa ya? Agaknya mak ayah kita jaga makan kot. Tapi kita tak tahu, mungkin ada masalah kesihatan pada tubuh badan yang kita tak perasan. Jadi bawa sekali mak ayah untuk kita tengok tahap kesihatan mereka. Ha, dan juga kalau perlukan rawatan, lakukanlah rawatan. Dan juga kalau dah ada temu janji dengan doktor di mana-mana hospital ataupun klinik kesihatan tu, sila patuhi temu janji tersebut ya. Ha, kadang kita dah bagi tarikh dah, dah cantik dah, buat-buat lupa pun ada juga. Ha, tapi ini bukan untuk orang lain, untuk kesihatan diri kita juga. Ah, tak nak baby panjang-panjang. Ini nasihat untuk diri sendiri juga ni, sebab kadang-kadang takut juga. Ah, tapi nak tak nak, tetap kena buat. Okey, baik. Dan juga nanti macam biasa 12:30 hari kita ada Water Perak, dan selepas itu ruangan seleksi akan bersama-sama dengan anda. Jadi terus layan Perak FM, tentunya untuk koma aja. You got

Jangan menyebar luas maklumat-maklumat yang kita sendiri tidak pasti. Jangan jadikan mesej berangkai yang ditularkan melalui aplikasi WhatsApp terutamanya sebagai sumber rujukan. Dapatkan maklumat dan berita sahih dan sentiasalah beretika ketika menggunakan media sosial. Pesanan daripada Radio RTM.

0: kuasa, kelajuan dan keberanian tanpa had. Tiada ruang untuk kesilapan. Siapakah yang bakal menaluk bumi San Marino? Saksikan sorotan pusingan ke-14 MotoGP Rabu 23 September 9.30 minit malam di saluran OK dan 11 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Has crashed out on the very first lap.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Masa kecil kawan, bila besar lawan. Itulah api yang tak kenal siapa pemilik rumah. Jadi, apabila berlakunya kebakaran, langkah yang penting adalah mencari jalan keluar. Oleh itu, sebagai penghuni, mestilah mengenal pasti sekurang-kurangnya dua jalan keluar di rumah koma itu. Dan juga setiap ahli keluarga mestilah tahu di mana anak kunci pintu disimpan. Pesanan perhatian ini daripada saya, Abang Bomber Syafiq Farhan, untuk pendengar Perak FM. Untuk koma aja.
3: Warta Perak, 12 tengah hari.
4: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Fahmi Muhammad Noor dalam Warta Perak 12 tengah hari. Masyarakat tidak wajar bergantung sepenuhnya kepada kecerdasan buatan atau AI untuk mendapatkan maklumat berkaitan hadis dan hukum agama. Sebaliknya perlu merujuk pihak berautoriti. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, AI boleh dimanfaatkan sebagai alat bantuan, namun penggunaannya perlu disertai disiplin ilmu dan bimbingan pakar agama. Menurutnya, persoalan berkaitan hukum dan masalah agama boleh dirujuk kepada institusi berautoriti seperti Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan Jabatan Mufti bagi memastikan panduan yang tepat. Beliau berkata perkembangan AI dan pendigitalan dalam ekosistem halal perlu dimanfaatkan, namun teknologi tidak boleh menggantikan nilai kejujuran dan integriti manusia. Pelaksanaan Akta Kebebasan Maklumat dijangka memperkukuh keterbukaan kerajaan dalam penyampaian maklumat kepada rakyat selain memastikan fakta tepat dan sahih dapat diakses masyarakat. Ketua Pengarah Bahagian Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri Datuk Zamri Misman berkata, pelaksanaan akta itu memerlukan perubahan cara fikir penjawat awam supaya lebih proaktif menyampaikan maklumat yang sememangnya boleh diberikan kepada rakyat. Menurutnya, kerajaan tidak menghalang rakyat daripada memberikan pandangan, sebaliknya perlu bertindak pantas menangani penyebaran maklumat palsu atau tidak tepat menerusi pengesahan fakta dan penyelarasan dengan agensi berkaitan. Rang Undang-Undang Kebebasan Maklumat dibentangkan untuk bacaan pertama di Dewan Rakyat pada 13 Julai lalu dan kini dirujuk kepada jawatankuasa pilihan khas Parlimen untuk penelitian lanjut dengan pelaksanaannya turut mengambil kira kepentingan keselamatan dan ekonomi negara. Seorang lelaki cedera selepas kenderaan dipandunya terbabas sebelum terbakar di kilometer 152.6 lebuh raya pesisiran pantai barat WCE dari Teluk Intan menghala ke hutan melintang. Panggilan mengenai kejadian diterima Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak pada pukul 7.09 minit pagi tadi. Penolong Pengarah Bahagian Operasi JBPM Perak Sabarozi Nur Ahmad berkata, sepasukan pegawai dan anggota Balai Bomba dan Penyelamat BBP Teluk Intan dan Hutan Melintang digerakkan ke lokasi. Setibanya di lokasi mendapati telah berlaku satu kemalangan jalan raya melibatkan sebuah kereta yang terbabas dan terbalik di dalam longkang. Kemalangan telah menyebabkan kereta tersebut terbakar kira-kira 90% dan mengakibatkan pemandunya berusia 38 tahun cedera. Kerja pemadaman dilakukan menggunakan satu aliran hos bantu mula bersumberkan bekalan air dari tangki jentera. Mangsa yang cedera diserahkan kepada pihak KKM untuk tindakan lanjut. Operasi tamat 8.17 minit pagi. Sekian Warta Perak 12 tengah hari. Terus ikuti perkembangan berita dalam negeri melalui laman Facebook dan thread Berita RTM Perak. Assalamualaikum.
5: Kami bersedia membawakan kepada anda
6: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
7: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
8: Maklumat sahih, media dipercayai.
7: hubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama Kumaraja.

0: Assalamualaikum, saya Ernie Zakri.
1: Hai, saya Tajul.
2: Hai, saya Hazama.
3: Saya Wani Hasfita.
4: Saya K. Bahar.
5: Hai, saya Aiman Tino.
6: Hai, saya Sufian Syamin.
7: Hai, saya Jamal Abdillah. Selamat mendengar Perak FM untuk Commerce.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita.

0: Anda berada dalam zon seleksi.
1: Baik, zon seleksi untuk kita tunaikan lagu-lagu permintaan anda 12-13 minit tengah hari sekarang ini. Tapi sebelum tu, kalau nak anda nak tahu sebarang berita terkini di Perak, jadi jangan lupa follow Facebook dan Threads Berita RTM Perak untuk mendapatkan perkembangan berita semasa tepat dan terkini dari seluruh negeri Perak. Okey, jom kita santuni rakan-rakan kita yang ada bersama dengan kita, Kak Marhamah kita ni. Katanya tengah stres sikit. Kenapa Kak stres? Ha, katanya mengenai janji temu. Dia kata dah bagi tahu datang pukul 8 tapi datang pukul 9.30. Macam Fina cakap tadi, relate dah tu kan. Ikut janji temu yang telah pun ditetapkan. Kalau janji temu kita kata pukul 8, 8 lah. Bukanlah pukul 8 baru gerak dari rumah ya. Pukul 8 tu dah sampai di klinik ataupun hospital lah. Jadi benda tu dah menyusahkan orang lain. Betul tu, kita faham macam mana perasaan Kak Marhamah tu ya. Dan juga Fina sampaikan kepada rakan-rakan kita yang lain yang mana ada janji temu dengan doktor di mana-mana klinik atau hospital, sila ikut tarikh dan juga masa yang telah pun diberikan. Okey, untuk mudahkan segala urusan nanti tak adalah yang tertunggu-tunggu. Sepatutnya yang pukul 8 dah selesai, pukul 8.30 baru sampai dan sebagainya. Jadi kan itu menyusahkan. Okey, tak apa, kita tak nak bagi stres. Kita akan tunaikan lagu permintaannya sekejap sahaja lagi. Okey, dan seterusnya Cik Intan pun ada. Cik Intan siap pesan lagi, ada pesanan lagi tu. Jangan lupa Fina akan siarkan. Cik Intan nak dengarkan lagu dari Sudirman Pelangi Petang. Terima kasih banyak-banyak cik. Okey, dan juga Juliana dari Seribin nak dengarkan lagu dari The Fabulous Cat Rimas. Jadi terus layan Perak FM, tentunya untuk koma aja.

0: pula. Mesti fokus dalam pemanduan koma. Yang paling penting, dengarlah Perak FM. Daripada saya, Bagio Damasutra.
1: Untuk koma aja ya.

saja pecut laju-laju. Dan juga yang menaiki motosikal tu, sila jaga juga keselamatan anak anda. Pastikan anak anda pun memakai topi keledar, okay? Dan juga jangan bawa laju-laju, okay? Ha, dan juga ia bukan membahayakan nyawa kita sendiri, tapi membahayakan nyawa orang yang pengguna-pengguna yang lain yang ada di sekeliling kita. Okay, jom lagi kita tunaikan lagu-lagu permintaan rakan-rakan kita, antaranya Makcik Hani Batu Kurau. Katanya sama-sama kita jaga kesihatan, betul tu. Nak dengarkan lagu dari Datuk Jamal Abdillah, Mati Hidup Semula. Boleh. Lepas ni kita akan tunaikan lagu permintaannya. Dan juga yang lain yang ada bersama dengan kita, yang ada tanda good tadi pernah bagi kan, rakan kita Ina dari Batu Gajah, nak dengarkan lagu dari Amy Mastura, Meniti Hari. Dan juga seterusnya dari Cheng Lun Kedah, Selamat Tengah Hari, nak dengarkan lagu dari Azlina Aziz, Wajahmu Di Mana-Mana. Tapi sebelum tu kita layan dulu lagu permintaan Sufian. Ini bukan Abang Pian dari Kuala Kangsar, ya, ini Sufian dari Taman Meru, nak dengarkan lagu Ultimate. Dan juga Adam Nukris, Pegang Tangan. Terus layan Pera FM, tukar maja.

0: Champion, junto com o Mádio.
1: Baik, untuk koma je buat hati yang sedang memandu ketika ini, yang mana nak hantar anak sekolah tu, macam biasa pesanan kita, pastikan koma yang berada di kawasan sekolah tu memandu dalam keadaan yang perlahan ya, bukan sudah sampai depan sekolah.

pintu lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kada nasihat, jangan buat sekarang bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

0: kita kuat.
1: Ikan arwana terkenal di Lembah Beriah di Perak Utara. Siaran Perak FM dapat diikuti melalui 104.1 MHz.

menyebar luas maklumat-maklumat yang kita sendiri tidak pasti. Jangan jadikan mesej berangkai yang ditularkan melalui aplikasi WhatsApp terutamanya sebagai sumber rujukan. Dapatkan maklumat dan berita sahih dan sentiasalah beretika ketika menggunakan media sosial. Pesanan daripada Radio RTM.

Petra Selayan Pada FM tentunya untuk korang aja dan juga kongsi mengenai KPM saran ibu bapa bawa anak jalani saringan awal kesan masalah pembelajaran termasuk autism, HDHD dan sebagainya. Dan juga program saringan awal ini sangat penting untuk mengesan masalah pembelajaran dan tujuan mengesan sistem, simptom seperti autism, spektrum autism serta gangguan kurang daya tumpuan dan hyperactive ADHD di peringkat awal. Apa kepentingannya membolehkan intervensi bantuan dan sokongan pendidikan yang bersesuaian diberikan kepada anak kanak-kanak tersebut tanpa lewat, dan ibu bapa boleh memulakan proses ini dengan merujuk ke klinik kesihatan terdekat bagi mendapatkan surat rujukan ke pakar. Jadi ini adalah cara yang terbaiklah. Kadang-kadang hati seorang ibu dan ayah ni dia dapat rasa ada sesuatu yang tak kena dengan anak-anak kita kan. Jadi jangan kita tahan perasaan itu, jangan kita dinar perasaan itu. Segera pergi ke klinik yang berdekatan untuk melihat perkembangan anak-anak kita kan. Sekiranya diuji, kita cari solution. Banyak solution yang boleh dilakukan pada masa sekarang ini. Juga Vina kongsi mengenai seorang artis kita ini, katanya fikiran dah bersedia tapi hati belum tentu kebal. Azmi Saad sebab anak disahkan spektrum autism. Jadi dia pun sendiri dapat merasakan ada kelainan pada anaknya dan dia terus pergi ke klinik kesihatan dan dia pun telah anaknya telah didiagnose sebagai spektrum autism. Jadi banyak benda yang boleh dilakukan. Okey, jadi jangan putus asa, jangan sedih-sedih, kita cuba beri yang terbaik untuk anak-anak kita. Okey, jom kita tunaikan lagi tiga lagu terakhir permintaan rakan-rakan kita ini. Antaranya ada dari Bino nak dengarkan lagu bertajuk Bintang, dan juga seterusnya kita nak tunaikan permintaan Yub Haris dari Kampung Tanjung Au Parit, dari Kumpulan Khalifah. Assalamualaikum Ustazah. Ini dia minta tajuk lagunya lah kan, juga untuk Ustazah-Ustazah kita yang sedang mengajar ketika ini. Dan juga seterusnya rakan kita tadi minta lagu dari Ziana Zain, Madah Berhela. Jadi terus setia bersama dengan kami di PRFM tentunya untuk korang aja. Jam 1 macam biasa kita akan ikuti berita utama dan juga kembali lagi bersama dengan Finas nanti. Terus layan PRFM untuk korang aja.

balasan mereka yang tidak menunaikan solat. Kita ambil di dunia lah. Orang yang meninggalkan solat ini, Allah Ta'ala akan hilangkan keberkatan umurnya. Umurnya tak berkat. Kadang-kadang muda-muda dah sakit. Itu tanda umur tak berkat. Yang keduanya, rezeki menjadi sempit. Yang ketiganya, doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang keempat, amal kebajikan tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kelima, hilang keserian wajah. Dan yang keenamnya, tiada tempat baginya dalam Islam. Ini ancaman kepada mereka yang meninggalkan solat lima waktu yang difardukan kepada

0: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya sihat-sihat belaka. Kalau ada yang tak sihat tu pun mungkin itu ujian. Jangan kita fikir tak ada makna apa tidak. Kan segala apa yang berlaku di atas muka bumi ni, tuan-tuan, Allah sebut wama khalaqnas samawati wal ardi wama bainahuma la'ibin. Tidak ada apa pun yang berlaku di atas muka bumi, baik kecil ke baik besar ke, di langit ke di bumi ke, di antara kedua-duanya, sudah pasti perkara itu ada manfaatnya, ada kaedahnya, ada faedahnya, dan sama sekali bukan sia-sia. Jadi begitulah, kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sihat, sihat tu bukan untuk disia-siakan. Kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sakit, sakit tu bukan kosong. Mungkin Allah nak ajar kita apa dia? Syukur. Dan bila mana kita tahu nikmat sihat tu satu nikmat, bila kita sakit lah. Ataupun mungkin kita ni sakit tak sudah-sudah, macam-macam kita dah berubat, tak baik, mungkin kita nak kena sabar. Jadi sabar ni masya Allah. Ada orang yang memang and diuji duit 100 tak ada, dia dah menggelabah dah. Tapi ada orang 100 tu bagi dia cungkil gigi saja. Kalau sakat duit 100 tak cukup, apa masalah, aku perlukan 100,000 contoh ya. Jadi ada tahap masing-masing. Jadi sebab itu kalau kita faham dengan ujian yang Allah datangkan kepada kita, sebenarnya bukan kosong. Mungkin Allah nak uji kita makin sabar. Hari ini dah kena sabar, semalam sabar dah, dan hari ini sabar, besok nak kena sabar, dan lusa pun nak kena sabar. Sampai bila kita nak sabar? Sampai bila-bila lah. Sebab sabar ini merupakan satu proses. Proses apa sebenarnya? Proses untuk kita berkawan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah sebut innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Terus kita bila kita bersabar ni, tuan-tuan, dengan siapa sebenarnya kita

0: Ya, ya Allah, sipulan-sipulan buat gini-gini, ya Allah. Tak apa, aku tak nak engkau hancurkan mereka, ya Allah. Cuma aku, dengan kebetulan aku ni dianiaya, ya Allah, aku bersabar. Engkau berikan aku kereta Mercedes sebiji, ya Allah. Ah, contoh, kita tukar tu tadi, tuan-tuan. Sebab kita tahu, doa orang yang dikhianati, doa orang yang disakiti, and makbul di sisi Allah SWT. So, bayangkan, banyak sangat kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada seorang hamba yang bila mana dia benar-benar bersabar kan, dengan Allah SWT, dengan ujian-ujian yang didatangkan kecil ke besar. Ujian itu bukan namanya ujian kesusahan saja, bahkan yang namanya kesenangan pun akan jadi ujian juga, tuan-tuan. Jadi sebab itu semua yang dirahmati sekalian, marilah kita belajar sabar dan sabar, kerana sungguhnya bila mana kita bersabar, kita jadi kawan baik Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja renungan untuk hari ini. Kita bertemu lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyiaranjak.
2: Informasi dan hiburan untuk koma FM.
3: Baik, ada hiburan, ada informasi tentunya untuk koma aja 1.24 minit tengah hari. Jadi selamat menjamu selera lah buat anda yang sedang menikmati makan tengah hari ketika ini. Okey, dan juga macam biasa 1.30 nanti rancangan tausiah akan bersama-sama dengan anda hingga jam 2 petang. Dan juga selepas itu jam 2 petang segmen berikutnya Moh Gebang 2 petang hingga 7 malam di Jenana akan bersama-sama dengan anda. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Pera FM. Tentunya pelbagai lagu-lagu menarik serta informasi-informasi akan disajikan khas untuk anda pendengar setia Pera FM. Dan tugas Safina berakhir di sini. InsyaAllah esok Fina akan bersiaran jam 10 pagi. Jadi terus setia bersama kami di Pera FM. Tentunya untuk Komaja. Assalamualaikum. Bye.

0: Tausiah.
1: Kita ikuti rancangan Tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Khairul Azhar Abdul Aziz dengan tajuk Kitab Pengajian 40 Hadis Akhlak Mulia Jiran Tetangga Bahagian Akhir.
2: Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, "Pergilah kamu dan kamu ambil barang-barang kat rumah kamu itu, campaklah ke tengah jalan." Oh, Nabi suruh. Kamu masuk rumah kamu ni, ambil barang kamu campak tengah. Ini Nabi suruh kepada ada seorang lelaki ni datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala an-nas yas'alunahu fayukhbiruhum khabrahu. Kemudian bila dah campak tengah jalan ni, orang ramai lalu lalang. Campak tengah jalan, kemudian orang ramai ni tanya kepada lelaki ni, "Kenapa campak barang dari seumpamanya ni? Barang tak pakai ni, barang kat elok lagi kerusi ni, elok lagi meja kot, elok lagi baju-baju dalam beg ni," contoh. Tapi Nabi kata campak barang tengah jalan. Sebab Nabi kata dah 2-3 kali datang madu, tak ambil barang, campak tengah jalan. Kemudian datangnya para sahabat mereka ini jalan-jalan, fajalan naj yaslunahu faqbaru khabarahu fajalan naj yal'unahu, dan lelaki tersebut menceritakan. Dia kata, "Kenapa ni?" Dan dia cerita kepada orang-orang yang lalu ini, dan dia kata, "Aku duk gaduh dengan jiran aku. Aku melaknat jiran aku ini dan aku campak barang ni." Maknanya bila nampak dekat situ macam duk bergaduh. Ini hak yang Nabi kata, "Dahlah, campaklah barang kamu tu." Nabi kata, "Itu nak jalan penyelesaian." Yang akhirnya, yang itu apabilanya fa'alallahu bihi wa fa'ala fa'ajalahu faja'ahu ilahi jaru. Hak jiran sebelah tadi pun nampak dia baling barang. Dah gaduh dah. Baling barang dan didatangi jiran yang hak dia gaduh tu. Yang mengadu kepada Nabi SAW, datang gaduh jiran tu. Jiran tu nampak, "Hak kenapa baling barang ni? Aku baru lepas gaduh dengan dia baling pula barang dan seumpamanya." Dan apabila dia dapati jirannya itu baling barang, dia kata, "Tak apa, kamu ambil barang kamu, kemas balik, simpan balik dalam rumah." Jadi lah hadis Nabi SAW yang mana kamu, yang dalam hadis ini disebut, faqala lahu arji' la tara minni shay'an taqrahu, yang mana baliklah kamu, ambillah barang kamu ini dan kamu akan tidak akan mendapati yang sesuatu yang kamu benci ini takkan berlaku lagi lah. Mana jirannya itu tengok hak ini dah merampuh lah, contoh pamannya. Yang akhirnya itu jalan cara nak ngajar. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambil barang ni campak. Inilah hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini menunjukkan bahawa petunjuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila berlakunya sesuatu yang disakiti oleh seseorangnya ini, maka hendak bersabar yang pertama. Yang kedua, janganlah kamu menyakiti orang lain. Hak tadi dia tak pukul orang tu pun. Dia tak cela pun. Nabi kata, "Kamu baik, barang kamu campak sini tengah jalan." Maknanya tak melibatkan orang lain. Cuma bila nampak kat situ, hajiran nampak, dia kata, "Pasal apa ni? Ni sampai teruk ni." Maknanya sebab aku ni. Jadi dia kata, "Ambil barang lain, siapa simpan. Aku tak kacau hang dah." Begitulah perumahannya. Itulah yang dilakukan. Ciri ini selalu dilakukan. Kata para ulama, hak ini selalu berlaku dalam kalangan bangsa Arab. Tapi kalau buat zaman sekarang ni, tak boleh lah. Orang Melayu tak boleh lah zaman sekarang ni. Duduk campak barang, lagi bergaduh dia. Kadang-kadang dia tak ambil kisah pun. Jadi ini sebagaimana hadis Nabi SAW yang menunjukkan pengajaran supaya meninggalkan perbuatan menyakiti hati jiran sama, jiran tetangga. Karena itulah nasihat mesin-mesin dan sebagainya, perlulah kita mengambil cakna sebagaimana kata Nabi SAW. Karena itulah jiran ini dia ada hak. Ada hak masing-masing. Antaranya, sebagaimana jiran ini ada tiga hak. Yang pertama ialah jiran, hak jiran yang Muslim yang dekatnya. Jiran tetapi sesama agama, yang ini sesama Muslim. Apa hak mereka ini? Mereka ada tiga hak dekat situ. Jiran sebelah jiran kita ini, sepanjang rumah itu ada 40 buah rumah, kiri kanan 40 rumah, separuhnya Muslim, dia ada tiga hak, kata para ulama. Apa hak dia bagi jiran sesama Muslim? Iaitu mereka, yang pertama, mereka memiliki hak berjiran. Hak berjiran bagaimana? Hak dari sudut tidak disakiti hatinya. Hak dari sudut perlulah melayani dengan baik. Hak dari sudut sekiranya nak buat sesuatu, sampaikan dalam agama, nak buat renovation rumah pun, pergi tu jiran, saya nak naik atap ni, bagi tahu je lah. Takut-takut naik atap itu menghalang cahaya matahari kepada rumah dia. Contoh. Jadi sampai begitu. Maklum pun dalam mada'i lah. Itu hak bagi sesama Muslim, hak memiliki sesama jiran. Hak dia yang kedua lah, hak Islam. Hak sesama agama. Sama agama yang Muslim tu, dia ada hak Islam agama. Dari sudut nasihatnya, dari sudut ibadahnya, dari sudut sembahyangnya dan seumpamanya. Hak berjiran sesama Muslim, dia ada hak sesama agama. Dari sudut jika berlaku kematian, jika kalau nak raya tu kadang-kadang buat takbir rumah-rumah. Kalau kat tempat tamu ni selalu tak tahu umat. Mereka ada hak Islamnya, agama dan seumpamanya. Yang ketiga, hak saudara sesama Muslim. Ini tiga hak bagi jiran yang beragama Islam. Bagi jiran kafir yang bukan Muslim, iaitu mereka mempunyai hak kejiranan sahaja. Hak kejiranan. Hak agama tak ada. Hak dari sudut saudara seagama pun tidak ada. Hak jiran sajalah. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Tolong menolong dalam mendekatkan diri ketakwaan kepada Allah SWT. Hak jiran. Hak jiran macam mana? Hak dari sudut tidak menyakiti, sebagaimana kata Imam Ghazali, hak sesama orang kafir, jiran kafir pun dia ada hak juga. Hak jiran saja. Hak agama tak boleh. Tak boleh masuk campur. Saya dulu 5 tahun lepas ada sahabat saya, dia tanya saya, jiran dia Cina nak pindah rumah. Ini soalan orang penjerai, soalan jaranglah orang tanya, tapi dia tanya. Apa dia? Dia kata, "Ustaz, apa hukum dia tolong jiran dia pindah rumah, tapi jiran dia ajak dia angkat sini bahala-bahala?" Orang-orang ada tanya tu. Ini masa saya ingat lagi sebelum PKP, dia tanya saya dulu. Kita nak fikir juga, betul juga. Jarang orang tanya. Kadang-kadang kita buat tu, hak dah jiran, dia dah hak jiran, kita tolong semua. Angkat dia punya, patung dia tu, dia punya apa, samir tu angkat sini. Kadang-kadang orang Cina, orang Hindu kan, mayang kat rumah letak. Lepas tu, tolong angkat sini. Tolong bersih-bersih lap-lap. Apa hukum ni, Ustaz? Sampai ada para ulama mengatakan dua hukum. Yang pertama haram, yang kedua makruh. Dua tu je. Dia tak ada harus. Kalau boleh, biar dia angkat sendiri. Dia seolah-olah kita meredoi. Tak boleh. Dia dah hak jiran, tak apa. Dia ni kafir, takut aku boleh maki. Tak boleh. Itu hak jiran. Kata Imam Al-Ghazali, hak sama kafir pun kena jaga hati juga. Tapi dari sudut agama, no kompromi. Takkan lah. Nak tunjuk kita punya Islam baiknya tu, kalau tolong semua tu. Bahala sat cuci tu. Pakai water jet. Contohnya kan. Tak ada. Dalam agama tidak dianjurkan. Kita tidak memuliakan agama penyembahan mereka. Hak jiran sahaja yang kita perlu jaga. Itu supaya para ulama sampai begini sekali. Mengasingkan antara hak jiran sesama jiran. Iaitu bagi golongan kafir. Jadi ini sama juga dengan hak jiran yang Muslimnya, yang jiran hak Muslim yang jauhnya hak Islam, dan juga hak jiran Muslim yang bersaudara. Jiran kita dan juga jiran kita itulah saudara kita, kerabat kita. Para ulama bahagi, beza lain pula. Dia kena jaga hak Islamnya, hak mereka kaum kerabat. Kerabat maknanya keluarga. Sebelah rumah kita abang, sebelah rumah kita pak saudara. Lagilah kena jaga dari sudut kejiranannya itu, dan juga dia ada hak kekeluargaan. Kalau berlaku kesusahan dan seumpamanya, kita yang pertama kena pergi. Bukan jiran sebelah kanan, kita belah kiri. Sebab apa? Kita keluarga yang paling dekat. Itu kata para ulama, hak jirannya ini perlu dijaga untuk kepentingan bersama. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini berkenaan dengan hak jiran. Kerana itulah menjaga jirannya ini mestilah dengan cara-cara yang betul, yang baik dan sebenarnya, menunjukkan yang kita punya syahsiah yang baik dan seumpamanya. Tetapi dalam kita disebut, jiran yang jahat sudah pasti akan banyak mengganggu keselesaan jirannya, sehingga menggelisahkan jiran dan menjadikan mereka kehilangan segala nilai ketenangan kebahagiaan. Ada sampai nak pindah rumah lah. Sebab apa? Hari-hari bergaduh. Bergaduh sebab apa? Dua minggu lepas driver kampus dia cerita ke saya, kami pergi production, saya pergi ada kursus dua minggu lepas tu, dia bawa kereta kami, saya ada sekali tiga orang. Dia cerita, oh ustaz, oh, hidup je dah susah ustaz, kadang-kadang sebab tong sampah je bergaduh sebulan, tong sampah je. Dia cerita sendiri sebab tong sampah je bergaduh. Maksudnya apa? Kadang-kadang tak tenteram hidup sebab apa? Sebab hal itu sikit je. Mana ini bagi kadang-kadang hilang ketenangan. La tatma'inul qulub, la hati tak ada ketenangan. Hak tengok muka dah gaduh aja. Padahal sikit je punya pasal. Jadi ini, oleh kerana itu Islam menyuruh kita berbuat baik kepada jiran walaupun tak ada mereka yang bukan seagama dengan kita. Apatah lagi yang seagama dan yang ada dalam talian kekeluargaan. Ada tiga tadi. Saya nak syarah sajalah. Maknanya yang seagama, yang kafir, yang seagama dan yang seagama dan kekeluargaan. Bagi yang kafir dan ada kekeluargaan dalam kekeluargaan, maka dia ada dua hak. Hak kejiranan dan kekeluargaan. Ada yang convert tu Muslim seorang je. Hak adik-beradik tak masih kafir lagi, tapi jiran. Maka dia ada hak dari sudut kekeluargaan dan juga hak kejiranan. Hak agama tak ada. Jadi ini dalam bab berkenaan dengan hak kejiranan sesama manusia. Kerana itulah Islam telah menjadikan berbuat baik kepada jiran ini sebagai bukti keimanan seseorang dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhirat. Ini berbuat baik sesama manusia. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itulah dalam hak berjirannya ini, kata para ulama, tuntutan hidup hak berjiran ini terbahagi kepada tiga juga. Hak berjiran ini tadi, hak berjiran sesama jiran kita. Ada tiga hak, mana jenis-jenis jiran. Jenis jiran ini, jadi jiran yang kafir, jiran yang Muslim, yang ketiga jiran yang seagama dan juga saudara kita yang ada kekeluargaan. Tiga hak ini. Masing-masing ada hak masing-masing, cuma haknya tidaklah seperinci dengan hak yang seagama dan mempunyai kaum kerabat. Dalam hidup berjirannya ini ada tingkatan-tingkatan, maknanya pembahagian hak jiran ini juga terbahagi kepada tiga. Yang pertama, bagi mereka yang ada hak kejiranan, hak yang paling rendah sekali. Ini yang paling rendah. Kalau iman itu dari tingkat-tingkatan dia, kalau hak kejiranan dari tiga, hak yang paling rendah sekali ialah dia mampu mencegah dirinya daripada tidak menyakiti hati jiran. Dia mampu mencegah dirinya dari sudut menyakiti hati jiran. Maka ini hak dalam dirinya yang paling rendah sekali. Itu hak yang paling the adna, yang paling rendah. Maknanya dia tidak menyakiti hati jiran, dia tidak memaki dari sudut perbuatan, dari sudut ataupun percakapan dan seumpamanya. Contohnya bawa kereta, parking kereta, ada kan dalam viral kan, parking kereta 2-3 hari parking kereta kat situ sampai nak call tak angkat, panggil majlis turun towing kereta dia, contoh. Ini menyakiti hati jiran. Kalau dia dapat jaga dari sudut itu, maka itulah hak jiran yang mana yang paling rendah sekali. Masuk yang kedua, pertengahan, ialah mereka yang bersabar apabila disakiti jiran. Ini hak jiran datang ke, kalau tengok kadang-kadang ada yang rumah pasang TV, kadang-kadang dia tulis tajuk besar, jiran dari neraka. Dahsyat tu kan. Sebab apa? Tengok CCTV, duduk sampah-sampah campak rumah sebelah. Ada dalam video, anda tengok. Campak sampah. Kan sampah berpokok punya jiran sebelah yang boleh. Tapi dia sabar. Sebagaimana kata Nabi SAW, fasbir pada sahabat tadi tu. Arjek, izhab, fasbir. Baliklah kamu sabar. Itu Nabi sebut itu, mana para ulama kata itu tingkatan yang kedua. Dia sabar apabila dia disakiti, inilah sabar yang kedua. Hak jiran, hak yang kedua, yang pertengahan. Yang paling tinggi sekali kata para ulama lah hidup berjiran ini ialah mereka yang menghormati dan berbuat baik sesama jiran. Ini yang ketiga. Menghormati dan berbuat baik. Kata menghormati dan berbuat baik macam mana? Kata para ulama, berbuat baik dari sudut tengok dalam mufti wilayah punya ada syarah sebelum ni. dalam Al-Fatawi ke Fatwa sebut itu, hidup berjiran ini kadang-kadang tengok kepada status jiran tu. Kalau kita status ni B40 M40 T20, kalau tengok dia miskin, maka kita, dia ada hak kepada kita untuk kita membantu dia. Dia kata mantan mufti bilang, yang menteri agama Dr. Zulkifli Abayakli kata apa, dari sudut membantu golongan al-fuqara wal masakin, berbuat baik, maka kita buat baik dengannya, menghormati, hidup berjiran, tidak berbuat bising dan seumpamanya, maka inilah yang terbaik dalam hidup berkomuniti. Sama ada datang dalam sesebuah masyarakat mahupun sesama dalam sesebuah daerah ataupun berjiran sesama zon daerah dan semua. Alhamdulillah, terima kasih. Saya pun nak sebut Sabtu baru-baru ni, kemarin kami bawa pelajar Kapitan Ipoh ke 44 buah tempat komuniti. Antara yang terpilih ialah Masjid Syakirin di sini baru-baru ni, kemarin masuk Malaysia Book of Record 40 program khidmat sosial bersama masyarakat komuniti rumah ibadat terbesar di Malaysia kita baru-baru ini. Termasuklah Masjid Syakirin. Dan jazakallah, terima kasih tuan-tuan, puan-puan, ada jantan kuasa, pengerusi boleh masuk berkenaan dengan membenarkan kami untuk menjalankan apa nama CSR baru-baru ini. Dan alhamdulillah, wakil daripada masjid ini pun datang baru-baru ini, hari Sabtu lepas kemarin menerima book of record. Kalau tanya book of record 44 buah masjid dan surau di komuniti termasuk Jelapang, Cemoh, Meru, Kampung Tasik, Tasik ini, dan juga di apa nama Jelapang, termasuk ada 24 buah masjid dan surau kita buat serentak dan diiktiraf Malaysia Book of Record baru-baru ini. Itu pengiktirafan yang terbaru yang kita dapat baru-baru ini di antaranya di Masjid Syakirin Kampung Tasik ini, dan itu menunjukkan satu hidup komuniti yang bagus kepada kita, kenapa menunjukkan bahawa semangat perpaduan dan seumpamanya untuk sama-sama kita menaikkan bukan sahaja dari sudut komuniti itu sendiri, dan menunjukkan dari sudut agama kita itu, agama Islam itu sangat menitik beratkan dalam bab kenangan silaturahim dan juga bantu-membantu sesama kita ini, sesama agama. Baik, insyaAllah tuan-tuan hadirin muslimin muslimat Allah SWT, itu sahaja dalam bab hadis ini, dalam kesyarahan hadis ini, hadis yang ke-17 menghormati jiran, yang mana berkait rapat dengan hadis yang ke-16 iaitu menghormati tetamu sebagaimana yang kita bincang pada malam ini dan pada kuliah pada bulan yang lalu. Apa yang baik itu datang daripada Allah SWT, yang buruk itu datang dari majlis. Aku laqawli haza wa astagfirullah li walakum, na'uzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim الرحيم الحمد لله بالعالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفارقنا من بعده تفارقا معصوما ولا تجعل مولانا في هذا مكان شقيا ولا مطرودا ولا محروما يا الله jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan rahmati dan berkati, dan jadikanlah perpisahan kami ini terhapus dosa-dosa di antara kami. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Demikian tadi rancangan tausiah yang telah disampaikan oleh Ustaz Khairul Azhar bin Abdul Aziz dengan tajuk Kitab Pengajian 40 Hadis Akhlak Mulia Jiran Tetangga Bahagian Akhir.
0: Tausiah. Ikuti rancangan tausiah setiap hari di Perak FM 1.30 tengah hari, diulang siar 6.30 petang. Sama-samalah kita menambah ilmu pengetahuan. Tausiah, rancangan agama kegemaran ramai di Perak FM.

Assalamualaikum dan selamat petang. Yop, yop. Dah pun 27 minit petang ketika ini, terus bertemankan Nana di sini. Mesti ruangan Mogebang 2 petang hingga 7 malam untuk edisi hari ini, 23 September 2026, hari Rabu, bersamaan 11 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Apa khabar, Yop, yop? Diharapkan semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat, baik, ceria selalu, kan? Senyum manis petang ni, walaupun kalau tengokkan cuaca di Ipoh ni agak mendung, ya. Walaupun cuacanya mendung, tetapi ia tidak memendungkan hati dan wajah kita. Sentiasa berteman Kalbera FM di sini, menyajikan hiburan terbaik untuk anda, diselami juga dengan informasi terkini. Dan sebelum meneruskan lagi ruangan Mogebang dengan lebih dalam lagi, terima kasih juga diucapkan buat rakan tugas yang baru saja menemani anda seketika tadi mengisi ruangan Yop Yong 10 pagi hingga 2 petang. Finas, ya, yang telah pun menemani anda. Dan terus bersama Nana, kita nak dengarkan lagu seterusnya dari Haida, Manis Masa Bercinta. Terus layan Kera FM, semestinya untuk kau aja.

Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak kan. Kerja pun tak nak. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani ni boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik beli kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif, layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.

0: Era FM, hiburan berinformasi.
1: Semestinya ada hiburan dan juga informasi di Pera FM untuk seketika kita nak bersama dalam segmen tajaan yang dibawakan oleh DCM Herbs Legacy bersama Nurul Ain di talian. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Apa khabar di Jinanan?
1: Alhamdulillah sihat. Nurul Ain sihat?
2: Alhamdulillah sihat juga di sini.
1: Alhamdulillah. Jadi petang ni kita nak kongsikan bersama pendengar Pera FM kebaikan produk dari DCM Herbs Legacy kan?
2: Ya, betul tu.
1: Baik, silakan.
2: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar Pera FM. Apa khabar koma pada petang ini? Alhamdulillah, syukur kerana kita masih diberi kesempatan untuk menikmati satu lagi petang yang indah. Semoga segala urusan kita hari ini dipermudahkan dan semoga kita semua sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik-baik. Pendengar semua, waktu petang begini memang masa yang sesuai untuk kita berehat seketika selepas seharian bekerja. Mungkin ada yang masih di pejabat, ada yang sedang memandu pulang, ada yang berniaga dan ada juga yang sedang menyediakan minum petang untuk keluarga. Kemana sahaja destinasi koma, terima kasih kerana memilih Perak FM sebagai teman setia. Baik, pendengar semua, dan kita sibuk mengejar rezeki setiap hari. Jangan lupa bahawa kesihatan adalah aset paling berharga. Bila badan sihat, kita lebih bertenaga untuk bekerja, lebih selesa melakukan ibadah dan lebih gembira meluangkan masa bersama keluarga. Sebab itulah sekarang ni, saya nak memperkenalkan kepada pendengar-pendengar semua satu minuman kesihatan yang mungkin sudah tidak asing lagi dalam kalangan pendengar setia Perak FM, iaitu Pati Sarang Burung Walik Pelpai. Okey, Pelpai ini merupakan minuman kesihatan keluaran syarikat Bumi Putra yang mengandungi gabungan empat bahan utama iaitu delima, rozel, madu dan sarang burung walik. Jadi produk ini diproses di kilang yang mempunyai kelulusan pihak berwajib dan telah menjadi pilihan ramai pelanggan di seluruh Malaysia. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita bercakap tentang Pelpai, sebenarnya kita bukan bercakap tentang satu minuman biasa ya. Kita bercakap tentang satu amalan harian untuk bantu kita jaga kesihatan dari dalam lah. Zaman sekarang ni, ramai yang terlalu sibuk. Bangun pagi terus pergi kerja kan. Balik rumah urus keluarga, malam pula badan dah mula rasa penat. Lama kelamaan badan kita ni mulalah bagi isyarat. Cepat letih, kurang bertenaga, perut tak selesa, sendi pula mula rasa berat kan. Sebab itulah ramai pilih Pelpai sebagai amalan harian mereka. Jadi bila diamalkan secara konsisten bersama pemakanan yang seimbang dan gaya hidup sihat, insyaAllah badan rasa lebih segar dan bertenaga. Okey, kalau kita lihat daripada aspek pencernaan pula, badan kita ni setiap hari menerima pelbagai jenis makanan. Ada hari kita makan ikut waktu kan, ada hari makan lewat malam. Bila sistem penghadaman tak berapa lancar, badan pun mulalah rasa tak selesa. Perut mudah kembung, rasa berat selepas makan dan ada yang sukar membuang air besar. Jadi bila kita amalkan Pelpai, pencernaan terasa lebih selesa. Badan pun rasa lebih ringan dan lebih mudah untuk melakukan aktiviti harian. Okey, selain itu, bila badan terasa lebih segar, kita pun rasa lebih bersemangat. Bangun pagi tak rasa terlalu lesu dah. Nak buat kerja rumah ke, pergi kerja ke, memandu jauh atau berjalan ke sana sini pun lebih selesa. Ada juga pelanggan yang kongsi dengan kita, dia rasa lebih mudah bergerak sebab badan tak terasa terlalu tegang seperti sebelumnya. Okey, yang berusia pula, selalunya risaulah bila sendi dan lutut mula mengganggu pergerakan. Nak bangun dari kursi ke, nak naik turun tangga atau duduk lama memang mencabar. Ada yang berkongsi, lepas amalkan Pelpai secara konsisten, diorang rasa lebih selesa untuk bergerak dan lebih yakin melakukan aktiviti harian termasuk menunaikan solat dengan lebih tenang. Sebab itu saya selalu cakap, kesihatan ni bukan untuk orang yang sakit sahaja. Orang yang masih sihat pun perlu menjaganya. Lebih baik kita mulakan amalan hari ini daripada menunggu badan mula memberi lebih banyak lagi isyarat. Jadi Pelpai bukan pengganti ubat atau rawatan doktor, tetapi ia boleh dijadikan salah satu ikhtiar dan amalan harian untuk bantu kita jaga kesihatan dan kesejahteraan tubuh. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kalau tadi saya banyak berkongsi tentang Pelpai, sekarang saya nak umumkan pula promosi yang kami sediakan khas untuk pendengar setia Perak FM. Saya percaya ramai yang dah menunggu dari awal siaran lagi sebab nak tahu apakah tawaran yang kami bawakan hari ini. Okey, untuk pengetahuan semua, harga biasa Pelpai yang dijual di kedai ialah RM155 sebotol. Hari ini kami bawakan satu tawaran yang memang cukup istimewa, ada dua pilihan package. Untuk yang nak cuba dulu atau nak ambil dalam jumlah yang sederhana, kita ada pakej 6 botol Pelpai hanya RM200. Tapi kalau koma memang nak buat stok untuk keluarga, ada satu lagi pilihan yang lebih banyak. 12 botol Pelpai hanya RM300 bezanya. Cuma tambah RM100 daripada package 6 botol. Tetapi anda dapat 6 botol tambahan. Jadi memang lebih banyak stok untuk kegunaan sendiri atau dikongsi bersama keluarga. Mudah kata nak ambil 6 botol boleh, nak terus ambil 12 botol pun boleh. Jadi pilih sahaja package yang sesuai dengan keperluan dan bajet koma. Ha, dan yang paling penting, istimewa percuma penghantaran ke seluruh Malaysia. Ha, itu dia free delivery lagi kita bagi. Tak kisahlah koma duduk di mana sekalipun, tak payah risau tentang charge pun, semuanya kami tanggung. Tapi kena cepat tahu, sebab bila orang dengar saja percuma penghantaran, memang berebut-rebut orang nak beli buat stok. Promosi ni pun tamat tepat jam 6 petang ini. Ha, jadi siapa yang tengah dengar sekarang, jangan tunggu-tunggu sementara jam sebelum pukul 6 petang, cepat-cepat buat keputusan dan terus capai telefon call atau WhatsApp 0149882436. 0149882436. So, ulang sekali lagi 0149882436. Baiklah, DJ Nana, kita berhenti sebentar.

0: Ini silakan.
1: Baik, terima kasih kerana masih bersama saya pada petang ini. Jadi saya nak ingatkan sekali lagi promosi istimewa yang kami bawakan pada hari ini, iaitu pakej pertama tuan-tuan dan puan-puan beli 6 botol perfume hanya RM200 sahaja, dan pakej kedua beli 12 botol perfume hanya RM300, dan kita siap bagi percuma penghantaran ke seluruh Malaysia tau. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, harga biasa sebotol jauh lebih tinggi, sebotol je dah RM155, tetapi kami turunkan harga khas untuk anda hari ini. Jadi sekarang pilihan di tangan anda, 6 botol RM200 atau 12 botol RM300. Kalau nak cuba dulu, ambil pakej yang pertama tu. Ha, kalau memang nak buat stok dan ambil lebih banyak, pakej kedua tersedia untuk koma. Jadi promosi ni sampai jam 6 petang tau. Sementara ada peluang ini, terus call atau WhatsApp sekarang di talian 0149-88-2436. 0149-88-2436. Nak COD pun boleh, tak ada masalah. Okey, tunggu barang sampai nanti, baru buat pembayaran. Baik, tuan-tuan puan-puan. Apa agaknya yang orang dulu-dulu amalkan untuk jaga kesihatan, tetapi hari ini kita boleh nikmati dalam cara yang jauh lebih mudah? Jawapannya ada dalam Perfai. Empat bahan utama yang kita ada, buah delima, ada rozal, ada madu dan sarang burung walet, dihimpunkan dalam satu botol. Tak perlu susah-susah nak pergi rebus, buka saja botol dan minum. Mudah diamalkan dalam sebahagian daripada rutin harian. Dan ingat, Perfai ini bukan ubat, tetapi minuman kesihatan sebagai salah satu ikhtiar untuk menjaga kesihatan diri dan keluarga lah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, yang menariknya, bila kita dengar cerita daripada pelanggan-pelanggan perfume ni kan, setiap orang ada pengalaman masing-masing. Ada yang kata badan rasa lebih segar, tidur malam lebih selesa, dan nak buat kerja harian pun rasa lebih ringan aja kan. Ada juga yang berkongsi, mereka lebih selesa dari segi pencernaan dan mula lebih prihatin tentang penjagaan diri. Tapi biasalah, tuan-tuan dan puan-puan, keadaan setiap orang ni tak sama kan. Jadi kita ambil pengalaman itu sebagai perkongsian, bukan jaminan yang semua orang akan dapat hasil yang sama. Yang penting kita jangan tunggu sampai badan mula rasa tak selesa baru nak ambil berat. Tambahan pula sekarang cuaca tak menentu kan, ditambah dengan keadaan jerebu, memang elok kita lebih peka dengan kesihatan diri. Tuan-tuan perempuan, kalau ada di antara pendengar kita yang kena jaga bacaan gula, kolesterol atau tekanan darah, kita faham benda macam ni memang kena ambil perhatian setiap hari. Bukan tunggu badan rasa macam tak sedap baru nak jaga. Tapi pemakanan, gaya hidup dan rutin harian pun kita kena tengok juga. Jadi dalam masa yang sama, kita boleh jadikan Perfai sebagai salah satu ikhtiar harian. Baiklah tuan-tuan perempuan, sahabat-sahabat Perak FM yang masih setia bersama saya, sebelum kita sampai ke pujung sok tajaan ini, saya nak pesan sikit buat anda yang dari tadi mendengar aja kan, kalau dah terfikir nak cuba Perfai, jangan simpan niat terlalu lama. Saya ulang sekali lagi tawaran istimewa kita hari ini, mana tahu inilah masa yang sesuai untuk anda buat tempahan. Nak ambil untuk diri sendiri, untuk keluarga atau nak buat stok di rumah, pilih sahaja yang sesuai. Okey? Kalau selama ni harga sebenar Perfai ialah RM155 sebotol, hari ini kami bawakan tawaran yang jauh lebih istimewa untuk pendengar Perak FM sahaja. Dua pakej kami sediakan dan kedua-duanya memang berbaloi-baloi. Pakej pertama, untuk yang nak ambil beberapa botol dulu, tuan-tuan dan puan-puan boleh dapatkan 6 botol perfume hanya RM200. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak ambil lebih banyak, buat stok dekat rumah ke, share-share dengan ahli keluarga ke, kita ada pakej yang kedua ni. 12 botol hanya RM300. Dan yang paling menarik, kedua-dua pakej ini kami berikan percuma penghantaran. Jadi sekarang tinggal pilih sahaja, nak pakej pertama 6 botol RM200 atau nak pakej kedua 12 botol RM300. Ambil ikut keperluan dan bajet masing-masing. Yang penting anda dapat menikmati Perfai pada harga promosi yang jauh lebih rendah daripada harga biasa. Jadi peluang istimewa ini dibuka sehingga jam 6 petang ini sahaja. Jadi jangan lepaskan peluang ini. Buat tempahan sekarang. Tuan-tuan dan puan-puan boleh salin nombor ini 0149-88-2436. 0149-88-2436. Saya ulang sekali lagi, 0149-88-2436. Sebelum saya undur diri, tuan-tuan dan puan-puan masih ingat lagi tak kempen Perfai awal bulan September hari tu? Untuk yang dah beli dengan kami, inilah masa yang ditunggu-tunggu. Hari Jumaat ini saya akan umumkan siapakah pembeli bertuah yang terpilih untuk menerima peluang ke Tanah Suci Mekah bagi menunaikan umrah. Jadi jangan lupa tengoklah TikTok kami, THDCM, hari Jumaat pukul 10 pagi. Mana tahu nama koma yang saya sebut. Set alam siap-siap, ajak keluarga tengok bersama dan jangan terlepas pengumuman pemenang. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, selesai sudah perkongsian kita untuk kali ini. jaga diri baik-baik, minum air secukupnya.

0: setiap hari. Dan jangan lupa parti sarang burung advisor, kaya rasa pasti selalu. Saya undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita usai bersama segmen tajaan yang dibawakan oleh DCM Herbs Legacy bersama kita sebentar tadi Nurul Ain. Buat anda semua terus kekal bersama Perak FM. Dan Kak Zah juga hadir petang ini, katanya hujan lebat kat taman bertuah. Untuk anda yang sedang memandu, Hanana harapkan anda pandu kenderaan anda berhati-hati. Dan sedikit info trafik yang diperoleh melalui laman X Plus Trafik ingin anda kongsikan, di mana dia maklumkan berlaku kemalangan di kilometer 324.2 arah selatan dari Gopeng ke Tapah. Lorong kecemasan ditutup, trafik sesak. Jadi pandu kenderaan anda berhati-hati. Juga mengenai status terkini kerja penyelenggaraan di kilometer 246.3 hingga kilometer 248.3 arah selatan dari Kuala Kangsar ke Terowong Menora. Status terkini dimaklumkan lorong kanan masih ditutup, trafik sesak 64 kilometer. Jadi rancang perjalanan anda sambil terus layan Perak FM di mana-mana juga anda berada, semestinya untuk koma saja.

0: Baik, terima kasih terus dengarkan Opera FM 2.53 minit petang. Baik, saudara tahu tak anda yang mana hari ini 23 September kita juga meraikan Hari Bahasa Isyarat Antarabangsa. Baik, Nana nak kongsikan sebesikit mengenai keistimewaan hari ini yang mana Hari Bahasa Isyarat disambut pada setiap 23 September bertemakan Celebrating Identity, Culture and Rights bagi mengiktiraf kepelbagaian linguistik serta kepentingan bahasa isyarat sebagai bahasa yang mempunyai struktur tata bahasa tersendiri, bukan sekadar gerakan tangan. Dan sedikit info mengenai Hari Bahasa Isyarat Antarabangsa, yang mana Hari Bahasa Isyarat Antarabangsa disambut pada 23 September setiap tahun, dan hari ini diisytiharkan oleh Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB pada tahun 2017 bagi meningkatkan kesedaran tentang kepentingan bahasa isyarat dalam memastikan hak dan penyertaan penuh golongan pekak dalam masyarakat. Dan hari ini 23 September dipilih sempena penubuhan World Federation of the Deaf WFD pada 23 September 1951, sebuah organisasi antarabangsa yang memperjuangkan hak golongan pekak di seluruh dunia. Jadi di Malaysia ni, bahasa isyarat Malaysia BIM diiktiraf sebagai bahasa rasmi bagi orang kurang upaya pendengaran melalui Akta Orang Kurang Upaya 2008, sekaligus memperkukuh hak serta akses golongan ini dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi, selamat menyambut Hari Bahasa Isyarat Antarabangsa. Bahasa isyarat bukan sekadar alat komunikasi, tetapi jambatan yang menghubungkan hati, menyatukan masyarakat dan membuka ruang kepada dunia yang lebih inklusif untuk semua. Terus kekal bersama Opera FM semestinya. Tok Koma je.
1: Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami, KFM.

0: Thank you. Thank you.
1: Perak FM, hiburan berinformasi.
2: Puan Komer, kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
3: Terima kasih dengan Perak FM Komer.

0: Ika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
1: Itu pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
0: Rahsia? Kamu kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
1: Betul ke ni, Pit? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
0: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
1: Oh, apa itu je? Teman pun nak promote lah produk teman.
0: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Lakanlah pun WhatsApp ke nama 010-200-7055. Hai!
2: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.
3: Terus kekal mendengarkan Perak FM, hiburan berinformasi tentunya.
4: Kepemang dia.

0: kemana ni? Jangan ke mana-mana. Terus dengarkan Perah FM. 18 jam sehari ada hiburan dan juga informasi. Kalau nak ke mana-mana juga, terus je muat turun aplikasi RTM. Klik di telefon pintar anda. Muat turun adalah percuma. Jadi bila dah ada RTM klik kami, boleh terus didengari di mana-mana juga anda berada. 3.11 minit petang. Yang memandu berhati-hati, pandu kenderaan anda. Semoga selamat tiba ke destinasinya. Juga selamat petang buat Yoke Manan dari Sekincar, Selangor. Katanya assalamualaikum, selamat petang DJ Rana. Waalaikumsalam, selamat petang juga. Dan semua pendengar setia Perak FM, untuk koma aja, tempatnya mendung sekarang ni, nak hujan. Apa pun, semoga kita dapat sesuaikan lah ya. Kalau kata ada sesuatu perancangan, aktiviti untuk dilakukan di luar rumah, sesuaikan dengan keadaan cuaca semasa. Dan untuk dapatkan info cuaca ataupun apa sajalah maklumat terkini, jangan lupa untuk terus layan Perak FM. Semestinya ada hiburan dan juga informasi untuk koma aja. Untuk seketika nanti kita akan dengarkan lagu dari kumpulan Crystal, Seragam Hitam, juga ada lagu duet dari Yusri dan Era, Jika Kau Tiada. Perak FM untuk koma aja.
1: Kak Katie, ke mana tu? Kelam kabut nampaknya.
2: Oh Fiza, nak ke bank jap keluarkan duit.
1: Ai, ada kecemasan ke kak?
2: Tak ada kecemasan sangat. Pentadbiran Tanah Negeri Perak tengah berbesar hati bagi pengecualian denda lewat cukai tanah.
1: Bukan selalu denda selepas 31 Mei ke kak?
2: Di bawah insentif Perak Sejahtera Prihatin Rakyat 2026, ada pengecualian denda sehingga 30 September. Banyak lagi diskaun ditawarkan.
1: Apa lagi?
2: Tak ingatlah Fiza. Cuba layari ptg.perak.gov.my.
3: Jom lah dengar hiburan berinformasi untuk koma aja.

Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma aja.

0: masih ada insyaAllah. Ya, dah tembuk dah pun dah 3.30 minit petang. Terus bertemankan anda di sini. Mesti ruangan Mogebang menemani anda sehingga jam 7 malam. Untuk lagu seterusnya nanti, kita ada lagu dari Ezlin Bersamamu. Juga ada Keyface Cinta Tak Sehaluan. Tetapi sebelum itu, Nana nak kongsikan info cuaca yang mana amaran ribut petir telah pun dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Amaran ribut petir sehingga jam 6 petang melibatkan negeri Perak di daerah Hulu Perak selama larut matang Kerian, Kuala Kangsar, Perak Tengah, Kinta, Kampar, Batang Padang dan Hilir Perak. Untuk info selanjutnya nanti terus layan Perak FM semestinya di beranda juga informasi untuk komaje.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
2: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
1: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
2: suara bertemu suara,
1: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silang Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya.
1: Satu suara, satu jiwa.
3: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
4: Pertama, basuh muka dengan air.
3: Alah, makeup aku ni macam mana?
4: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
3: Sayang nyawalah.
4: Kedua, dengar muzik yang rancak.
3: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
4: Ketiga, elak memandu berseorangan.
3: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
4: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
3: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

0: dimensi rock jiwang.
1: Ya dekat, tapi jauh.
2: Hanya padamu. Terbuka hatiku.
3: Dimensi rock jiwang.
0: Setiap Sabtu, 10 pagi hingga 12 tengah hari.
3: Hanya di Pera FM untuk kaum aja.

0: Tidak online dengan lagunya Hitam Manisan. Nama berkata jam 3.46 minit petang. Selamat petang buat anda, Yop Yong, di mana-mana cua anda berada. Mungkin ada yang sedang bertugas ketika ini. Semoga dipermudahkan urusan tugasan anda dan semoga dipermudahkan juga urusan kita mencari rezeki. Semoga rezeki yang kita peroleh nanti adalah rezeki yang ada keberkatannya, insyaAllah. Sambil itu, terus layan Perak FM, lagu-lagu di sini sentiasa yang terbaik untuk koma aja. Seketika nanti ada lagu dari Jazz, lagu yang berjudul Dari Mata. Tapi sebelum itu, suka kita nak ingat mengingatkan yang mana jangan kita kongsi TAC atau OTP, nombor kad, PIN, ID pengguna atau kata laluan anda. Maklumat keselamatan bank adalah sulit, jadi jangan dedahkan kepada sesiapa, terutama pihak tidak dikenali. Layan jurus Perak FM, semestinya hiburan dan juga informasi untuk koma je.
1: Tahu ni apaan? Ha? Memang aku tutup-tutup.
2: Awak okey tak?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, selamat sejahtera. Boleh terima kasih kepada saya bantu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Terus kekal mendengarkan Perak FM, hiburan berinformasi tentunya.
9: Tak mengerti.

0: Perak FM, hiburan berinformasi.
1: Semestinya di Perak FM ada hiburan dan juga informasi. Assalamualaikum, selamat petang Yub-Yum. Jam kedua dan mana-mana anda bersiruangan Mogebang untuk petang ini. Dan sebagai panduan, Nana nak kongsikan kepada anda waktu solat fardu asar bagi kawasan Bandar Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Untuk petang ini, waktu asar 4.18 minit petang. Dan untuk seterusnya nanti, sama-sama kita ikuti rancangan Nidaul Islam. Tajuknya hari ini, Orang Sabar Kawan Allah. Penyisiannya sebentar saja lagi ya. Dan tepat 4.30 minit petang nanti, kita akan ikuti Warta Perak yang akan disampaikan Fahmi Muhammad Noor. Jadi terus layan pada FM, semestinya untuk koma aja.
2: Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Pira FM.

0: قائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Sadaqallahul azim. Demi sesungguhnya telah berjayalah orang-orang yang beriman apabila mereka menunaikan salat, ialah mereka yang di dalam salatnya mereka khusyuk.
2: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya sihat-sihat belaka. Kalau ada yang tak sihat tu pun mungkin itu ujian. Jangan kita fikir tak ada makna apa, tidak. Segala apa yang berlaku di atas muka bumi ini, tuan-tuan, Allah sebut, "Wa ma khalaqnas samawati wal ardi wa ma bainahuma la'ibin." Tidak ada apa pun yang berlaku di atas muka bumi, baik kecil ke baik besar ke, di langit ke di bumi ke, di antara kedua-duanya, sudah pasti perkara itu ada manfaatnya, ada kaedahnya, ada faedahnya, dan sama sekali bukan sia-sia. Jadi begitulah, kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sihat, sihat tu bukan untuk disia-siakan. Kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sakit, sakit tu bukan kosong. Mungkin Allah nak ajar kita apa dia? Syukur. Dan bila mana kita tahu nikmat sihat tu satu nikmat, bila kita sakit lah. Ataupun mungkin kita ni sakit tak sudah-sudah, macam-macam kita dah berubat, tak baik, tak baik, tak baik, mungkin kita nak kena sabar. Jadi sabar ni Masya Allah. Ada orang yang memang diuji duit 100 tak ada, dia dah menggelabah dah. Tapi ada orang 100 tu bagi dia congkil gigi saja. Kalau sakat duit 100 tak cukup, apa masalah, aku perlukan 100 ribu, contoh ya. Jadi ada tahap masing-masing. Jadi sebab itu kalau kita faham dengan ujian yang Allah datangkan kepada kita, sebenarnya bukan kosong. Mungkin Allah nak uji kita makin sabar. Hari ni dah kena sabar, semalam sabar dah, dan hari ni sabar, besok nak kena sabar, dan lusa pun nak kena sabar. Sampai bila kita nak sabar? Sampai bila-bila lah. Sebab sabar ini merupakan satu proses. Proses apa sebenarnya? Proses untuk kita berkawan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah sebut, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Terus kita, bila kita bersabar ni tuan-tuan, dengan siapa sebenarnya? Kita berkawan dengan Allah. Nah, cumanya berkawan dengan Allah ni kita nak kena faham lah tuan-tuan, kena belajar lah. Tapi bermakna kalau kita sabar ni, orang sabar ni bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mana dia bersama dengan Allah ni, sebenarnya tak ada masalah, tak ada isu orang duk marah-marah dia, dia relax lah. Sebab Allah sama dengan dia. So mungkin sampai masanya kalau dia angkat tangan, ya Allah, aku dienaya, ya Allah, sipulan-sipulan buat gini-gini, ya Allah, tak apa, aku tak nak engkau hancurkan mereka, ya Allah, cuma aku dengan kebetulan aku ni dienaya, ya Allah, aku bersabar, engkau berikan aku kereta mesin di sebiji, ya Allah.

0: Subhanahu Wa Taala dengan ujian-ujian yang didatangkan kecil ke besar. Ujian itu bukan namanya ujian kesusahan saja, bahkan yang namanya kesenangan pun akan jadi ujian juga, tuan-tuan. Jadi sebab itu semua yang dirahmati sekalian, marilah kita belajar sabar dan sabar, kerana sungguhnya bila mana kita bersabar, kita jadi kawan baik Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja renungan untuk hari ini. Kita bertemu lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyiaran jakit.

0: kami bersedia membawakan kepada anda
1: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
2: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
3: Maklumat sahih, media dipercayai.
4: Penghubung generasi interaktif dan intelektual.
5: Sedia bersama koma aja.
6: Warta Perak 4:30 petang.
7: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Fahmi Muhammad Noor dalam Warta Perak 4:30 petang. Seorang lelaki tempatan berusia 29 tahun maut selepas dipercayai terjatuh dari bangunan Pasar Besar Ipoh pagi tadi. Ketua Polis

0: Raih Poh ACP Muhammad Najib Hamzah berkata pihaknya menerima maklumat mengenai kejadian itu kira-kira jam 9.25 pagi. Menurutnya, mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Mayat mangsa telah dibawa ke Jabatan Perubatan Forensik Hospital Raja Permaisuri Bainun HRPBE Ipoh kira-kira jam 10.30 pagi bagi tujuan bedah siasat. Beliau pada masa sama menasihatkan orang ramai supaya tidak membuat sebarang spekulasi atau menyebarkan maklumat yang belum disahkan bagi mengelakkan kekeliruan serta menjejaskan siasatan. Anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia rela membantu Jabatan Pelindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan memasang perangkap harimau di Kampung Takong, Pos Perwo, Sungai Siput susulan serangan harimau yang mengorbankan seorang penduduk orang asli Isnin lalu. Bantuan itu dilaksanakan bagi membantu memastikan keselamatan penduduk setempat serta menangani ancaman haiwan berkenaan yang dipercayai masih berada di kawasan sekitar. Penduduk dan orang ramai dinasihatkan tidak menghampiri atau memasuki kawasan dikenal pasti sebagai lokasi kehadiran harimau selain tidak mengambil sebarang tindakan sendiri dan mematuhi arahan pihak berkuasa. Dalam kejadian Isnin lalu, lelaki orang asli Zamri Angah, 42 tahun, maut dipercayai diserang harimau ketika mencari rotan di hutan simpan Korbu berhampiran Kampung Takong. Mangsa ditemukan kira-kira 200 meter dari lokasi dipercayai diserang dengan kesan tapak kaki harimau turut ditemui. Seorang warga emas berusia 66 tahun cedera ringan selepas kenderaannya terlibat dalam kemalangan membabitkan dua kereta di Jalan Lenggong Gerik, Simpang Sumpitan, Lenggong pagi tadi. Dalam pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Sabarozi Nur Ahmad berkata pihaknya menerima panggilan mengenai kejadian itu pada jam 10.05 pagi sebelum anggota Balai Bomba dan Penyelamat BBP Lenggong tiba di lokasi 11 minit kemudian. Katanya mangsa yang tersepit di bahagian pemandu berjaya dikeluarkan anggota bomba dan mengalami kecederaan ringan. Mangsa kemudian dihantar menggunakan ambulans KKM ke Klinik Kesihatan Lenggong untuk mendapatkan rawatan lanjut. Sekian Warta Perak 4.30 petang. Terus ikuti perkembangan berita dalam negeri melalui laman Facebook dan thread Berita RTM Perak. Assalamualaikum.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
2: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
3: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
4: Maklumat sahih, media dipercayai.
5: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama Komaya.

0: Tapi kami di sini sentiasa ada untuk menemani anda 18 jam sehari. Hiburan dan juga informasi Perak FM untuk koma aja. 4:45 minit petang. Untuk seketika nanti kita akan ikuti berita utama menerusi Nasional FM tepat pukul 5 petang. Dan di jam seterusnya, macam-macam lagi kita nak sembang, kita nak kongsikan kepada anda. Pastinya juga dengan susunan lagu terbaik buat hiburan petang anda. Terus menemani di mana jua anda berada, Perak FM untuk koma je.
1: Haish, risau betul lah.
2: Apa yang kamu risau sangat tu, Nana?
1: Bukan apa. Tengah baca berita kemalangan jalan raya ni. Banyak betul kes sekarang.
2: Ingat, koma, cuba elakkan perkara-perkara yang boleh membahayakan keselamatan koma ketika memandu.
1: 1. Jangan melanggar lampu isyarat merah. 2. Jangan bermain telefon ketika memandu. 3. Amalkan sikap bertoleransi dan pandu dengan cermat.
2: Ingat yang tersayang dan sayangi diri anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh kami,
3: Nana dan Aida, pendengar setia Perak FM untuk koma aja.

0: Cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Hey Wahid, Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
2: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
1: Rahsia? Ha, kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Ha, bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
2: Betul ke Nepit? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
1: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
2: Oh, apa itu je? Teman pun nak promote lah produk teman.
1: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke nama 010-200-7055. Hai!
3: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.

0: Perak FM, hiburan berinformasi.
1: Puan koma kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
2: Terima kasih dengar Perak FM koma. Perak FM.

0: Terus setia, terus menerus mendengarkan Pera FM 5.23 minit petang. Assalamualaikum. Selamat petang, Yip Yung. Terima kasih terus dengarkan Pera FM. Di mana-mana jua anda berada, kami terus menemani anda. Yang berada di rumah, di pejabat, mungkin sedang membilang waktu untuk pulang ke rumah sekejap saja lagi, kan? Apapun, semoga terhibur mereka nak seleksi lagu-lagu yang dikurarakan petang ini. Anda bertemankan Nana mengisi ruangan Mogi Bang sehingga 7 malam nanti Nana menemani anda sambil kita berhibur, sambil kita berkongsikan informasi juga di sini. Baik, untuk anda yang dalam perjalanan, dalam pemanduan, sedikit info trafik sebagai panduan anda, yang mana untuk status terkini kerja pemasangan lampu solar di kilometer 337.5 hingga kilometer 335.0 arah utara dari Bido ke Tapa, yang mana lorong kecemasan dan lorong kiri masih ditutup. Dan untuk panduan anda dan juga info trafik sesak 7.5 km. Jadi rancang perjalanan anda yang mana sedang dalam perjalanan ketika ini, semoga anda selamat tiba ke destinasinya dengan selamat. Sambil dengarkan Perak FM, semestinya untuk koma aja.
1: Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati,

0: Tak Katie, ke mana tu? Dalam kabut nampaknya.
1: Oh Fiza, nak ke bank jap keluarkan duit?
0: Ada kecemasan ke kak?
1: Tak ada kecemasan sangat. Pentadbiran Tanah Negeri Perak tengah berbesar hati bagi pengecualian denda lewat cukai tanah.
0: Bukan selalu denda.

0: Lagu Mat, no ni. Ni geng peniaga, selalu duduk rasa lagu ni dah. Nak habang mai, pembayaran BSN Micro Madani boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak balik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif, layari bsn.com.my untuk lebih info. Tertakluk terma.
1: Terus kekal mendengarkan Pera FM, hiburan berinformasi tentunya.

0: bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
1: Era FM, hiburan berinformasi.

Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan himat masyarakat ini daripada kami.

0: Eh, tunggu apa lagi? Janganlah tunggu-tunggu lama-lama. Nanti bosan pula kan. Membuatkan orang menunggu ni adalah satu, orang kata, tahap kesabaran lah untuk yang menunggulah ya. Jadi kalau kata kita telah berjanji untuk sekian-sekian waktunya, diharapkan sebaiknya dan sebolehnya untuk kita usaha menepati janji yang telah pun kita lafazkan. Apapun, semoga anda berbahagia petang ini sambil dengarkan Perak FM. Dan Nana nak kongsikan buat anda yang mana untuk kita ke arah jadikan 5R sebagai amalan harian kita, iaitu refuse tolak beg plastik sekali guna, reuse bawa beg guna semula, reduce kurangkan plastik berbungkus, recycle hasil dan kitar plastik, dan R yang kelima iaitu recover, hasilkan produk baru. Jadi kita ke arah kurangkan penggunaan plastik sekali guna. Jadi bersama kita amalkan ya, untuk menggunakan beg kita sendiri ataupun beg guna semula yang kita bawa dari rumah ketika kita membeli barangan keperluan di mana-mana pasar raya. Dan ini sebenarnya adalah larangan pemberian dan penggunaan beg plastik cincit sekali guna di negeri Perak, untuk kita bersama kurangkan sisa plastik demi kelestarian alam sekitar Perak. Jadi kita mulakan gaya hidup hijau hari ini. Dan untuk info kita bersama, pelaksanaan larangan ini akan berkuat kuasa di pelbagai lokasi, iaitu di premis tetap. Premis tetap ini iaitu di bangunan kerajaan, pasar raya hyper, pasar raya besar, pasar raya serbaneka, restoran makanan segera, kedai serbaneka, stesen minyak, kedai rangkaian, farmasi dan juga mana-mana premis dan gerai berlesen di bawah PBT. Dan untuk kawasan semula jadi seperti Hutan Simpan, Geopark Lembah Kinta, Geopark Lenggong, Taman Negeri Royal Belum dan juga Taman Negeri Pulau Sembilan. Bagaimanapun, ianya diberikan pengecualian atau tidak terpakai kepada premis perniagaan seperti pasar malam atau pasar basah, penjaja kecil dan juga pasar malam. Jadi sama-sama kita menjaga alam sekitar, kita jadi pengguna yang bijak, amalkan membawa beg guna semula demi kelestarian alam dan masa depan generasi Perak. Jadi sama-samalah ya, kalau kita nak ke pasar raya, nak dapatkan barangan keperluan rumah, kita bawa sendiri beg recycle ataupun beg yang boleh kita kitar semula. Jadi bolehlah kita sama-sama jaga kelestarian alam sekitar, terutama je untuk negeri Perak. Boleh standby lah beg plastik tu ataupun beg kita semula kita dalam kenderaan, dalam kereta kita. Jadi senang bila-bila kita nak bergerak kan, mana-mana kita nak pergi, kita dah ada sedia beg sini dekat dalam kenderaan kita. Okey, jom kita nak dengarkan selepas ini, akan menghiburkan anda Aziz dengan lagunya Kau Tetap Di Dalam Anganku. Perak FM, tu koma je.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okey guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Suka makan jambu dan belimbing bintang? Terdapat di Ipoh 95.6.

0: koma je.
1: Eh, Wahid, Mika perasan tak Mr. Sawak ni makin maju sekarang?
2: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
1: Eh, rahsia? Ha, kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Ha, bukan apa pun dengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
2: Betul kena, Ben. Eh, kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
1: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
2: Oh, kopi tu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
1: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055. Hai!
0: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.

Ernika dengan lagunya Sakit membagi jam menama 10 minit petang. Kalau sakit kurang sihat, jangan lupa untuk dapatkan rawatan dengan segera. Baik, Nana nak kongsikan sikit. Ini rasa, Nana rasa satu artikel atau penulisan yang sangat baik yang boleh kita hubung kaitkan sedikit dengan kehidupan kita, yang mana ini perkongsian merusi Public Health Malaysia. Kalau katanya pernah tengok tak squishy? Squishy mainan sekarang, anak-anak sekarang yang ada macam-macam bentuk, macam-macam, ada yang ada berwangi, ada yang bentuk butter, coklat, roti, apa lagi, semuanya bentuk yang menarik lah, memang menarik perhatian anak-anak dan juga mak anak-anak juga tertarik dengan mainan sebegitu. Mainannya dia dipicit, ditekan, dihenyak sampai kempis dan hilang bentuk, tapi ianya boleh kembali seperti bentuk asal. Tapi ianya tidak terus menerus naik seperti bentuk asal, ia perlukan masa. Begitulah kehidupan kita sebenarnya. Ia ibaratkan hidup kita ni seperti mainan squishy, perlahan-lahan mengembang semula, sedikit demi sedikit. Macam itulah hidup kita, kadang-kadang menghenyak kita begitu katanya. Dan ada fasa kita rasa macam semuanya datang serentak, kerja, keluarga, kewangan, kehilangan, kecewa, penat emosi, sampai satu tahap kan kita rasa macam dah hilang bentuk. Dan bila keadaan mula reda, orang mungkin berharap kita terus kembali seperti biasa. Tapi kita manusia bukan yang ada Swiss, boleh secara tiba-tiba ataupun sekelip mata kita akan berubah kan. Dan ada luka sebenarnya yang perlukan masa, ada penat yang tak selesai dengan tidur semalam, ada hari kita hanya mampu buat perkara paling asas dan itu pun sudah cukup. Katanya juga penyembuhan tak semestinya cepat kan, dan tak semestinya cantik. Kadang-kadang hari ini kita rasa lebih baik, esok kita jatuh sedikit, lusa kita cuba lagi. Yang pentingnya kita tidak mengalah dan kecewa, putus asa dalam kehidupan. Mungkin yang menyembuhkan luka dan kecewa kita itu adalah masa. Jadi ambil masa untuk sembuh semula. Yang penting jangan terlalu lama dalam kecewa. Terus kekal bersama Perak FM. Sebentar nanti ada Umbrella, Ramalanku Benar Belaka. Hanya di Perak FM, Tok Koma je.

Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma aja.

0: Baik, selamat berbahagia buat anda, Yom-Yom. Di mana-mana jua anda berada ketika ini, semoga sentiasa berbahagia. Sama ada berpasangan maupun seorang pun boleh, masih lagi boleh menikmati rasa bahagia. Yang pentingnya, macam mana kita melihat sesuatu bahagia itu. 6.30 minit petang. Baik, saudara, untuk amaran ribut petir dan hujan lebat malam ini, amaran sehingga 9 malam untuk negeri Perak melibatkan daerah Selama, Larut Matang, Kuala Kangsar, Perak Tengah, Hilir Perak, Batang Padang, Kampar, Kinta dan Muar Alim. Dan diingatkan juga ya, supaya kita alihkan aktiviti luar, elakkan berteduh di bawah pokok, jauhi kawasan mudah banjir dan jangan redah air yang tidak diketahui kedalamannya. Pastikan telefon dicas dan pantau amaran rasmi. Ini kerana cuaca boleh berubah dalam masa singkat, jadi bila amaran sudah diberi, jangan tunggu kejadian berlaku baru mahu bersedia. Jadi sentiasa peka dengan perubahan cuaca di tempat anda. Baik, untuk seketika nanti kita akan ikuti rancangan tausiah, tetapi sebelum itu jangan lupa untuk terus ikuti perkembangan semasa negeri Perak menerusi media sosial berita RTM Perak yang kini di Facebook dan juga di akaun Thread. Jadi boleh follow berita RTM Perak di media sosial untuk mendapatkan berita semasa, isu rakyat, perkembangan terkini dan juga laporan di lapangan. Okey, dan tugasan anda menemani anda untuk hari ini, untuk edisi 23 September 2026 berada di penghujungnya. InsyaAllah Jumaat nanti kita jumpa lagi. Terus kekal bersama Perak FM semestinya untuk koma je.
1: Tausiah. Kita ikuti rancangan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Khairul Azhar Abdul Aziz dengan tajuk Kitab Pengajian 40 Hadis Akhlak Mulia Jiran Tetangga Bahagian Akhir.
2: Kemudian kata Nabi SAW, Nabi kata, pergilah kamu dan kamu ambil

0: barang-barang kat rumah kamu itu campaklah ke tengah jalan. Oh, Nabi suruh. Kamu masuk rumah kamu ni, ambil barang kamu campak tengah. Ini Nabi suruh kepada ada seorang lelaki ni datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala an-nas yas'alunahu fayukhbiruhum khabrahu. Kemudian bila dah campak tengah jalan ni, orang ramai lalu lalang. Campak tengah jalan, kemudian hak orang ramai ni tanya kepada lelaki ni, hak kenapa campak barang dari seumpamanya ni? Barang tak pakai nak barang pakai, elok lagi kerusi ni, elok lagi media kot, elok lagi baju-baju dalam beg ni contoh. Tapi Nabi kata campak barang tengah jalan. Sebab Nabi kata dah 2-3 kali datang madu tak ambil barang, campak tengah jalan. Kemudian datangnya para sahabat mereka ini jalan-jalan, fajalanna yaslunahu faqbaru khabarahu fajalanna ya'unuhu, dan lelaki tersebut menceritakan. Dia kata hak kenapa ni, dan dia cerita kepada orang-orang yang lalu ini, dan dia kata aku duk gaduh dengan jiran aku, aku melaknat jiran aku ini dan aku campak barang ni. Maknanya bila nampak dekat situ macam duk bergaduh, ini hak yang Nabi kata dah jalan campaklah barang kamu tu. Nabi kata itu nak jalan penyelesaian yang akhirnya, yang itu apabilanya fa'alallahu bihi wa fa'ala fa'ajalahu faja'ahu ilahi jaru. Hak jiran sebelah tadi pun nampak dia baling barang, dah gaduh dah, baling barang dan didatangi jiran yang hak dia gaduh tu, yang mengadu kepada Nabi SAW, datang gaduh jiran tu. Jiran tu nampak hak kenapa balik barang ni, aku baru lepas gaduh ni dia baling pula barang dan seumpamanya. Dan apabila dia dapati jirannya itu baling barang, dia kata pun tampak, kamu ambil barang kamu kemas balik, simpan balik dalam rumah. Dan inilah hadis Nabi SAW yang mana kamu, yang dalam hadis ini disebut faqala lahu arji' la tara minni shay'an takrahu, yang mana baliklah kamu, ambillah barang kamu ini dan kamu akan tidak akan mendapati yang sesuatu yang kamu benci ini takkan berlaku lagi lah. Mana jirannya itu tengok hak ini dia dah merampuh lah contoh pamannya. Yang akhirnya itu jalan cara nak ngajar. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil barang ni campak. Inilah hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini menunjukkan bahawa petunjuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila berlakunya sesuatu yang disakiti oleh seseorang yang ini, maka hendak bersabar yang pertama. Yang kedua, janganlah kamu menyakiti orang lain. Hak tadi dia tak pukul pun orang tu pun, dia tak cela pun, Nabi kata kamu baik, barang kamu pun campak sini tengah jalan. Maknanya tak melibatkan orang lain. Cuma bila nampak kat situ, hak jiran nampak, dia kata pasal apa ni, ni sampai teruk ni, maknanya sebab aku ni. Jadi dia kata ambil barang balik, siapa sifat aku tak kacau hang dah. Begitulah perumpamaannya. Itulah yang dilakukan. Ciri ini selalu dilakukan, kata para ulama, hak ini selalu berlaku dalam kalangan bangsa Arab. Tapi kalau buat zaman sekarang ni tak boleh lah, kan? Orang barat tak boleh lah zaman sekarang ni, duduk campak barang lagi bergaduh dia, kan? Kadang-kadang dia tak ambil kisah pun. Jadi ini sebagaimana hadis Nabi SAW yang menunjukkan pengajaran supaya meninggalkan perbuatan menyakiti hati jiran sesama, jiran tetangga. Karena itulah nasihat masing-masing dan sebagainya perlulah kita mengambil cakna sebagaimana kata Nabi SAW. Karena itulah jiran ini dia ada hak, ada hak masing-masing. Antaranya sebagaimana jiran ini ada tiga hak. Yang pertama itu jiran, hak jiran yang Muslim yang dekatnya, jiran tetapi sesama agama, yakni sesama Muslim. Apa hak mereka ini? Mereka ada tiga hak dekat situ. Jiran sebelah jiran kita ini, sepanjang rumah itu ada 40 buah rumah, kiri kanan 40 rumah, separuhnya Muslim, dia ada tiga hak. Kata para ulama, apa hak dia bagi jiran sesama Muslim? Iaitu mereka, yang pertama, mereka memiliki hak berjiran. Hak berjiran bagaimana? Hak dari sudut tidak disakiti hatinya. Hak dari sudut perlulah melayani dengan baik. Hak dari sudut sekiranya nak buat sesuatu, sampaikan dalam agama, nak buat renovation rumah pun, pergi tu jiran. Saya nak naik atap ni. Beritahu je lah. Takut-takut naik atap itu menghalang cahaya matahari kepada rumah dia. Contoh. Jadi sampai begitu, maklum pun dah madai dah. Itu hak bagi sesama Muslim, hak memiliki sesama jiran. Hak dia yang kedua lah hak Islam, hak sesama
1: agama.
0: Sama agama yang Muslim tu, dia ada hak Islam agama. Dari sudut nasihatnya, dari sudut ibadahnya, dari sudut sembahyangnya dan seumpamanya. Hak ujiran sesama Muslim, dia ada hak sesama sesama agama. Dari sudut jika berlaku kematian, jika kalau nak raya tu kadang-kadang buat takbir rumah ke rumah. Kalau kat tempat tamu ni selalu tak tahu buat. Mereka ada hak Islamnya, agama dan seumpamanya. Yang ketiga, hak saudara sesama Muslim. Ini tiga hak bagi jiran yang beragama Islam. Bagi jiran yang kafir, yang bukan Muslim, iaitu mereka mempunyai hak kejiranan sahaja. Hak kejiranan. Hak agama tak ada. Hak dari sudut saudara seagama pun tidak ada. Hak jiran sajalah. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Tolong menolong dalam mendekatkan diri ketakwaan kepada Allah SWT. Hak jiran. Hak jiran macam mana? Hak dari sudut tidak menyakiti. Sebagaimana kata Imam Ghazali, hak sesama orang kafir, jiran kafir pun dia ada hak juga. Hak jiran sahaja. Hak agama tak boleh. Tak boleh masuk campur. Saya dulu 5 tahun lepas ada sahabat saya, dia tanya saya, jiran dia Cina. Nak pindah rumah. Ini soalan orang penjerai. Soalan jarang lah orang tanya. Tapi dia tanya. Apa dia? Dia kata, ustaz, apa hukum dia tolong jiran dia pindah rumah? Tapi jiran dia ajak dia angkat sini bahala-bahala. Ada tanya tu. Ini masa saya ingat lagi sebelum PKP, dia tanya saya dulu. Kita nak fikir juga, betul juga. Jarang orang tanya. Kadang-kadang kita buat tu hak nak jiran, dia dah hak jiran, dia tolong semua. Angkat dia punya apa ni, patung dia tu, dia punya apa, samir tu angkat sini. Kadang-kadang orang Cina, orang zaman orang Hindu kan, mayang kat rumah letak. Lepas tu, tolong angkat sekali. Tolong bersih-bersih lap-lap. Apa hukum ni, Ustaz? Sampai ada para ulama mengatakan dua hukum. Yang pertama haram, yang kedua makruh. Dua tu je. Dia tak ada harus. Kalau boleh, biar nak angkat sendiri. Dia seolah-olah kita meredai. Tak boleh. Dia dah hak jiran, tak apa. Dia ni kafir, tak apa, aku boleh maki. Tak boleh. Itu hak jiran. Kata Imam Al-Ghazali, hak sama kafir pun kena jaga hati juga. Tapi dari sudut agama, no kompromi. Tak ada. Takkan lah. Nak tunjuk kita punya Islam baiknya tu, hai tolong semua tu. Bahala sat cuci tu. Pakai water jet. Enggak contoh je kan. Tak ada. Dalam agama tidak dianjurkan. Kita tidak memuliakan agama penyembahan mereka. Hak jiran sahaja yang kita perlu jaga. Itu supaya para ulama sampai begini sekali. Mengasingkan antara hak jiran sesama di jiran. Iaitu bagi golongan kafir. Jadi ini sama juga dengan hak jiran yang Muslimnya, yang jiran hak Muslim yang jauhnya hak Islam, dan juga hak jiran Muslim yang bersaudara. Jiran kita dan juga jiran kita itulah saudara kita, kerabat kita. Para ulama bahagi, beza lain pula. Dia kena jaga hak Islamnya, hak mereka kaum kerabat. Kerabat maknanya keluarga. Sebelah rumah kita abang, sebelah rumah kita pak saudara. Lagilah kena jaga dari sudut kejiranannya itu, dan juga dia ada hak kekeluargaan. Kalau berlaku kesusahan dan seumpamanya, kita yang pertama kena pergi. Bukan jiran sebelah kanan, kita belah kiri. Sebab apa? Kita keluarga yang paling dekat. Itu kata para ulama, hak jirannya ini perlu dijaga untuk kepentingan bersama. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini berkenaan dengan hak jiran. Karena itulah menjaga jirannya ini mestilah dengan cara-cara yang betul, yang baik dan seumpamanya, menunjukkan yang kita punya syahsiah yang baik dan seumpamanya. Tetapi dalam kita disebut, jiran yang jahat sudah pasti akan banyak mengganggu keselesaan jirannya sehingga menggelisahkan jiran dan menjadikan mereka kehilangan segala nilai ketenangan kebahagiaan. Ada sampai nak pindah rumah lah. Sebab apa? Hari-hari bergaduh sebab apa? Ada dua minggu lepas dia buat kampus, dia cerita ke saya, kami pergi Port Dickson, saya pergi ada kursus dua minggu lepas tu. Dia bawa kereta, kami sana sekali tiga orang. Dia cerita, ustaz, Hidup je dah susah, Zat. Kadang-kadang sebab tong sampah je bergaduh sebulan. Tong sampah je. Dia cerita sendiri. Sebab tong sampah je bergaduh. Maksudnya apa? Kadang-kadang tak tenteram hidup. Sebab apa? Sebab hal itu sikit je. Mana ini bagi kadang-kadang hilang ketenangan. La tatma'inul qulub. La hati tak ada ketenangan. Hak tengok muka dah gaduh je. Padahal sikit je punya pasal. Jadi ini, oleh kerana itu Islam menyuruh kita berbuat baik kepada jiran walaupun tak ada mereka yang bukan seagama dengan kita. Apatah lagi yang seagama dan yang ada dalam talian kekeluargaan. Ada tiga tadi. Saya nak syarah tadi lah. Maknanya yang seagama, yang kafir, yang seagama dan yang seagama dan kekeluargaan. Bagi yang kafir dan ada kekeluargaan, talian kekeluargaan, maka dia ada dua hak. Hak kejiranan dan kekeluargaan. Ada yang convert tu Muslim seorang je. Hak adik-beradik tak. Masih kafir lagi. Tapi jiran. Maka dia ada hak dari sudut kekeluargaan dan juga hak kejiranan. Hak agama tak ada. Jadi ini dalam bab berkenaan dengan hak kejiranan sesama manusia. Kerana itulah Islam telah menjadikan berbuat baik kepada jiran ini sebagai bukti keimanan seseorang dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhirat. Ini berbuat baik sesama manusia. Ya? Hadirin muslimin muslimat yang kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itulah dalam hak berjirannya ini, kata para ulama, tuntutan hidup berjirannya ini, tuntutan hidup hak berjiran ini terbahagi kepada tiga juga. Hak berjiran ini tadi, hak berjiran sesama jiran kita. Ada tiga hak, mana jenis-jenis jiran. Jenis jiran ini, jadi jiran yang kafir, jiran yang Muslim, yang ketiga jiran yang seagama dan juga saudara kita yang ada kekeluargaan. Tiga hak ini. Masing-masing ada hak masing-masing, cuma haknya tidaklah seperinci dengan hak yang seagama dan mempunyai kaum kerabat. Dalam hidup berjirannya ini ada tingkatan-tingkatan. Maksudnya pembahagian hak jiran ini juga terbahagi kepada tiga. Yang pertama, bagi mereka yang ada hak kejiranan, hak yang paling rendah sekali. Ini yang paling rendah. Kalau iman tu dari tingkat-tingkatan dia, kalau hak kejiranan dari tiga. Hak yang paling rendah sekali ialah dia mampu mencegah dirinya daripada tidak menyakiti hati jiran. Dia mampu mencegah dirinya dari sudut menyakiti hati jiran. Maka ini hak dalam dirinya yang paling rendah sekali. Itu hak yang paling the adna, yang paling rendah. Maknanya dia tidak menyakiti hati jiran, dia tidak memaki dari sudut perbuatan, dari sudut ataupun percakapan dan seumpamanya. Contohnya bawa kereta, parking kereta ada kan dalam viral kan, parking kereta 2-3 hari parking kereta kat situ sampai nak call tak angkat, panggil majlis towing kereta dia. Contoh ini menyakiti hati jiran. Kalau dia dapat jaga dari sudut itu, maka itulah hak jiran yang mana yang paling rendah sekali. Masuk yang kedua, pertengahan, ialah mereka yang bersabar apabila disakiti jiran. Ini hak jiran datang ke, kalau tengok kadang-kadang ada yang rumah pasang TV, kadang ada je, kadang dia tulis tajuk besar, jiran dari neraka. Dekat tu kan. Sebab apa? Tengok CCTV, duduk sama-sama campak rumah sebelah. Ada dalam video, ada tengok. Campak sampah. Kan sampah benda pokok punya jiran sebelah yang boleh. Tapi dia sama. Sebagaimana kata Nabi SAW, fasbir pada hak sahabat tadi tu. Arjah izhab fasbir. Baliklah kamu sabar. Itu Nabi sebut tu, mana para ulama kata itu tingkatan yang kedua. Dia sabar apabila dia disakiti, inilah sabar yang kedua. Hak jiran, hak yang kedua yang pertengahan. Yang paling tinggi sekali kata para ulama, yang hidup berjiran ini ialah mereka yang menghormati dan berbuat baik sesama jiran. Ini yang ketiga. Menghormati dan berbuat baik. Kata menghormati dan berbuat baik macam mana? Kata para ulama, berbuat baik dari sudut tengok dalam mufti wilayah punya ada syarah sebelum ni, dalam al-fatawi ke fatwa sebut itu, hidup berjiran ini kadang-kadang tengok kepada status jiran tu. Kalau kita status ni B40 M40 T20 tu lah. Kalau tengok dia miskin, maka dia ada hak kepada kita untuk kita membantu dia. ada kata mufti mantan mufti bilang yang Menteri Agama Dr. Zulkifli Abakri kata apa, dari sudut membantu golongan al-fuqara wal masakin, berbuat baik, maka kita buat baik dengannya, menghormati hidup berjiran, tidak berbuat bising dan seumpamanya, maka inilah yang terbaik dalam hidup berkomuniti. Sama ada datang dalam sesebuah masyarakat mahupun sesama dalam sesebuah daerah ataupun berjiran sesama zon daerah dan semua. Alhamdulillah, terima kasih. Itu pun nak sebut Sabtu baru-baru ni kemarin kami bawa pelajar Kabupaten Ipoh ke 44 buah tempat komuniti, antara yang terpilih ialah Masjid Syakirin di sini baru-baru ni kemarin masuk Malaysia Book of Record 44 program khidmat sosial bersama masyarakat komuniti rumah ibadat terbesar di Malaysia kita baru-baru ini, termasuklah Masjid Syakirin. Dan jazakallah, terima kasih tuan-tuan, puan-puan, ada jantan kuasa, pengerusi boleh masuk berkenaan dengan membenarkan kami untuk menjalankan CSR baru-baru ini. Dan alhamdulillah, wakil daripada majlis ini pun datang baru-baru ini, hari Sabtu lepas kemarin menerima book of record. Kalau jadinya book of record 44 buah masjid dan surau di komuniti termasuk Jelapang, Cemoh, Meru, Kampung Tujuh, Tasik, Tasik ini, dan juga di Jelapang termasuk ada 24 buah masjid dan surau kita buat serentak dan diiktiraf Malaysia Book of Record baru-baru ini. Itu pengiktirafan yang terbaru yang kita dapat baru-baru ini di antaranya di Masjid Asyakirin Kampung Tujuh ini, dan itu menunjukkan satu hidup komuniti yang bagus kepada kita, kenapa menunjukkan bahawa semangat perpaduan dan seumpamanya untuk sama-sama kita menaikkan bukan sahaja dari sudut komuniti itu sendiri, dan menunjukkan dari sudut agama kita itu, agama Islam itu sangat menitik beratkan dalam bab kenangan silaturahim dan juga bantu-membantu sesama kita ini, sesama agama. Baik, insyaAllah tuan-tuan hadirin muslimin muslimat Allah SWT, itu sahaja dalam bab hadis ini, dalam syarahan hadis ini, hadis yang ke-17 menghormati jiran, yang mana berkait rapat dengan hadis yang ke-16 iaitu menghormati tetamu sebagaimana yang kita bincang pada malam ini dan pada kuliah pada bulan yang lalu. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu datang dari majlis. Aku laqauli haza wa astaghfirullah li wa lakum. Na'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al ya maulana fi hadha makan syaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan rahmati dan berkati, dan jadikanlah perpisahan kami ini terhapus dosa-dosa di antara kami. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi rancangan tausiah yang telah disampaikan oleh Ustaz Khairul Azhar bin Abdul Aziz dengan tajuk Kitab Pengajian 40 Hadis Akhlak Mulia Jiran Tetangga Bahagian Akhir.
2: Tausiah. Ikuti rancangan tausiah setiap hari di Perak FM 1.30 tengah hari, diulang siar 6.30 petang. Sama-samalah kita menambah ilmu pengetahuan. Tausiah, rancangan agama kegemaran ramai di Perak FM.

0: Terus kekal mendengarkan Pera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Ya, Pera FM hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Assalamualaikum, selamat malam kepada Yub Yun di luar sana yang mendengarkan Pera FM bertemankan saya Ros dalam segmen Ata Koma dari jam 7 malam hingga 12 tengah malam nanti. Dan seperti biasa diharapkan koma semua dalam keadaan baik-baik, hendaknya sihat sejahtera. Dan juga untuk makluman kita bersama, sebelum itu masuknya waktu solat fardu maghrib ialah pada pukul 7.13 minit malam nanti. Yang pastinya ada hiburan, ada informasi menanti koma semua. Terus kekal di Pera FM untuk koma aja.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 96 hingga 99.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Walaupun datang kepada mereka segala jenis keterangan dan tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah dan kebenaran Rasul-Rasulnya, sehingga mereka melihat azab yang tidak terperi sakitnya.

Dengan kisah Fir'aun itu, maka ada baiknya kalau penduduk sesebuah negeri beriman sebelum mereka ditimpa azab, supaya imannya itu mendatangkan manfaat menyelamatkannya. Hanya kaum Nabi Yunus sahaja yang telah berbuat demikian. Ketika mereka beriman, kami elakkan azab sengsara yang membawa kehinaan dalam kehidupan dunia dari menimpa mereka. Dan kami berikan mereka menikmati kesenangan sehingga ke suatu masa yang kami tentukan.

0: Dan bukanlah tanggungjawab wahai Muhammad menjadikan seluruh umat manusia beriman. Jika Tuhanmu menghendaki nescaya, berimanlah sekalian manusia yang ada di bumi. Janganlah engkau bersedih hati tentang kedegilan orang-orang yang ingkar itu. Kalau Tuhan tidak menghendaki, maka patutkah engkau pula hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman?
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #PenyaranJaking.

0: Putra FM. Terus bersama kami untuk koma aja.
1: Putra FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. 7.42 minit malam. Selamat malam kepada koma yang mungkin baru saja dengarkan Perak FM ketika ini, bertemankan saya Ros dalam segmen Ata Koma sehingga jam 12 tengah malam nanti. Mungkin ada yang tengah memandu ketika ini, pandu dengan berhati-hati kan. Mungkin ada yang dah solat maghrib, lepas tu nak siap-siap untuk berniaga malam ni. Selamat berniaga, semoga dipermudahkan urusan koma untuk hari ni. Semoga dimurahkan rezeki juga untuk hari ini, dan juga tak kira apa juga korang nak lakukan hari ini, malam ini semoga terus dipermudahkan, dan semoga korang sentiasa menjaga keselamatan diri dan juga kesihatan diri tak kira di mana jua korang berada. Dan macam biasa jam 8 malam nanti kita ada seleksi, boleh hantarkan lagu di nombor WhatsApp Perak FM, nanti insyaAllah kita akan tunaikan. Jadi macam biasa saya nak kongsikan dengan korang sedikit mutiara kata untuk hari ini, di mana kadang-kadang hidup tidak membawa kita ke tempat yang kita mahu, tetapi membawa kita ke tempat yang sebenarnya yang kita perlukan. Ada kehilangan yang mengajar kita menghargai, ada kegagalan yang mengajar kita bangkit, dan ada perpisahan yang mengajar kita melepaskan. Jadi jangan terlalu risau tentang jalan yang belum selesai, selagi kita masih melangkah, masih ada sesuatu yang sedang Tuhan susun untuk kita. Jadi hidup bukan tentang memiliki semuanya, tetapi tentang belajar menghargai apa yang masih ada. Jadi terus kekal di Perak FM untuk koma aja.

remaja, Eco Manjung, Hilir Perak 95.6, Perak Utara 104.1, Cameron Highland, Tanah Rata, Berincang dan Ringlet 94.7, Creek 96.2, Lenggong 94.2, Tanjung Malin, Sungai, Behrang, Slim River 97.3 dan 89.6 di Perak Selatan.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Yup, yung semua. Jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
2: Untuk komen aja.
3: Di mana? Di mana?
4: Komen kat mana? Komen kat mana? Cikabu, cikabu.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya sihat-sihat belaka. Kalau ada yang tak sihat tu pun mungkin itu ujian. Jangan kita fikir tak ada makna apa, tidak. Segala apa yang berlaku di atas muka bumi ini, tuan-tuan, Allah sebut, "Wa ma khalaqnas samawati wal ardi wa ma bainahuma la'ibin." Tidak ada apa pun yang berlaku di atas muka bumi, baik kecil ke baik besar ke, di langit ke, di bumi ke, di antara kedua dua-duanya, sudah pasti perkara itu ada dan manfaatnya, ada kaedahnya, ada faedahnya, dan sama sekali bukan sia-sia. Jadi begitulah, kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sihat, sihat tu bukan untuk disia-siakan. Kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sakit, sakit tu bukan kosong. Mungkin Allah nak ajar kita apa dia? Syukur. Dan bila mana kita tahu nikmat sihat tu satu nikmat, bila kita sakit lah. Ataupun mungkin kita ni sakit tak sudah-sudah, macam-macam kita dah berubat, tak baik, tak baik, tak baik, mungkin kita nak kena sabar. Jadi sabar ni masya Allah. Ada orang yang memang and diuji duit 100 tak ada, dia dah menggelabah dah. Tapi ada orang 100 tu bagi dia congkil gigi saja. Kalau sakat duit 100 tak cukup, apa masalah, aku perlukan 100,000 contoh ya. Jadi ada tahap masing-masing. Jadi sebab itu kalau kita faham dengan ujian yang Allah datangkan kepada kita, sebenarnya bukan kosong. Mungkin Allah nak uji kita makin sabar. Hari ni dah kena sabar, semalam sabar dah, dan hari ni sabar, besok nak kena sabar, dan lusa pun nak kena sabar. Sampai bila kita nak sabar? Sampai bila-bila lah. Sebab sabar ini merupakan satu proses. Proses apa sebenarnya? Proses untuk kita berkawan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah sebut, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Terus kita, bila kita bersabar ni tuan-tuan, dengan siapa sebenarnya? Kita berkawan dengan Allah. Nah, cumanya berkawan dengan Allah ni kita nak kena faham lah tuan-tuan, kena belajar lah. Tapi bermakna kalau kita sabar ni, orang sabar ni bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mana dia bersama dengan Allah ni, sebenarnya tak ada masalah, tak ada isu orang duk marah-marah dia, dia relax lah. Sebab Allah sama dengan dia. So mungkin sampai masanya kalau dia angkat tangan, ya Allah, aku dienaya, ya Allah, sipulan-sipulan buat gini-gini, ya Allah, tak apa, aku tak nak engkau hancurkan mereka, ya Allah, cuma aku dengan kebetulan aku ni dienaya, ya Allah, aku bersabar, engkau berikan aku kereta Mercedes sebiji, ya Allah. Contoh kita tukar tu tadi tuan-tuan, sebab kita tahu doa orang yang dikhianati, doa orang yang disakiti and makbul di sisi Allah Subhanahu Wataala. So bayangkan banyak sangat kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada seorang hamba yang bila mana dia benar-benar bersabar dengan Allah Subhanahu Wataala, dengan ujian-ujian yang didatangkan, kecil ke besar. Ujian itu bukan namanya ujian kesusahan saja, bahkan yang namanya kesenangan pun akan jadi ujian juga tuan-tuan. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita belajar sabar dan sabar, kerana sungguhnya bila mana kita bersabar, kita jadi kawan baik Allah Subhanahu Wataala. Itu saja renungan untuk hari ini, kita bertemu lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran jaki.

0: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Ya, Vera FM hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. 8.45 minit malam, baiklah jam 9 malam nanti kita akan ikuti berita nasional, kita akan sambung siar ke Nasional FM dan juga kita akan ikuti hari ini dalam sejarah. Jadi sambil-sambil tu, kalau ada nak hantarkan lagi ucapan, boleh hantarkan di WhatsApp Vera FM dan juga lagu permintaan anda. Dan kepada koma yang belum lagi ikuti kami di media sosial Vera FM, jangan lupa untuk ikuti kami di sana. Ada berita-berita yang kami kongsikan, jangan lupa untuk like dan juga share. Ada video-video menarik, ada info-info menarik pun kami kongsikan, jangan lupa untuk like dan juga share dan terus jadikan kami radio nombor 1 orang Perak. Sebelum kita nak berganjak ke jam 9 malam nanti, kita nak tunaikan dahulu lagu permintaan. Yang ini daripada Yok Mana dari Sekinchan, katanya nak dengarkan lagu daripada Tantari, Rindu Hatiku Rindu. Dia kata juga nak ucapkan selamat malam kepada semua pendengar Siti Perak FM dan juga selamat hari lahir buat puteri keduanya Nurul Jannah hari ini. Jadi selamat hari lahir kepada Nurul Jannah, semoga jadi anak yang berguna kan, kepada kedua ibu bapa, berjasa baiknya dan juga orang kata semoga berjaya di dunia dan di akhirat, insyaAllah. Dan juga kita nak tunaikan juga lagu permintaan daripada Zuraida dari Tanjung Tualang, katanya nak dengarkan lagu daripada kumpulan Westlife, I Lay My Life On You, I Lay My Love On You, My Life pula, My Love On You. Dia kata untuk semua pendengar Siti Pera FM dengan ucapan semoga terhibur dan juga selamat beristirahat. Jadi mungkin ada yang ramai tengah bersantai-santai ketika ini sambil dengarkan radio Pera FM, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang kita siarkan. Terus kekal di Pera FM, banyak hiburan, banyak informasi menanti koma di Pera FM untuk koma aja.

PRN Melaka, PH dijangka umum calon lebih awal. Keluarga 55 rakyat Malaysia hilang di Nepal terima sokongan JKM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Menteri Pengangkutan Anthony Luke kekal dengan pendiriannya untuk berundur daripada Kabinet Kerajaan Madani. Beliau yang juga Setiausaha Agung DAP memberitahu surat peletakan jawatannya akan diserahkan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebaik kembali ke tanah air dari China. Luke sebelum ini mengumumkan hasrat untuk meletak jawatan sebagai Menteri Pengangkutan susulan isu pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Terdahulu, Datuk Seri Anwar memaklumkan beliau mahu mendapatkan penjelasan daripada Anthony Luke sebelum sebarang keputusan dibuat berhubung peletakan jawatannya.
1: Saya bagi ruang, saya tak mahu terburu-buru dan kopoh kerana saya hormat keputusan dia. Dia bukan menentang keputusan saya ataupun kerajaan Madani dan kerjasama perpaduan. Pertama, Anthony Luke dan DAP, dia pegang pada prinsip. Malah, ahli-ahli Parlimen Keadilan tu banyak kemukakan kepada saya pandangan yang sama, membantah keras. Tapi saya kata, kita pilih apa? Sudah pilih untuk perkuatkan kerajaan dalam keadaan sekarang atau melemahkan dan nak tunduk kepada siapa?
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian kepada pemberita ketika dalam perjalanan ke Hangzhou dalam rangka lawatan kerjanya ke China. Pakatan Harapan dijangka mengumumkan calon yang akan bertanding dalam pilihan raya negeri PRN ke-16 Melaka selawat lewatnya seminggu sebelum hari penamaan calon. Setiausaha politik kepada Perdana Menteri, Dato' Azman Abidin berkata, pemilihan calon perlu melalui proses saringan di peringkat parti sebelum dimuktamadkan oleh pucuk pimpinan.
2: Saya rasa kali ini mungkin awal daripada selalunya. Saya jangkakan kita dapat mungkin awal sebelum hari penamaan calon. Mungkin kita dapat awal 2 minggu atau seminggu sebelum hari penamaan calon, mungkin kita dah tak tahu. Penamaan calon saya jangkakan dari dalam 3 minggu lagi, 3-4 minggu. Saya rasa dalam masa seminggu atau 2 minggu sebelum penamaan calon tu, kita dah bukan last minute dah. Itu yang saya rasa kali ini kita lebih bersedia untuk menamakan calon-calon yang ni.
0: Dato' Azman Abidin. Dalam pada itu, permohonan undi pos bagi PRN Melaka kini dibuka secara dalam talian melibatkan pemilih dalam dan luar negara. Setiausaha SPR Datuk Khairul Syahril Idrus memaklumkan permohonan merangkumi kategori 1A, petugas pilihan raya, anggota keselamatan dan media. Kategori 1B membabitkan warga Malaysia di luar negara, manakala kategori 1C membabitkan agensi atau organisasi yang layak memohon kemudahan berkenaan. Semua pemilih yang layak diwajibkan mendaftar akaun dan mengemukakan permohonan menerusi portal rasmi MySPR. Jabatan Kebajikan Masyarakat bekerjasama dengan Wisma Putra bagi memberikan khidmat kaunseling kepada keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih hilang dalam bencana banjir kilat dan tanah runtuh di Rasuah, Nepal sejak 26 Ogos lalu. Ketua pengarahnya, Datuk Cik Murad Sayang Ramjan memaklumkan keadaan emosi kebanyakan keluarga mangsa kini beransur stabil dan menunjukkan perkembangan positif berbanding peringkat awal bencana.
3: Mereka ini perlu diberikan sedikit ruang untuk mereka dari segi emosinya untuk bercerita dan sebagainya. Tapi dalam tempoh masa yang saya ingat yang ada daripada kes itu, apabila kita dihubungi oleh Wisma Putra itu, nampaknya keadaan semakin hari semakin beransur baik dan melalui pertolongan ataupun bantuan yang diberikan oleh Wisma Putra dan sebagainya, kebanyakan keluarga mangsa ini boleh kata sikit sebanyak boleh menerima apa yang berlaku.
0: Datuk Cik Murad Sayang Ramjan. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan akan mengetuai delegasi Malaysia ke Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu ke-81 UNGA di New York. Beliau dijadual menyampai ke kenyataan negara pada Sabtu ini. Laporan Gilberta Robert di New York.
4: Malaysia dijangka mengetengahkan usaha memperkukuh multilateralisme dan mempertahankan undang-undang antarabangsa pada UNGA ke-81. Wakil Tetap Malaysia ke PBB, Datuk Nazrah Osman berkata, kenyataan Menteri Luar pada sesi debat umum juga dijangka menyentuh isu Palestin dan ketegangan geopolitik di Asia Barat. Turut menjadi perhatian ialah reformasi PBB dan Majlis Keselamatan PBB, jurang pembangunan, matlamat pembangunan mampan serta inisiatif UN 80. Pada Jumaat Datuk Seri Muhammad Hassan dijadual menyampaikan kenyataan Malaysia pada mesyuarat peringkat Menteri Arab Islam Bersama mengenai Baitul Maqdis. Beliau turut dijadual mengadakan beberapa pertemuan wahala selain bertemu Setiausaha Agong PBB, Presiden Pimpinan Agong PBB dan Setiausaha Agong Commonwealth. Menurut Datuk Nazirah, pertemuan itu penting bagi memperkukuh hubungan wahala serta membina persefahaman mengenai isu serantau dan global. Laporan Jabatan Robert dari New York untuk RTM.
0: Berita seterusnya. Jenazah penyampai Red FM Allahyarham Azrani Azmi atau DJ Zack selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Semariang Kuching petang tadi. Pemergian Allahyarham akibat serangan jantung ketika sedang bertugas malam tadi disifatkan sebagai satu kehilangan besar kepada warga RTM Sarawak. Sepanjang lebih 15 tahun berkhidmat, Allahyarham dikenali sebagai seorang juruhebah dan pengacara yang sangat berbakat serta komited dengan tugasnya. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga, sahabat serta warga RTM Sarawak atas pemergian Azrani Azmi. Datuk Seri Fahmi menyifatkan Allahyarham seorang penyiar berdedikasi, disenangi rakan sekerja serta komited menjalankan tugas. Penumpuan angin baratan yang kencang dijangka berlaku di utara Semenanjung dari esok hingga Ahad ini. Jabatan Meteorologi Malaysia memaklumkan keadaan itu berpotensi menyebabkan ribut petir, hujan lebat serta angin kencang di kawasan terlibat. Pusat Meteorologi Khusus ASEAN memaklumkan bilangan titik panas masih banyak di Kalimantan dan berpotensi mengakibatkan cuaca berjerubu serta jarak penglihatan rendah di barat Sarawak. Luar negara, beberapa penerbangan antarabangsa di Iran terpaksa dibatalkan selepas Amerika Syarikat mengetatkan sekatan terhadap industri penerbangan negara itu. Menurut ejen pelancongan di Tehran, penerbangan ke Baghdad, Muscat, Qatar, Georgia dan Azerbaijan digantung, manakala laluan ke beberapa destinasi lain termasuk China masih beroperasi. Dalam pada itu, Setiausaha Perbendaharaan Amerika Scott Benson mengumumkan sekatan baharu itu sebagai sebahagian usaha meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Iran. Ukraine mendakwa Rusia meningkatkan serangan terhadap infrastruktur pengangkutan awam selepas serangan terbaharu ke atas stesen minyak, perkapalan dan rangkaian kereta api mengorbankan sekurang-kurangnya 2 orang. Pihak berkuasa Kiev memaklumkan beberapa sasaran diserang di ibu negara itu dan kawasan sekitarnya. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia berkata serangan terbaharunya di wilayah Kiev menyasarkan gudang dan premis perniagaan yang dikaitkan dengan pengeluaran drone untuk angkatan tentera Ukraine. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, atlet karate wanita negara Si Shah Malarani menyumbang pingat emas ketiga kepada kontijen Malaysia selepas mengungguli acara komite wanita bawah 50 kg selepas berjaya menewaskan wakil Hong Kong Sang Yi Ting menerusi keputusan juri selepas kedua-dua atlet terikat 0-0 pada aksi akhir di Gymnasium Toyohashi. Acara kata berpasukan lelaki pula meraih pingat gangsa. Pelari pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi antara atlet Perak yang diharap dapat membawa pulang pingat buat negara pada Sukan Asia tersebut. Pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan, Pengajian Tinggi, Belia dan Sukan Negeri, Datuk Khairuddin Abu Hanifah berkata, kerajaan negeri akan memberikan insentif tertentu kepada atlet negeri yang berjaya meraih pingat berdasarkan keputusan dan kelulusan yang telah ditetapkan. Akhir sekali, Malaysia kini mengumpul 3 pingat emas, 1 perak dan 5 gangsa sekaligus meletakkan negara di tangga ke-8 carta pungutan pingat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Melaka PH dijangka umum calon lebih awal. Keluarga 55 rakyat Malaysia hilang di Nepal terima sokongan JKM. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Tak sama aja. Putih-putih melati, merah-merah delima. Siapa yang mari hati mesti ku terima. Ah, putih-putih.

0: Terus kekal mendengarkan Pera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Pera FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. 9.22 minit malam. Selamat malam kepada Yub Yon di luar sana yang mendengarkan Pera FM. Masih lagi bertemankan saya Rus dalam segmen Nata Koma sehingga jam 12.30 malam nanti. Ada yang tengah memandu tu, pandu dengan berhati-hati. Mungkin ada yang baru balik kerja, mungkin ada yang baru nak keluar cari makan malam kan, nak makan apa malam-malam ni kan. Jadi mungkin ada juga yang tengah dengarkan kami di kedai-kedai makan tu. Selamat berniaga. Yang tengah bekerja, selamat bekerja kita ucapkan. Semoga koma terus kuat untuk bekerja di malam hari, shift malam kan, dan semoga dipermudahkan urusan kita untuk hari ini. Walaupun ada baki beberapa jam sebelum ke jam 12.30 malam, semoga kita semua dalam keadaan baik-baik belaka dan insyaAllah. Dan juga kepada koma semua, jangan lupa sekali lagi untuk dengarkan kami juga menerusi aplikasi RTM Klik. Jadi yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, muat turunlah segera. Dan juga jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Pera FM, okay? Dan juga kepada anda semua, saya nak kongsikan sedikit info dengan anda tentang program Madani bersama komuniti Buntung Ipoh pada 4 Oktober 2026 hari Ahad, bermula jam 7.30 pagi hingga 6 petang di Dewan Orang Ramai Kampung Tersusun Jalan Sungai Pari, Buntung Ipoh. Jadi kepada koma yang berkelapangan, boleh turun pada 4 Oktober 2026 hari Ahad, minggu lagi satu, lagi dua minggu kot, jam 7.30 pagi hingga 6 petang di Dewan Orang Ramai Kampung Kampung Tersusun Jalan Sungai Pari, Buntung Ipoh, okay? Itu sedikit info yang kita dapat kongsikan bersama dengan koma. Dan kita nak teruskan dengan seleksi kita pada malam ini. Kita nak tunaikan lagu permintaan yang ini daripada siapa ni? Daripada Kak Ita Cok daripada Botani. Nak dengarkan lagu daripada Sonia, Benci Ku Sangka Sayang. Dengan ucapannya, semoga dipermudahkan semua urusan kita untuk hari ini. Selamat malam untuk semua pendengar Pera FM. Dia kata cuaca kat Botani malam ni cantik aja, sejuk kan hari ni. Alhamdulillah hujan tadi kan. Dan juga dia kata lagu ni untuk hiburan bersama semua rakan-rakan, Abang Sam, Abang Fendi, Kak Aziz Rozia, Kak Liza, Kak Awi, Kak Mi, Abang Makno, Kak Mona Rahim, Mustafi Apih Hujurintis, grup-grup sahabat si JU. Dengan ucapan semoga semuanya terhibur. Juga ada lagu permintaan daripada Kak Ani dari Bemban Batu Gajah, nak dengarkan lagu Pelangi Petang. Katanya Kak Ani tengah buat karipap ni, katanya untuk hiburan semua pendengar Siti Pera FM, semoga terhibur. Banyak ke karipap buat tu Kak Ani, ha, kan? Dan juga kita ada juga lagu permintaan daripada Kak Ros dari Greek. Katanya kat sini sejuk aja, katanya baru lepas hujan, alhamdulillah. Dia kata nak dengarkan lagu daripada kumpulan Iklim, Hakikat Sebuah Cinta. Katanya tengah jahit baju, dengan ucapan semoga terhibur untuk semua pendengar Pera FM. Dia kata Pera FM sentiasa di dalam hati, terima kasih. Kan nak tengah jahit-jahit baju tu, hati-hati Kak, berhibur-berhibur juga, mata kena tengok tu, hati-hati, okay? Tengah menjahit kain kan, mungkin ada yang siapkan tempahan kan untuk esok nak berniaga ke, tempahan peniaga-peniaga, pelanggan-pelanggan yang lain. Semoga dipermudahkan, dimurahkan lagi rezeki semua pendengar kita yang sudi dengarkan Pera FM sambil berhibur dengan kita kan, buat kerja ni. Semoga dipermudahkan juga urusan koma semua. Tapi sebelum kita nak dengarkan lagu-lagu permintaan pendengar kita yang lain ni, jom kita dengarkan dahulu lagu permintaan daripada Cici Ayam dari Kampung Pisang. Nak dengarkan lagu daripada kumpulan Feminin dengan tajuknya Kini. Terus kekal di Pera FM untuk koma. Oh my God.

0: Kak Katie, ke mana tu? Kelam kabut nampaknya.
1: Oh, Fiza, nak ke bank jap keluarkan duit?
0: Ai, ada kecemasan ke, Kak?
1: Tak ada kecemasan sangat. Pentadbiran Tanah Negeri Perak tengah berbesar hati bagi pengecualian denda lewat cukai tanah.
0: Bukan selalu denda selepas 31 Mei ke, Kak?
1: Di bawah insentif Perak Sejahtera Prihatin Rakyat 2026, ada pengecualian denda sehingga 30 September. Banyak lagi diskaun ditawarkan.
0: Apa lagi?
1: Tak ingatlah, Fiza. Cuba layari ptg.perak.gov.my. Akak dah lambat ni. Akak pergi dulu ya.

0: hari, kita scroll media sosial berjam-jam tapi pernah tak kita fikir apa yang kita kongsi tu betul ke, elok ke atau boleh sakiti hati orang lain? Sekali kita tekan share, kesannya besar. Fitnah, gambar palsu, komen kasar, semua ini boleh jejas ke orang lain. Ingat, dunia maya ini nyata juga dan setiap perkongsian datang dengan tanggungjawab. Sebelum tekan post, fikir dulu sebab apa yang kita kongsi cerminlah siapa diri kita.
1: Pesanan kibar masyarakat ini dibawakan oleh Pera FM. Untuk koma aja.

0: suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
2: Setiap tempat ada cerita, setiap sudut ada sejarah.
1: Dari bangunan lama penuh nostalgia hingga lokasi moden penuh tarikan, Perak menyimpan 1001 keunikan.
2: Kami bawakan fakta menarik, cerita tempatan dan pengalaman sebenar dari lokasi yang dikunjungi.
1: Inilah suara bertemu suara dan lokasi bertemu.
2: Menjelajah Perak, mengenali tempatnya, merasai kisahnya.
1: Suara bertemu suara, Perak ada ceritanya. Ata Nyongket Weh.
2: Aha, 3 hingga 4 petang di Perak FM lah.

0: Yup yang semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.

0: Dengar je tak cukup. Jom sertai kami dengan hantarkan ucapan anda di WhatsApp Perak FM.
1: Nombornya 010-2007-055 ataupun kamu boleh hubungi kami di 05-545-8559. Jom hantarkan ucapan anda untuk kami kongsikan bersama dengan pendengar lain di Perak FM.
0: Perak FM untuk kamu aja.

0: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Ya, Vera FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Dah 10.47 minit malam dan macam biasa jam 11 malam nanti kita akan ikuti berita utama. Kita akan sambung siar ke Nasional FM. Tapi sebelum tu, kepada koma semua, jangan lupa untuk saksikan Junior Innovation musim kedua minggu pertama yang minggu lepas telah memperlihatkan kehebatan Wakil Sekolah Rendah SK Darul Aman Haid Kedah dan juga Wakil Sekolah Menengah KV Bacok Kelantan berjaya mara ke peringkat akhir menewaskan saingan masing-masing. Jadi bagi minggu kedua, 5 wakil sekolah rendah dan 5 wakil sekolah menengah bakal berentap untuk terus mara ke pusingan akhir Junior Innovation. Sekolah mana yang bakal menawan hati juri? Jadi korang boleh saksikan minggu kedua yang akan dihoskan oleh Alif Starta di saluran TV 1 pada hari Ahad 27 September 2026 jam 9 malam dan juga siaran ulangannya pada hari Isnin 28 September ini jam 9 malam juga di TV OK. Jadi jangan lupa untuk tonton untuk musim yang kedua ini dan juga untuk minggu yang kedua ini pada 27 September ini. Kita boleh bagi sokongan kepada Wakil Sekolah Menengah SMK Ahmad Bustaman Perak yang akan bertanding untuk mendapat tempat untuk mara ke pusingan akhir. Jadi kalau nak tahu keputusannya, nak tengok persembahan mereka, apa yang akan cuba ditonjolkan oleh mereka, jangan lupa untuk saksikan pada 27 September ini 2026 jam 9 malam di saluran TV 2 RTM. Okey, jadi kepada korang semua, TV 1 RTM, jadi korang boleh tonton pada hari Ahad ini. Okey, kita nak teruskan dengan seleksi kita lagu permintaan yang terakhir untuk hari ini. Tapi sebelum tu saya nak bacakan yang ini, ucapan daripada Chu Intan. Katanya tengah dengarkan Perak FM sambil-sambil kata minum malam ni kan. Dan juga dia nak ucapkan selamat malam untuk semua yang mengenali diri warga Sauk dan juga yang mengenali diri Chu Intan. Tak kira di mana jua koma berada, semoga terus dipermudahkan segala urusan untuk hari ini. Terima kasih, insyaAllah. Jadi kita nak terus tunaikan permintaan lagu seterusnya. Lagu permintaan daripada Muhammad dari Tanjung Rambutan, katanya nak dengarkan lagu daripada Zabarjad dengan tajuknya Karam. Dia kata tengah berehat-rehat sambil ditemani isterinya, isteri tersayang Suzana, katanya buat taufufa dan tolong anak-anaknya. Ada Sarah Irina dan juga Shasha Irina, katanya tengah buat kerja sekolah mewarna. Sambil-sambil tu layan Perak FM, radio nombor 1 orang Perak. Terima kasih. Dan juga kita nak tunaikan lagu permintaan daripada Shah dari Batu Gajah. Nak dengarkan lagu daripada Mark Anthony dengan tajuknya My Baby You. Katanya lagu ni nak ditujukan untuk ibunya yang katanya ibunya pula, katanya untuk hiburan bersama ibunya ketika ini. Dia kata semoga terhibur hendaknya. Jadi jom dengarkan lagu permintaan di Perak FM untuk koma aja.

memartabatkan institusi raja-raja agar terus terpelihara. Rang undang-undang ganti AUKU akan dibentang di Parlimen. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam utama 11 malam.

0: terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Ibu FM, ibu dan informasi semestinya untuk koma aja. 11.49 minit malam. Baiklah, sampai di sini tugasan saya untuk temani koma pada malam ini. Diharapkan koma terhibur dengan lagu-lagu yang telah disediakan, yang disiarkan, dan juga jangan lupa untuk dengarkan esok saya menggegar pagi bersama dengan Rick, Mim dan juga Abang Wahid. Jadi nak tahu apa yang dia nak borakkan esok pagi, jangan lupa untuk dengarkan segmen gegar pagi bermula jam 6 pagi hingga 10 pagi di Perak FM. Jadi sampai di sini saja. Jangan lupa untuk dengarkan radio pada FM tak kira di mana jua koma berada. Esok saya akan temani koma lagi dalam segmen Atas Koma dari jam 7 malam hingga 12 tengah malam. Jadi saya undur diri dulu. Assalamualaikum. Selamat malam.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa ataupun kami tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya, dan maafkanlah segala kesalahan kami, serta ampunilah segala dosa kami, dan berilah rahmat kasih sayangmu kepada kami. Engkaulah penolong kami, ya Allah. Oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap golongan-golongan kafir. Rabbana atina

Deep Purple dengan Smoke on the Water memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. 4 jam yang lalu anda telah pun bertemankan dengan AJ Alia Jailani 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya untuk kita teman berteman untuk 6 jam. 6 jam berikutnya melalui segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Geng Buruh Hantu, untuk pertemuan hari Khamis 24 September 2026, 12 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak, seantero Malaysia. Apa khabar semua? Jaga makan, jaga kesihatan. Sepanjang saya tidak ke udara bersama dengan anda, semuanya okey. Saya sering mendoakan anda terus kekal sihat untuk melakukan aktiviti-aktiviti harian dengan lebih baik, ya. Sihat untuk kita melaksanakan ibadah dengan lebih sempurna. Jaga kesihatan baik-baik. Yang tak sihat, saya tahu ramai juga yang tak sihat. Jadi makan ubat dengan nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Jangan dibiarkan sakit itu. Di seantero Malaysia, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nur Alif Zain Alif, di semua frekuensi, termasuk frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Terima kasih buat rakan-rakan RTM di seluruh negara. Selamat pulang. Dekat Perlis saya nampak ada kawan saya, DJ Mat Syah. Juga di Terengganu ada Cik Ain. Untuk rakan-rakan yang lain juga, selamat pulang, selamat berehat. Ada nak masuk konti pukul 6 pagi nanti. Baik, di hari yang baru kita mulakan dengan senyuman. Boleh semua senyum-senyum selalu. Dari lipis ke batu kikir, paya diredah, teruna berlima, manis-manis senyuman terukir, sedekah mudah, pahala diterima. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar-pendengar Nasional FM bersama-sama dengan saya sebagai apa dia? Sebagai geng saya, geng buruh hantu, untuk 12 malam sampai pukul 6 pagi. Boleh? Kalau boleh, kita akan terus teman berteman menerusi lagu-lagu terbaik di Nasional Geng Buruh Hantu. Okay, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Ini dia Dato' Ramli Sarip menulis lagunya Keliru.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Lagu terbaik setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di

Wings dengan Bujang Senang. Bujang pun tak senang tau zaman sekarang. Betul, ada yang kata bujang senang lah. Tak ada komitmen, jangan cakap begitu. Orang bujang pun banyak komitmen. Komitmen pada ibu dan ayah, pada adik-beradik kan. Itu pun komitmen juga. Jangan kata bujang sekarang senang. Bujang pun tak senang. Kadang-kadang makan, kadang-kadang tidak. 12.28 minit tengah malam. Yang baru bertemankan Nasional FM, selamat tengah malam semua. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Untuk kita layan sampai pukul 6 pagi. Semua okey geng-geng berhantu? Yang sedang memandu tu macam mana? Perjalanan anda lancar? Fokus pada pemanduan. Jangan laju-laju, ingat tu. Ingat selalu dalam kepala. Ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan kepada anda. Kepada pemandu-pemandu se-Malaysia, kita bertanggungjawab untuk keselamatan diri dan juga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas semua, pilot-pilot darat se-Malaysia, kasih horn satu kali. Pam-pam-pam. Terima kasih banyak-banyaklah untuk Abang Manis ya. Buat geng-geng berhantu, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Kalau kita lihatkan bacaan IPU di Semenanjung semakin baik, cuma ada beberapa kawasan yang masih lagi berada dalam keadaan tidak sihat. Namun begitu, jerebu kembali lagi melanda negeri Sarawak. Boleh dikatakan di semua daerah mengalami bacaan tidak sihat, kecuali di IPD Serian yang bacaannya sangat tidak sihat. Dan susulan daripada itu, kesemua 108 sekolah di daerah Serian akan ditutup sementara buat berkuat kuasa hari ini, Khamis 24 September 2026. Susulan bacaan indeks pencemaran udara IPU melepasi paras 201, iaitu sangat tidak sihat. Jadi Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan sesi pengajaran dan juga pembelajaran di rumah PDPR akan diadakan ataupun dilaksanakan sepanjang tempoh penutupan sementara kesemua sekolah terlibat. Jadi langkah tersebut bagi memastikan proses pembelajaran murid diteruskan. Tindakan berkenaan selaras surat siaran bilangan 1 tahun 2019 berkaitan pengurusan sekolah ketika keadaan jerebu. Jadi mereka di daerah Serian, jangan hantar anak pagi-pagi nanti. Pagi nanti sibuk kejut anak, pergi sekolah kejut anak untuk belajar secara online PDPR. Setakat pukul 10.30 malam tadi pun, stesen IPD Serian merekodkan bacaan IPU 217 dan sekaligus menjadi satu-satunya kawasan di negara ini yang berada pada tahap yang sangat tidak sihat. Kita sama-samalah doakan semoga jerebu ini berlalu. Saya sendiri pun masa jerebu di Kuala Lumpur ni, di Ibu Negara, kadang-kadang bila kita terlalu ada ataupun lama terdedah di luar, batuk mula melanda kan. Betul. Jadi jagalah kesihatan anda baik-baik. Minum air banyak ketika jerebu ni. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Kalau terpaksa nak keluar juga, pakailah pelitup muka yang sesuai, terutamanya yang jenis N95. Tahu kan? Kalau tak tahu, Google je N95 macam mana. Kadang-kadang bila kita cakap macam mana, macam mana.

Tuan, puan, abang, kakak, ya. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

Fahrenheit dengan cinta sabun mandi. 12.44 minit tengah malam. Ada yang tengah buat kopi O tu. Ada kawasannya dilanda hujan buat kopi O sedap juga kan. Kopi O panas-panas. Biskut-biskut yang ada. Kasih keluarkan. Sambil mengunyah tu sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Biasa setiap minggu ramai yang tertanya-tanya bagaimana harga RON 95-97 diesel. Setiap minggu ramai yang tertunggu-tunggu bagaimana harganya kan. Jadi harga runcit RON 95 dan juga RON 97 tanpa subsidi ya, masing-masing meningkat 20 sen bagi tempoh 24 hingga 30 September susulan kekangan bekalan produk petroleum bertapis di pasaran global. Jadi Kementerian Kewangan memaklumkan harga RON 97 ditetapkan pada RM5.05 seliter berbanding RM4.85 seliter sebelum ini, manakala RON 95 tanpa subsidi meningkat kepada RM4.57 seliter. Jadi harga diesel tanpa subsidi pula naik 15 sen seliter kepada RM5.42 seliter. Jadi harga bersubsidi bagi pengguna yang layak kekal tidak berubah menerusi inisiatif Budi Madani. Jadi penerima Budi Madani RON 95 terus membayar RM1.99 seliter berbanding tanpa subsidi ya, RM4.57 seliter, dengan kerajaan menanggung subsidi RM2.58 seliter bagi RON 95. Jadi bagi Budi diesel pula harga kekal RM2.10 seliter berbanding RM5.42 tanpa subsidi, dengan subsidi kerajaan sebanyak RM3.32 seliter. Jadi MOF turut memberikan jaminan bekalan bahan api kekal mencukupi ketika ini, namun menyeru orang ramai menggunakannya secara berhemat dan juga merancang perjalanan dengan lebih cekap. Jadi kekangan bekalan produk petroleum bertapis terus mengekalkan harga pasaran pada paras tinggi termasuklah akibat gangguan pengeluaran di Rusia. Jadi itulah harganya. Jadi jimat-jimatlah siapa yang ada Budi Madani tu kan. Tapi kalau dah habis 300 liter, terpaksalah juga kena bayar harga tanpa subsidi. Tapi kita doa sama-sama lah. Semoga ke segala kemelut yang berlaku terutamanya di Asia Barat kan, antara Iran dan juga Amerika Syarikat termasuklah Israel, di Selat Hormuz segera dihentikan. Kita doa sama-sama. Okey, geng-geng berhantu. Siapa melaporkan diri bersama dengan saya? Albiana Rosiliana. Okey, dari Salam Segulai Sejalai katanya, Kumang Sarawak. Izzati-Zati. Kita ada Salja PI Ita Cok dari Ipoh, BD Abdullah, Abang JJ Gemas, Selasa Balangin, Nur Isa, Cik Burger dan juga rakan-rakan Jali Fadli dari Kelapa Sawit, Kuala Johor, UPS dari Kuala Terengganu. Hadir dengan cuaca hujan katanya, hujan renyai-renyai. Nordiana Nordin dari Miri Sarawak, Jamal Aloha, Rohatun Atun, Johazmizi Abdullah dari Puchong, Intan Hamid, Ida Osman dari Sepitang, Jordan Jimmy Tangai, Muhammad Yusof dari Terengganu. Kita ada Nenek Ani juga, Syazwan Arif, Nani Ani, Marsa Salih, Nida Wahida dari Senai Johor, Syah Putra Mesin Johor, Riel Adi. Ini terlayan lagu-lagu rancak malam ni, mantap. Nak menangis sepibu juga tes selepas 1.30 minit pagi. Yasna Asrani, Hamdan Arifin, Teri Tiga Abel, Nolia Ramli Lia, Dahlan Dahlan, Daniel Abdul Jalil Tawa, Junaidi Ilya, Junaida Ilyas dari Pasir Gudang Johor, Abdul Karim Samad. Kita ada Mazdan Maria dari Kota Baru, Khatijah Syahari dari Gerik Perak, Eli Zuhaili, Raja Tunduk Tefin Maling, Lin Roslinda Rash Zarina, Khairul Azlan Azlan, Lin Shazlin, Lin Taylor Pulau Pinang. Tengah berumpit lah tu penjahit-penjahit se-Malaysia kan. Biasa waktu-waktu begini dah tenang, dapat menjahit sementara nak menanti buat mata mengantuk kan. Tapi kalau mengantuk tu tidurlah, takut nanti tercucuk pula jarum tu. Terus beribul lagi. Ini dia persembahan Metallica.

0: dan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media

ekspedisi dengan Selendang Merdeka. Membawa kita ke 1.4 minit pagi waktu ini. Jadi selamat pagi semua. Tadi tengah malam dah masuk pagi kan? Bagaimana cuaca tempat anda? Ada yang kata hujan bang, okey. Kita nak tengok juga keadaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ramalan kaji cuaca, ribut putih, hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka melibatkan negeri Terengganu di daerah Hulu Terengganu, Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu dan juga Marang, Pahang di Bentong, Jerantut, Temeloh, Bera, Rompin, Pekan, Kuantan dan juga Maran, Selangor di Hulu Langat, Negeri Sembilan di Jelebu dan juga Jempol, Sabah di Pantai Barat, di Ranau, Kota Belud dan juga Tuaran, termasuklah di pedalaman di Keningau, Sok dan juga Tambunan sehingga jam 4 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Geng-geng berhantu semua okey? Terima kasih laporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, di Instagram dan juga di live TikTok ketika ini. Terima kasih banyak-banyak. Ida Comel ada, Azra Abdul Wahid, Asabri Yurajman, Muhammad Fikri, Yoka Lang, Ahmad Duru Amri, Syah, KHS, ada H dari Pekan, Lavender Girl, Roslan Osman, Faisal JB, Linda Rizkula, Mesara, kita ada Nisa Jerantut, Jama, Karen Melati, Chuniza Azmi, Rina Suela 79, Virginia Vanessa, Nizam, Ita Chan, Cikgu Ati, Tok Raja So, Fikri 92, Pak Hamburger 7, Ibaling, kita ada juga ada Rohatun. Mantap semua. Juhaimi Sri Manjung hadir, Rabah Manis katanya. Sri Manjung Jajah 83. Siapa lagi? Ramai sebenarnya geng-geng berhantu ni. Siapa-siapa yang ada akaun TikTok tu, singgah-singgah lah ke live TikTok ya. Ehsan 85 dari Miri Sarawak, Gerimis Jalanan. Kita ada Ahmad Rizal dari Bacok Kelantan, Bob Janggut. Lama menghilang bang, ada Abang Manis ada, Hafiz 87 Alu Gajah Melaka. Ada yang kata Abang Manis menghilang 3 hari je Abang Manis menghilang. Tapi jangan lupa ya, kita terus teman berteman sampai pukul 6 pagi. Kasih on terus Erin Kitchen, Asma Asan kata selamat pagi Abang Manis. Selamat pagi untuk anda semua. Mat Jad dari Dato' On. Kita ada siapa lagi? Umi Rohani. Ramai-ramailah. Terima kasih banyak-banyak yang terus bersama-sama dengan saya ya. Jadi terus teman berteman janji dengan saya. Okey, setiap insan dalam dunia ini pastinya ada perjalanan hidup. Pastinya ada diary kehidupan sendiri. Siapa masih lagi yang menggunakan diary macam dulu-dulu? Dulu-dulu kita ingat lagi kan? Kita ada diary kehidupan kita. Setiap hari kita tulis apa yang kita buat daripada pagi sampailah ke malam. Kita pergi ke mana, makan apa, semuanya ada kan? Siapa masih lagi ada diary seumpama itu? Saya agak lama dah tinggalkan diary ni. Agak lama sebenarnya. Kalau dulu-dulu memang saya akan catit setiap hari. Macam ni, time-time macam ni kan saya akan catit apa yang berlaku semalam kan. Saya pergi ke mana, apa yang berlaku dalam kehidupan kita. Bukan apa, sebagai kenangan-kenangan. Kenang-kenangan kita. Saleha Muhammad, Farida Hassan. Terima kasih banyak-banyak meleburkan diri. Jom terus layan lagi. Melalui lagu ini boleh, Diary Biru. Dia terus layan, terus dengarkan Nasional Gambar Hantu. Hiburan pembagian rentak sehingga 1.30 minit pagi. Sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tapi bercukai.

lagu ciptaan Himesh Rishamia di Sudah Karsama. Paduan tiga suara Alkayani, Kumar Sanu dan juga Shankar Mahadevan menerusi lagunya Mujeshe Shadi Karoge. Membawa kita ke 1.28 minit pagi. Semuanya dengar Hindustan sambil bergoyang. Yang tengah berniaga pun sambil berjoget. Yang masak dekat dapur tu, dekat kedai Tom Yum pun sama juga. Yang buat burger pun sama juga. Abang-abang burger, kakak-kakak burger se-Malaysia. Oh, dengar lagu Hindustan, lagu dangdut, semua berjoget ya. Tapi jangan ni ya. Jangan pula hangus burger tu. Jangan pula hangit pula Tom Yum tu. Terima kasih peniaga-peniaga se-Malaysia, kedai-kedai makan, warung-warung, teka-teki restoran, terus bersama-sama dengan National FM juga, kedai-kedai burger se-Malaysia. Saya tahu kedai-kedai burger juga bersama-sama dengan National FM pada ketika ini. Baik, ini untuk mereka yang berada di ibu negara lah, kerana pusat autism pertama kendalian Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIB akan mula beroperasi secara rasmi pada 1 Oktober ini. Jadi Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan menyatakan pusat tersebut sebenarnya menyediakan sokongan pendidikan dan terapi kepada kanak-kanak autism serta keluarga mereka. Jadi pusat autism ini menggabungkan intervensi bukan saja dari aspek core kurikulum pendidikan, malah keagamaan dan juga kerohanian. Jadi MAWIB juga ada beberapa tempat untuk menjalankan aktiviti, termasuklah kedai gunting rambut, ruang santai untuk anak-anak bermain dan juga insya-Allah akan ada bangunkan laman terapi untuk anak-anak autism. Jadi setakat ini seramai 65 kanak-kanak autism telah pun mendaftar, mencerminkan permintaan terhadap kemudahan intervensi dan juga sokongan khusus untuk golongan berkenaan ya. Jadi anak-anak autism ni kita kena beri sokongan sebenarnya. Bukan kita pinggirkan. Semakin kita pinggirkan, semakin mereka akan menjauhkan diri dari kita. Semakin bermasalah mereka. Jadi anak-anak autism ni perlu kita santuni dengan sebaik-baiknya. Dan itulah anak-anak syurga tau. Jangan main-main. Karim Hamid memberikan salam. Kita ada Sania Muhammad, Faizal, Remy 78, Nur Cahaya, Perlis, Alan Burger, Geni, Drive Penang, Shina Tasnim. Kita ada Amin Siti. Si Ujang Degil pun hadir, Sabaria Awang, Fairuz Ahmad, AD, Lara Sofi, Widuri, Anak Utara Channel, Zira. Kita ada siapa lagi? Atisha Zekshop, Negeri Sabah Jaya, katanya tengah kerja. Siti Fatimah juga turut hadir. Wati 77, Fisa Riza, Ahmad Bukhari, Zul Hakimi, Mawar Jingga, Helang Hitam, Amy Bob Parker, Aini Ahmad, Faiz John Burger, Kiwani, Ani Ahmad juga. Harmony Network ada Adib Toyota Bukit Raja, daripada geng-geng Shift A katanya. Selamat bekerja. Arman Man, kita ada AG, ada Kamal. Encik Zah kata hadir Mr. DJ. Okey, terima kasih banyak yang hadir eh? Yang hadir dalam live TikTok. Jangan lupa tipe-tipe lainnya kasih padu hari ini. Muhammad Azmi, Anissa Muhammad, Intan Abdul Kadir. Ramai betul. Karim Hamid, ramai betul. Kita selamat bertugas Bang Manis. Ya, selamat mendengarkan Nasional Gembira tu. Janji dengan saya, teman berteman sampai pukul 6 pagi. Siapa yang tertidur tak geng lah. Wan Akil kata luncur sampai pukul 6 pagi. Okey. Tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya bawakan dari jam 12 malam, 12 malam sampailah ke lagu Hindustan kan. Seperti biasa apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, ini bermakna kita bertukar mood kita. Ada yang nak menangis tapi bujuk katil. Lagu-lagu yang kita panggil lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Lagu-lagu kenangan lah sebenarnya. Kenangan yang mungkin tersimpan dalam diri anda, yang boleh terimbau bila mendengarkan lagu itu. Yang paling penting, kenangan pahit tu kita tolak ke tepi. Kalau boleh lah, kalau boleh. Tapi kalau ada yang terkenangkan kenangan pahit tu, maafkanlah saya ya. Bukan saya mahu anda terkenangkan. Tetapi kadang-kadang bila kenangan pahit tu, bila kita kenangkan, bagus juga. Sebab mungkin kita boleh belajar sesuatu daripada peristiwa itu.

mungkin ada pengalaman anda bergurau-gurau dengan kawan. Berkawan, anda lelaki, kawan tu perempuan. Ataupun anda perempuan, kawan tu lelaki. Bergurau-gurau, tiba-tiba jadi jadi jatuh cinta. Pernah tak? Dan sesungguhnya mencintai seseorang itu dalam diam sangat-sangatlah indah tau. Betul. Dicintai seseorang dalam diam juga indah. Tapi apa yang lebih indah? Diam-diam seseorang yang kita cintai itu, dalam diam ternyata dia mencintai kita. Lagu-lagu menangis tepi bujuk katil dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Saya mulakan lagu ini. Lagu dan lirik ciptaan Patrick Khamis, Allahyarham Cik Spin dan juga Nana ataupun Siti Nurdiana. Menerusi lagunya Gurauan Berkasih. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: saudara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Nasri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.
2: Ini tiba masanya Zone Lagu.

persembahan kumpulan Sting dengan lagunya Padamu Kasih. Indah ya, sangat-sangat indah bila jatuh cinta. Betul. Kalau jatuh cinta ni, lain macam tau pergi dia. Macam ada elektrik yang menariknya. Betul tak eh? Mata mengantuk tandanya malam minum kopi dicampur madu. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya jatuh cinta padamu. Buah jambu tiga serangkai jatuh pula depan mata. Ilmu apa yang awak pakai sampai saya jatuh cinta? Lebih kurang macam tu lah. Okey, 1.56 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi sampai lagi saat ini. Tapi jangan risau, banyak lagi lagu-lagu yang best, lagu-lagu terbaik yang saya akan mendengarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Tapi sebelum itu, ini bagi mereka yang tinggal di sebelah utara ya. Sangat-sangat penting. Penumpuan angin baratan yang kencang dijangka berlaku di utara Semenanjung dari hari ini sehingga hari Ahad nanti. Dan Met Malaysia memaklumkan keadaan itu berpotensi menyebabkan pembentukan garis badai yang boleh membawa ribut petir, hujan lebat serta angin kencang dalam tempoh lebih panjang di kawasan yang terlibat. Jadi pada masa yang sama, Met Malaysia juga menyatakan berdasarkan rujukan kepada Pusat Meteorologi Khusus ASEAN, bilangan titik panas masih kekal banyak di Kalimantan dan juga berpotensi mengakibatkan cuaca berjerebu serta jarak ketampakan rendah di barat Sarawak dalam tempoh ramalan. Jadi orang awam juga dinasihatkan supaya sentiasa merujuk laman sesawang Met Malaysia dan juga media sosial rasmi Met Malaysia serta memuat turun aplikasi My Cuaca lah, senang eh, bagi mendapatkan maklumat yang terkini dan juga sahih. Yang berdua tu semua okey. Nur Pisang Ismail melaporkan diri. Ramai yang melaporkan diri hari ini. Memang tak boleh nak tidur ke? Sebab ada yang juga tengah bekerja, tengah bertugas kan. Jadi selamat bekerja, selamat bertugas kepada mereka yang sedang mencari rezeki pada waktu ini. Sally, Boyska, Hazmira, Husin 1998, Azizan Ashraf, Muhammad Yusri, Cikgu Naim katanya dalam perjalanan dari Kuala Lumpur nak ke Gambang ni. Okey, saya ada dalam perjalanan Cikgu Naim. Ana Mariana, Ruzita Uji dari Batu Pahat, kita ada Hafizah Nur Pinang, KPBJ, Gang Rimba, Amar Isha, Nur Aira, Junaida Kamarin, juga Mama Azmi tengah bertugas waktu ini bang, katanya. Okey, selamat bertugas Azmi, jangan tidur pula eh. Habibah Azman, Nur Siti, Diana, Khairul Anwar, kita ada Nenek Gemoy 79, Su Azizan, Tija pun hadir, Agnes Emma, Nekma House of Shah, Meme Ida Jas, Jun Kamaluddin, Black Ants, ada Ida Mona Rahim, Ana Umi, Miss 1708, Noli Halim dari Besut Terengganu, Haji 1889 juga bersama-sama dengan saya. Okey, sambung lagi menangis tapi bujuk katil. Ada yang tak sabar nak menangis lagi. Menerusi lagu ini pula, kita memasuki hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik lagu oleh Lukman S. Persembahan Zairani dengan Yang Terpisah Cuma Jasadmu. Tapi anda dengan saya jangan berpisah, sebab kita akan berpisah pukul 6 pagi nanti. Jadi terus kekal setia, stay tune di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya Zoom.

Lagu ciptaan Lan, lagu lirik oleh Jui. Spring dengan romantis. Ada yang teringatkan kisah cinta lama. Itu biasalah, hidup ini jatuh cinta itu biasa. Sebab kita ni manusia kan. Manusia ni ada perasaan, ada hati. Jatuh cinta, jatuh cinta pastinya rasa sangat-sangat indah dunia ini. Tapi bila berpisah, sakit je jiwa kan. Senyum-senyum selalulah. Walau macam mana pun kita kena senyum-senyum selalu. Senyum itu menutup segala-galanya. Kayu belukar banyak sesapnya. Mati belukar tanda layu. Kayu terbakar nampak asapnya. Hati terbakar siapa yang tahu kan. Tak ada siapa yang tahu hati kita terbakar. Kita je yang tahu. Apa pun kita ikhlaskan apa yang berlaku dalam hidup kita. InsyaAllah mudah-mudahan ketenangan akan kembali bersama-sama dengan kita. Okey, geng-geng berhantu, terus kekal setia bertemankan Nasional GBH pada waktu ini. Ini pula bagi mereka yang tinggal di luar negara untuk PRN ataupun Pilihan Raya Negeri Melaka yang ke-16. Jadi permohonan undi pos dalam dan juga luar negara bagi Pilihan Raya Negeri Melaka ke-16 dibuka semalam, sejak semalam lagi, untuk semua kategori. Jadi Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Dato' Khairul Syahril Idrus menyatakan semua permohonan hendaklah dibuka secara dalam talian melalui portal MySPR di myspr.spr.gov.my. manakala tarikh tutup permohonan akan dimaklumkan kelak. Jadi pemilih yang layak dan juga berhasrat mengundi secara pos hendaklah mendaftar ataupun mempunyai akaun MySPR sebelum membuat permohonan mengundi secara pos. Ada yang terkata tak nak balik kan, nak balik kos lagi bang. Jadi kita undi pos je akan datang. Kan senang. Jadi undi, jangan tak undi. Walaupun undi pos tetap dikira, kerana undi itu adalah kewajipan kita kepada negeri, kepada negara. Itu kewajipan kita sebab kita mengamalkan sistem demokrasi. Okay, Ismail Kulai ataupun Ismail Zaini ataupun sahabat saya lah, DJ Isaac Syamsurin Langkawi JNJ Endau, Pak Long Gani katanya dalam perjalanan nak ke Kuala Lumpur sebab nak menunaikan umrah. Okey, mudah-mudahan Pak Long Gani Kuih Tiau selamat pergi, selamat balik, dapat umrah yang mabrur ya. Adakah I, Chief Zeng, Zahiran Ismail, Pengemis Cinta, Adil Akosti, ada Lee, Kupu-Kupu Beracun, Mo'iti, Mat Yusri, Haja Chun, Izan, Izara, Asya Memiana, Azlan Adnan, Azaz No, Mid Kompom, ada Wani juga, Nizam, Mat Lennon, Produha. Katanya bangun geng-geng Produha, ada yang tidur ke? Kalau tidur piat telinga dia. Syafizah Bilus, Syarifah Loy dari Tawau, Comoti tu saya. Pak Ma'on memberikan salam. Waalaikumsalam. Niaga burger lagi, on lagi. Damansara, Mastura hadir. Faizal, pam pam pam, bangun bangun bangun semua yang tidur tu. Buat kerja, jangan biarkan kawan-kawan kita melaksanakan kerja-kerja kita kan. Itu tanggungjawab kita, kita kena laksanakan lah. Kita datang kerja memang nak buat kerja kan. Biarpun mata mengantuk, kalau mengantuk tu take five, basuh muka kan, lepas tu cari air. InsyaAllah kembali segar, buat senaman kecil, bagi darah-darah tu berjalan dengan lancar. InsyaAllah kita akan kembali segar. Hashtagnya tu untuk Cinta Hati, menerusi lagu dan lirik ciptaan Nadia, lontaran suara Nadia. Menerusi lagunya, salam untuk kekasih. Jadi salam saya juga untuk anda semua pendengar Nasional FM. Terus luncur sampai pukul 6 pagi.

Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang.

ada yang kata dengan saya, luka tak berdarah tapi sakitnya masih terasa bang. Sebab apa? Sebab setiamu gugur di mata. Lagu daripada kumpulan EYE, ciptaan Issa Gravity dan juga lirik Oni Sutra. Betul, luka tak berdarah tu memang sakit kan? Ditinggal pergi. Melati kekwah, redup cemarah, batang kepayang, manakan tinggi. Hati kecewa, hidup melarah. Orang disayang, ditinggalkan pergi. 2.55 minit pagi waktu ini. 5 minit lagi kita menghampiri jam 3 pagi untuk kita melangkah di jam yang keempat pertemuan hari Khamis 24 September 2026. 12 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Oh ya, kita sama-sama doakanlah rakyat Malaysia yang hilang tanpa jejak, iaitu 55 orang ketika bencana banjir kilat dan juga tanah runtuh di Nepal 26 Ogos yang lepas. Dan pada ketika ini sebenarnya Jabatan Kebajikan Masyarakat juga terus bekerjasama dengan Kementerian Luar untuk menyediakan perkhidmatan kaunseling kepada keluarga yang keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih hilang. Dan Ketua Pengarahnya Dato' Cik Murad Sayang Ramjan menyatakan perkhidmatan itu bertujuan membantu keluarga terbabit menguruskan tekanan emosi serta menyediakan ruang untuk mereka meluahkan perasaan ketika berdepan situasi berkenaan. Dan kebanyakan keluarga terbabit menunjukkan perkembangan positif selepas menerima khidmat kaunseling, walaupun pada peringkat awal ada antara mereka yang sukar berkongsi perasaan kerana dalam keadaan tertekan. Itu dari segi Jabatan Kebajikan Masyarakat. Tapi untuk kita rakyat Malaysia, kita ada satu lagi, iaitu doa. Doakanlah mereka. Kalau betul mereka mati, kita doakan semoga terjumpalah kata orang tu mayatnya ataupun apa dia. Tapi kita doakan mereka dapat ditemui. Mungkinlah, mungkin terperangkap di mana-mana. Mudah-mudahan mereka survive, mudah-mudahan mereka selamat. Kita sebagai rakyat Malaysia, kita doakan. Baik, Saimah Isa Zaidi, pilot tanker, katanya dalam perjalanan ke Subang. Mantap Zaidi, kasih horn pam-pam-pam. Ali Rosli dari Perlis, Azlina Mansur, Maria Mazilan, Aliza Kasim, Nazari, Merbuk Kedah. Ada Ayang Ita, Ibrahim, Cek dari Butatan, Azki, Joe, Alanyan, Aziz Aini, Pejuang Tegar, Mak Sunnah. Kita ada Kemboja Putih, Ajul Yusni, adik Kens, Hayati, Makan Lalu, ada Riz, Yabang Khalifah, Mak Tam, Ani, Lady Heda, Kasut Dah Buruk juga turut bersama-sama. Berjuang Tiga katanya dalam perjalanan ke Singapura. Okey, hati-hati semua, pilot-pilot darat. Anda sedang mencari rezeki, bukan mencari maut. Bad ISB, pam-pam-pam. Abang Zain dari Brunei, terima kasih mendengar kita di Brunei. Mantaplah semua. Kaya berhantu memang cukup-cukup sporting. Ramai yang tak boleh nak tidur. Tak boleh tidur bang katanya. Sebab lagu mantap-mantap. Memanglah itu dah namanya game berhantu. Game berhantu memang menyediakan lagu yang mantap saja. Yang tak mantap kita tolak ke tepi boleh. Aspeknya teruntuk cinta hati. Seperti lagu ini juga. Sangat-sangat mantap. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Nur Bisa. Lontaran suara Ratu Rock Tanah Air kita, Ella. Merusui lagunya Kabus dan Sirna. Ada yang tanya saya, bang, Sirna tu maksud dia apa? Maksudnya hilang. Kabus dan hilang. Ha? Terus layan, terus dengarkan nasional game berantuh di National FM.

lagu dan lirik ciptaan Wan Zul, Iklim dengan Budi. Budi yang baik dikenang jua. Itu ya, orang berbudi kita, berbahasa orang memberi, kita merasa lah. 3.24 minit pagi waktu ini. Salam tahajud untuk anda yang berbangun. Anda yang berbangun ni nak selesaikan ibadah sunat. Okey, silakan, silakan. Ada yang kata, dah selesai bang, dah selesai tu yang baru terus layan nasional kemburuhan tu. Okey, layan sampai pukul 6 pagi. Sambil-sambil layan tu, ada yang katanya perut lapar. Lapar nak makan mie segera ni bang, nak makan Maggi. Boleh, boleh makan mie segera, bukan tak boleh. Tapi jangan amalkan selalu. Makanlah makanan yang sihat. Kalau lapar waktu-waktu begini kan, cari roti ke. Tapi ada juga yang kata lapar kalau tak kena nasi, memang tak boleh nak tidur ni. Pergilah makanlah. Nanti kalau biarkan kelaparan, takut penyakit lain ni pula yang datang kan. Gastrik pula yang datang. Ada yang katanya, demam bang, dah 3 hari ni. Oh, okey. Kalau demam, pergi klinik, berehat, makan ubat. Sambil tak boleh nak tidur tu, dengarkan lagu-lagu terbaik. Baru si dah senang keberuan tu. Baik, siapa yang pengguna kereta api tanah Melayu? Ramai pengguna kereta api tanah Melayu kan? Dan kereta api tanah Melayu juga, KTMB dijangka mengalami perubahan jadual dan juga kelewatan selama 4 hari, iaitu bermulanya 26 September dan juga 27 September serta 3 dan juga 4 Oktober ini. Jadi gangguan itu disebabkan apa dia? Kerja naik taraf landasan berkembar Rawang ke Ipoh. Kerja naik taraf dilaksanakan secara berperingkat sehingga November ini dan juga membabitkan laluan Kalumpang. Jadi kerja-kerja naik taraf yang dijadualkan di laluan Kalumpang akan menyebabkan perubahan jadual yang dijangka mengalami kelewatan, iaitu ingat baik-baik 26 dan juga 27 September ini, 3 dan 4 Oktober 2026. Jadi penumpang juga dinasihatkan merancang perjalanan lebih awal dengan menyemak jadual perkhidmatan menerusi laman sesawang KTMB ataupun aplikasi My Real Time. Jadi kita kena semaklah sebelum kita nak merancang perjalanan tu, 26, 27 September, 3 dan 4 Oktober. Ingat 4 tarikh ini. Mak Mahmun katanya tengah goreng karipap ni apa manis. Ui, sedap. Bagilah sikit. Dapat 3 biji pun jadilah. Buat rasa-rasa. Mok Wan kata, ataupun Usup NAC Tinted Pom, pom, pom, pom. Produa Rawang, geng-geng Produa. Dari depan sampai ke belakang geng-geng Produa ni. Sampai yang memandu uji pandu tu pun semuanya mendengarkan Nasional FM. Terbaik geng-geng Produa. Kalau buat annual dinner tu, jangan lupa jemput saya. Cik Ayu Comel. Kita ada Rohani, kita ada Aus Fallen, Nur Bunga Kebangsaan, Hayati. Kita juga ada Hajar Raudah Sulaiman, Botak Bahau, Lutz Corner, Syahriman, Muhammad Iqbal, Wan Afif, Puteri Delisha, Iris Chome, Ros Anna, Ajimi, Wei. Kita ada Wei Check, Pilot Darat. Siapa lagi? Nuri Simparenggam, Jamal Hazrin, Ina 1075, Zulaika Azurin, Mazna Aini 67, Ati Zuriati, Aldrin Amin, Zainon Jamila Ahmad, Gadis Ayu, Wani Manda. Ramai berjuang tega dari Kulai. Okey, Yusri Desa Jaya Kepong. Betul ramai yang berhantar ni. Terima kasih memeriahkan live TikTok waktu ini, Rohali Zamyam. Okay, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Cuma waktu ini sehingga jam 4 pagi nanti, saya hentikan dahulu seketika menangis tepi berjuga hati, sebab kita nak berikan laluan untuk setengah jam ini lagu-lagu koleksi 80-an, lagu-lagu yang penuh dengan kenangan anda, dengan hashtagnya kenangan lalu. Pastinya akan terimbau kenangan-kenangan itu. Mudah-mudahan kenangan itu adalah kenangan yang manis, bukan kenangan yang pahit. Tapi pahit manis tetap juga kita kena tempuhi. Dan bila kita dah tempuhi itu, kita reda dengan apa yang berlaku. Dan insyaAllah reda itu akan memberikan ketenangan dalam hidup anda. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Ini lagu dalam filem Azura. Betul, ini dalam filem Azura. Sebuah lagu daripada persembahan Datuk Jamal Abdillah. Cuma kali ini saya putarkan versi Datuk Jamal Abdillah dan juga Allahyarhamah Siti Sarah. Ya? Pada asalnya lagu ini Datuk Jamal Abdillah dan juga Fauziah Dato' Ahmad Daud. Tapi saya putarkan versi ini, lagu dalam filem Azura. Terus layan, terus dengarkan Nasional Kemburuhan tu di Nasional FM.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

sekilas fakta. Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

lagu ciptaan Zamri, lirik oleh Zamri, juga lontaran suara Zamri menerusi lagunya Tugu Cinta. Tepat jam 4 bagi waktu ini. Cukup lagu-lagu Asia dengan hashtag yang kenangan lalu. Koleksi 80-an kan, ramai yang dah terimbau kenangan. Sudah tentunya kain berlipat dalam istana, pakaian putri raja kayangan, sepatah nasihat ilmu yang berguna, secubit budi jadi kenangan. Ada yang kata hari ni Abang Manis berpantun. Dia kalau mood nak berpantun tu memang datang nak berpantun je. Okay, melangkah di jam yang kelima, Nasional Game Buruh Hantu. Ada yang kata tempatnya hujan ni bang, sejuk sampai ke tulang. Oh ya, kita nak tengok juga keadaan cuaca semasa yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia pada jam 3.45 sebentar tadi. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Pahang di daerah Bentong, Bera, Pulau Tioman, Pekan, Kuantan, Maran dan juga Temeloh. Termasuklah di Selangor, Kuala Langat, Sepang, Kelang, Kuala Selangor dan juga Sabak Bernam. Termasuklah di wilayah Persekutuan Putrajaya. Negeri Sembilan di Rembau, Seremban dan juga Pedesen, seluruh negeri Melaka. Johor pula di daerah Tangkap, Muar, Batu Pahat dan juga Pontian. Sabah di Pantai Barat, pedalaman Keningau, Sup dan juga Tambunan sehingga jam 7 pagi nanti. Junet dah kemarin katanya Melaka dah hujan. Ya, betul. Baru tadi Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia meramalkan ya keadaan cuaca. Baik, untuk pengguna-pengguna jalan raya, kita kena ingat bahawa sukan lumba basikal antarabangsa yang sangat-sangat sinonim dengan negara kita, Litua di Langkawi, bakal bermula kan. Banyak jalan-jalan yang ditutup. Dan pada 26 September ini juga jalan akan ditutup di sebelah Perak, di Hilir Perak, daerah Hilir Perak lah. Bermulanya 12 tengah hari hingga 4 petang. Jalan mana yang ditutup? Jalan-jalan yang melibatkan untuk penutupan dan juga lencongan secara berperingkat seperti berikut: Jalan Hutan Melintang, Teluk Intan, Jalan Maharaja Lela, Jalan Padang Tembak, Jalan Pintasan LHDN, Jalan Kampung Bahagia, Jalan Sungai Manik, Jalan Langkap ke Kamparo. Jadi cadangan jalan-jalan alternatif yang boleh digunakan oleh pengguna jalan raya semasa program berlangsung adalah seperti berikut: Lebuh Raya West Coast Express ataupun WCE, ataupun Jalan Labu Kubung, Cangkat Jong. Itu di Langkawi. Cik Yah katanya tengah buat kuih ya. Cik Yah, selamat buat kuih lah bagi pembuat-pembuat kuih se-Malaysia. Sambil-sambil saya hiburkan anda. Dan juga yang buat roti canai kan, tengah uli roti canai, patam roti canai. Kena Hasdi dari Brunei, Mek Kembadan 979, Bunga Larangan, Mai Syita dari Seremban, Mail Asmadi, Asna Idrus, kita ada Mar, Boksulan Frozen juga, Nora Syikin, Tok Perak 68, Fauzi, ada Hajar Jaja Collection, Rahma Ibrahim, ada Ju, My Bonda Suri, Arah 77, Jamila 79, Noliana Miska Yoi, antara yang yang baru hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Kita sambung kembali menangis tepi bujuk katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa waktu begini, kita terbang seketika. Kemana-kemana? Ke Bollywood seketika. Menerusi lagu ciptaan Anu Malik, lirik oleh Samir Roro, persembahan Abijit dan juga Al-Kayanik, Hum Tu Diwani Huye. Ini sebuah lagu dalam filem Badshah. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu.

komposernya Lan Laga. Sanggupkah kau bersabar sayang? Daripada Dinanga Kumpulan Scan. Sanggup tak bersabar? Kena sabarlah menantikan insan yang kita kasihi, yang kita sayang. Jika jala tidak ditebar, manakan dapat ikan tenggiri. Jika adinda tidak sabar, manakan dapat kekanda menanti. Tapi kadang-kadang kita sabar ni ada hadnya juga kan. Kadang-kadang kita menunggu dengan sabar, tapi namun dirinya tak ada kabar. Zaman-zaman dulu lagi susah untuk bercinta. Kita guna surat tau. Sekarang senang je. Tak balas WhatsApp, tak balas Telegram, macam-macam lagi kan. Cepat je kan. Dulu kita kirim surat, bercinta jarak jauh. Seminggu tunggu surat tak sampai, dua minggu tunggu tak sampai-sampai, tiga minggu, sebulan, dua bulan, tiga bulan, sehinggalah setahun sampailah patah hati. Okey, 4:35 pagi waktu ini.

satu iaitu sangat tidak sihat ya. Ramai yang dah bangun dekat serian tu. Agak blur sikit. Agak tanya betul ke? Betul ke? Betul. Ni saya bagi tahu lagi sekali. Betul. Ianya dikeluarkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak yang memaklumkan sesi pengajaran dan juga pembelajaran di rumah PDBR akan dilaksanakan sepanjang tempoh penutupan sementara ke semua sekolah yang terlibat. Betul, ini betul-betul bukan cubaan tau. Betul-betul. Ada yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Ada ramai. Anda dan Cik Will, ada Kak Iyah, Bak Iyah, Puteri Fiona, Ana Musab, Nas Amirul dari Manjung, Marsa Saleh, Kamaria Yulan, Mama Azmi, Cik Nana Darusman, Rashidi, Rashidah Halidi, Wati Nur Adila. Kita ada Aida Zuliana, Farid Abdullah, Lan Sixstone, Zaketin, Khairul Aswad, Nita, Marina, Ashburn, Sebaga Biru, Kak Isa, Puji 76, Ebi Hashim, Wajah Kuning, Kayak Solo. Terima kasih banyak-banyaklah yang hadir, yang sudi memeriahkan Facebook, yang sudi memeriahkan Instagram dan juga TikTok Nasional FM. Tapi jangan lupa kongsi, kita follow, like dan juga kongsikan semua media sosial Nasional FM. Nak sambung lagi berhibur? Oh, ramai lagi. Ramai yang tak sabar nak menangis lagi. Sabar, sabar. Kita sambung lagi menangis tapi pujuk kata relax, tenang-tenang. Kita nak layan lagu ini pula dengan hashtagnya teruntuk cinta hati, boleh ya? Hashtagnya ataupun tanda pagarnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu daripada komposernya Ayu Rizki Yani, lontaran suara Wawa Syazwa dengan lagunya Undur Diri. Tapi saya belum nak undur diri, jangan risau. Jangan risau, saya sampai pukul 6 pagi insyaAllah akan bersama-sama dengan anda. Dan anda juga jangan undur diri, terus stay tune dengan Nasional FM.

0: WhatsApp message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu, bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni, bang. Beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.
3: Cermat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Sembahan kumpulan Lela dengan lagunya Bidadari. Menutup tirai menangis tepi bujuk katil. Waktu sekarang sudah pukul 5.04 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng buruh hantu. Semuanya pakat-pakat tak boleh nak tidur. Ada juga yang baru bangun. Salam subuh yang baru bangun. Ramai yang baru bangun kan. Sesi persekolahan ni memang ramai yang baru bangun pagi. Terutamanya kaum hawa lah, kaum ibu lah. Nak sediakan sarapan pagi tengah termenung dekat tepi tingkap tu. Sarapan apa nak buat pagi ni? Pagi ni nak sarapan apa? Semalam dah makan nasi lemak. Kemarin dah makan mihun goreng kan. Hari tu dah makan lemping. Hari ni buat cucur lah. Cucur ikan bilis. Kita buat cucur ikan bilis. Cicah sambal tumis. Oh memang padu. Serius memang padu hari ini. Jadi apa pun yang berlaku dalam hidup kita, kita kena sabar ya. Sabar dan diam saja. Sabar dan diam itu merupakan energi yang berbeza lah. Sabar membuatkan kita kuat secara mentalnya. Dan diam pula membuatkan kita kuat secara emosionalnya. Sudah tentunya bila kita sabar tu kita reda lah. Dan apabila kita reda dengan sesuatu yang mengecewakan hati kita, maka percayalah, percayalah semua bahawa Allah juga akan menggantikan kekecewaan itulah dengan sesuatu yang tidak dijangka. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, Khamis 24 September 2026, 12 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.57 minit pagi. Labuan tepat jam 5 pagi tadi. Kuching Sarawak pula 5.22 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.55 minit pagi. Kuala Terengganu 5.49 minit pagi. Kuantan Bahang 5.50 minit pagi. Manakala Kota Baru Kelantan 5.52 minit pagi. Di Semenanjung di sebelah selatan tanah air, Johor Bahru Johor 5.47. Bandaraya Melaka pula 5.53. Seremban Tinggi 9.554. Shah Alam Selangor 5.55. Di sebelah utara, Ipoh Perak 5.58 minit pagi. Johor Pulau Pinang dan juga Kang Apolis tepat jam 6 pagi nanti. Haruslah Kedah 5.59 minit pagi. Selamat menunaikan solat pada subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Ada yang dah masuk waktu subuh? Ada. Di Kota Kinabalu, di kawasan di Sabah telah pun masuk waktu subuh. Jadi salam subuh untuk mereka yang dah bersiap sedia nak melaksanakan tanggungjawab kita pada Allah SWT. Jadi sama-sama kita doakan dan semoga segala ibadah kita dan juga kebaikan yang kita lakukan akan diterima Allah SWT. Raudah pula akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nia Aidawati Yusof dengan tajuknya Kitab Penawar Bagi Hati, Bersihkan Hati dan Jiwa bahagian yang pertama. Jadi kita bersihkan hati dan jiwa kita. Sama-sama kita dengarkan raudah nanti yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Nazri Nasir. Hati kena bersih. Betul, hati kena bersih supaya hidup kita tidak terbabit dengan mengata orang dan sebagainya kan. Bila kita mengata orang, mengutuk orang, macam-macam yang kita berkata di belakangnya, itu merupakan hati yang tidak bersih. Jadi jangan kita pernah mengata orang. Kita tengok diri kita dulu, sama ada kita ni sempurna ataupun tidak, sama ada kita ni betul ataupun tidak. Kadang-kadang kita mengata orang, rupanya diri kita yang tak betul. Betul, saya bercakap benda yang benar. Jadi jangan pernah mengata orang. Kita tengok diri kita elok-elok. Kita jaga diri kita elok-elok. InsyaAllah yang elok lah yang akan datang dekat kita. Yang positif lah, yang betul lah yang akan datang dekat kita. Tapi bagi mereka yang sering dikata orang, difitnah orang, harus jadi orang yang lebih sabar lah eh. Kita ikhlas dan juga lebih kuat lagi untuk semua hal yang terjadi. Yang penting ego dan juga emosi kita, kita kurangkan. Jangan kita sakitkan hati orang lain. Jangan kita jadi orang yang iri hati dan juga dengki. Dan juga belajar jadi pemaaf. Baik, jom kita layan lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa. Lagu-lagu yang penuh makna, lagu-lagu dengan hashtagnya Belayan Jiwa, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda mudah-mudahan, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang saya harap dapat menghiburkan hati anda di jam yang terakhir. Nasional Game Buruh Hantu. Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Dato' Hafsah Hassan, UKIS dengan Minda dan Jiwa. Minda dan Jiwa. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi nanti.

Nah, di sebelah kiri kita ni, okay, ada jantung. Kalau biasa kita dengar orang buat bypass, biasa kita dengar orang buat apa, stand. Jantung lah tu. Nah, pada sebelah kiri ni, itu jantung dia. Itu.

sekiranya ia sakit oleh tabib, oleh doktor. Betul? Kalau kita ada apa, hospital khas, IJN tak silap Ustaz. Institut Jantung Negara. Tu dekat KL tu. Kalau dekat belah Selangor ni, mana pakar? Biasa Ustaz dengar Hospital Serdang. Biasa kita dengar. Betul? Kalau dekat KL ni, wallahualam, PPUM ke mana? Ada satulah pakar lah. Kalau anything happen, boleh pergi rujuk dekat situ. Kan? Jantung ni, oh sesak, tersumbat, heart attack. Boleh tak diubat? Untuk kita katakan oleh para doktor, boleh. Jadi maknanya tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, kalau jantung kita rosak, jantung kita sakit, yang kita bahaskan daripada dua makna tadi, yang pertama kalbu ataupun jantung berbentuk jasmani. Nah, berbentuk kita kata fizikal lah. Nah, iaitu jantung yang berada di sebelah kiri yang menyerupai ia akan jantung pisang. Seakan-akan lah, maksudnya reka bentuk dia tu yang Allah Ta'ala letakkan di dalam hati kita, dalam badan kita ni, maknanya apa? Seakan-akan jantung yang menyerupai jantung pisang. Tapi kalau sakit, kalau ada masalah, kalau tersumbat, boleh diubati melalui tabib, melalui doktor, melalui pakar-pakar. Tetapi kalaulah jantung yang berbentuk, kita panggil daripada sudut batin, dalam. Tadi jasmani, luar. Tapi kalau sakitnya berbentuk dalam, maka adakah kita nak pergi jumpa doktor, tuan-tuan? Hei, jangan buat hal. Pergi ke hospital ke, pergi klinik ke, doktor panggil. Masuk, cik. Ya, saya. Ha, boleh tahu sakit apa? Saya ni, doktor, sakit hati lah, doktor. Sakit hati macam mana tu? Rasa menyunyuk-nyucuk ke tak? Saya sakit hati dengan jiran saya. Boleh jawab macam tu? Doktor kata, saya pun sakit hati dengan awak juga ni. Awak kalau sakit hati dengan jiran, jangan datang jumpa saya. Pergi jumpa ustaz-ustaz ke, duduk dalam kuliah ke, duduk dalam majlis ilmu ke. Duduklah mana-mana bahagian orang sedang mengajar ke. Maka kata pengarang kitab, iaitu daging yang tertentu yang ada di dalam lubang, dan di dalam lubang itu ada darah-darah yang terkandung. Itu jasmani. Allah Ta'ala letakkan kepada kita jantung ni berbentuk luaran ni. Maksudnya ada sebelah kiri kita. Tapi yang kedua, kalbu berbentuk batiniyah ataupun kalbu berbentuk rohani. Yang ni yang kita nak bicarakan pada petang ni, tuan-tuan, sidang penonton yang rahmati oleh Allah. Iaitu sesuatu yang amat-amat tersembunyi, yang halus, yang dapat membezakan di antara perkara yang hak, yang sebenar, dan perkara yang batil, perkara yang tipu ataupun perkara yang buruk. Sebab tu kalau di dalam habis kita solat, jangan lupa doa ni. Saya bagi kepada tuan-tuan pada petang ni, sambil-sambil tuan-tuan mendengar, sambil tuan-tuan berada di mana-mana sahaja, yang menonton live dan sebagainya, tuan-tuan jangan lupa doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Allahumma arinal haqq haqqan warzuqnat tibah wa arinal batila batilan warzuqnash tinabah. Saya ulang balik tuan-tuan, kalau boleh lepas daripada solat 5 waktu, kalau boleh sambil berjalan ke, kalau rushing sangat ke, tak kisahlah. Tuan-tuan mungkin ada kerja yang terpaksa tuan-tuan kejar ke ataupun bergegas, sambil-sambil tuan-tuan berjalan ke, tengah bawa kereta ke, tengah apa-apalah, jangan lupa tuan-tuan titipkan doa ni. Saya ulang balik tuan-tuan, Allahumma arinal haqqa haqqan warzunat tibah wa arinal batila batilan warzunash tinabah. Ya Allah, kau tolong tunjukkan kepada kami kalau benda itu hak, benda itu betul, benda itu tepat, benda itu memang akan berlaku, ya Allah, dengan jalan yang betul, tolong tunjukkan kepada kami. Dan ya Allah, sekiranya perkara itu perkara yang batil, perkara yang tipu, perkara yang sebaliknya, ya Allah, tolong tunjukkan kepada kami. Ini yang kita nak bahaskan, satu benda yang halus, yang tersembunyi, yang

0: apa. Yang ni yang perlu kita nak repair, kan? Macam mana hari ni seorang anak derhaka kepada mak ayah, seorang isteri derhaka kepada suami, seorang suami kita katakan dalam keadaan nusyus, nah, ha, dalam dalam keadaan dayus, kan? Macam mana kita nak kata, tuan-tuan? Ha, tak apa, tak ada masalah. Isteri tak salat, isteri pergi makan tengah hari berdua-dua dengan rakan sekerja, tak apa. Ini yang perlu kita perbetulkan balik, tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, daripada kalangan masyarakat kita. Bukan mudah. Boleh untuk permulaan kita buat dekat keluarga kita pun cukup. Tak perlu masyarakat lagi. Kalau masyarakat ni biasa, dalam keadaan dayus, kan? Macam mana kita nak kata, tuan-tuan? Ha, tak apa, tak ada masalah. Isteri tak salat, isteri pergi makan tengah hari berdua-dua dengan rakan sekerja, tak apa. Ini yang perlu kita perbetulkan balik, tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, daripada kalangan masyarakat kita. Bukan mudah. Boleh untuk permulaan kita buat dekat keluarga kita pun cukup. Tak perlu masyarakat lagi. Kalau masyarakat ni biasa, kalangan masyarakat kita. Bukan mudah. Boleh untuk permulaan kita buat dekat keluarga kita pun cukup. Tak perlu masyarakat lagi. Kalau masyarakat ni biasa, kan, kepada Nabi, apakah amalan yang tidak akan diangkat walaupun sejengkal? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ada tiga perkara dalam hidup kita ni, tuan-tuan. Kita solat, tutup aurat, sedekah, wakaf, cantik, alhamdulillah, teruskan. Tapi saya minta tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, yang berada di dalam majlis saya mahupun yang mendengar di mana sahaja, tuan-tuan, saya minta jangan buat tiga perkara. Setengah hadis menyebutkan bahawasanya Nabi melaknat golongan ni. Yang pertama, orang yang sengaja tarkus salati, orang yang sengaja tinggal sembahyang. Sengaja. Ya Allah Ustaz, memang tertidur tak sedar asar tadi Ustaz. Contoh, ya Allah, memang tak sedar langsung subuh, balik off station Ustaz pukul 2 pagi, kunci dah jam 6 pagi, 6 suku. Ya Allah, tak sedar, tak mengapa. Tapi kita cari rezeki, kita kerja, kita bertugas, kita niaga, tapi solat kita boleh tinggal. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kau buat benda lain bagus, bukan aku cakap tak bagus, tapi tidak diangkat amalan walaupun sejengkal.
1: Allahumma

lagu dan lirik ciptaan James Kevin Fahrenheit dengan Kasih Orang Muda. 5.40 minit pagi waktu ini. Saya berbaki kurang ada 20 minit lah untuk bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi kan. Sebab pukul 6 pagi nanti seperti biasa hari ini hari Khamis, anda akan bertemankan dengan rakan-rakan saya pula. Berbagai perkongsian menarik di awal pagi menerusi Nasional Pagi 6 pagi hingga 10 pagi bersama dengan tiga suara nanti ya. Jadi terus kekal setia juga pukul 6 pagi nanti seperti biasa siaran RTM yang saya pinjam untuk 6 jam saya kembalikan kepada rakan-rakan saya sebab ramai yang telah pun bersiap sedia di seluruh negara tu. Jadi terus dengarkan RTM walau di mana jua anda berada untuk dapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mana yang benar saja, juga hiburan-hiburan yang terbaik. Kerana kena ingatlah, kena ingat bahawa hiburan yang terbaik itu bermulanya di mana? Di RTM. Jadi terima kasih juga untuk anda geng-geng berhantu yang terus kekal setia 12 malam.

sampai lagi sana. Ini saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Mereka yang nak ke tempat kerja, ada yang dah panaskan enjin kereta, enjin motor. Jadi berhati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai, sebab kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut. Jadi jangan gelang kabut di awal pagi ni, memandu secara berhemah. Kena ingat bahawa kita pergi kerja tu, kita pergi mencari rezeki itu adalah untuk diri kita dan juga insan-insan yang tersayang, yang sering menanti kita, menanti pulang untuk menyambut kita dengan senyuman, bukan dengan sebuah tangisan. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, dan itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa, kita terus perkukuhkan perpaduan. Perpaduan itu sangat-sangat penting dalam negara kita. Kita hidup dalam masyarakat yang majmuk, berbagai kaum, berbilang kaum, berbagai agama. Jadi perpaduan itu sangat-sangat penting sebab kita mahu menjadikan Malaysia terus aman, damai, makmur, sejahtera. Kita mahu menjadikan Malaysia terus mengecapi kemerdekaan untuk kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Baik, bintang bersinar di langit malam bersama rembulan yang sangat setia. Saya lepaskan GBH dengan salam penuh cinta dan doa bahagia. Pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dah nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja.
1: Ih, geram aku. Takpe-takpe, kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Nilah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Nilah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa. Budi bahasa, budaya kita.

أشهد أن لا إله إلا الله.

0: الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah Engkau.
1: Nasional FM, sentiasa di hati-hati.

0: نداء الإسلام.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan dan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu lagi, kita sembang-sembang lagi tentang urusan agama kita, mudah-mudahan dengan sembang-sembangan yang ringkas yang simple ini, tapi sedikit sebanyak Allah bukakan hati kita untuk kita kemaskinikan lagi amalan kita, untuk kita perjelaskan lagi kita punya perjalanan dan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah dah berikan kepada kita tuan-tuan dengan iman Islam, dan Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayangnya Nabi kan pada kita ni umat dia, Allahu akbar. Memang tak boleh, kita tak boleh nak kalahkan sayang Nabi dengan kita tuan-tuan. Nabi sangat sayang pada kita, kita nak lawan sayang kita pada Nabi pula memang tak mampu tuan-tuan. Kan kita panggillah satu Malaysia ni, kita buat majlis pun qasidah sana qasidah ni, selawat sana selawat sini. Kadang perkara yang kita buat tu pula takutnya Nabi murka pada kita, Nabi marah pada kita. Sebab ialah kita ni mungkin sibuk selawat-selawat saja ataupun qasidah-qasidah saja ataupun sibuk serban jubah saja, tapi dalam masa yang sama kan kecintaan kita pada Nabi, pada Allah tu tak clear, tak jelas tuan-tuan. Hari ini bila mana umat Islam diuji sikit saja tuan-tuan, ada tak kita fikir tentang umat kan? Nabi doanya untuk umat satu hari, satu malam, berapa banyak kali tuan-tuan Nabi cerita ummati, ummati, doa untuk umat, doa untuk umat. Begitu juga para-para sahabat, alim ulama, salafus soleh, Syekh Abdul Qadir Jilani tuan-tuan, kalau kita baca dalam kisahnya, seorang ulama yang sangat besar, satu hari doanya untuk umat lebih 1,000 kali. Jadi kita bayangkan macam mana ni, kita nak doa untuk doa kita pun kadang tak cukup-cukup, tak habis-habis tuan-tuan. Tapi Syekh Abdul Qadir Jilani, Allah berikan kepada dia kemampuan untuk berdoa kepada umat ni satu hari lebih 1,000 kali. Dan doa-doa tadi tu diperincikan antaranya golongan munafik, dia doakan juga golongan munafik sampai anak-anak murid dia tegur, wahai imam, orang munafik pun kadang nak doakan juga. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani, aku doakan juga orang munafik supaya apa, supaya kalau ada kebaikan dia untuk agama, aku minta Allah ubah dia kepada kebaikan. Tapi kalau dia tidak ada kebaikan untuk agama, aku minta Allah binasakan dia, sebab dia nanti akan merosakkan umat-umat yang ada ni tuan-tuan. Masya Allah. Jadi begitu perhatinya kan orang-orang Allah Subhanahu wa taala, para-para nabi dan sahabat-sahabat dan wali-waliullah ni tuan-tuan. Kita ni mungkin bukan wali, bukan apa, tapi kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah berikan kepada kita perasaan. Jadi kena perhatilah dengan umat. Jadi paling tidak kalau kita tak mampu nak buat benda-benda yang besar-besar ni, doalah untuk kebaikan kita bersama insya-Allah. Selamat dunia dan juga selamat akhirat. أقول قل أزا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: نداء الإسلام
1: #penyiaranjakim

sama aja. Ipoh, Manjung, Bilir Perak 95.6, Perak Utara 104.1, Cameron Highland, Tanah Rata, Berincang dan Ringlet 94.7, Greek 96.2, Lenggong 94.2, Tanjung Malim, Sungai, Behrang, Slim River 97.3 dan 89.6 di Perak Selatan.

Sekolah di Serian ditutup sementara akibat jerebu. Terus pelihara martabatkan institusi raja-raja. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

0: Jika berterusan Malaysia mempantras rasuah, bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Pagi Koma akan jadi lebih ceria dengan Perak FM hadir dengan program terbaru yang semestinya akan menghiburkan setiap pagi Koma dari jam 8 hingga 10 pagi. Moh Yuk Yong mulakan Pagi Koma bersama Borak Gegar Pagi Perak FM untuk Koma aja.
2: Jam ibu dan beri informasi tentunya untuk Koma aja 7.30 minit pagi.
3: Ya, kalau tadi kita dengarkan laporan cuaca, kita nak dengarkan pula laporan bomba kita.
4: Laporan dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
3: Jadi tak nak buang masa, kita nak terus bersama dengan penolong kanan penguasa bomba, Encik Mohd Sazuni. Kita silakan.
5: Dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, penolong kanan penguasa bomba, Muhammad Syaznil bin Abdul Tohir, selaku pegawai bertugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Untuk maklumat para pendengar sekalian, kes operasi yang dicatatkan sepanjang 23 September 2026, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 27 kes, di mana kes operasi yang melibatkan kebakaran, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 11 kes. Dan antara kes-kes besar yang berlaku semalam adalah kes kebakaran melibatkan sebuah kereta jenis Produa Kancil, yang mana kereta tersebut telah terbakar setelah mengalami kemalangan jalan raya. Kereta tersebut musnah terbakar 90% dan terdapat seorang lelaki berbangsa India berumur 38 tahun mengalami kecederaan ringan. Kejadian berlaku di kilometer 152.6 lebuh raya WCE dari arah Teluk Intan menghala ke Hutan Lintang. Manakala kes yang kedua adalah kes kebakaran melibatkan sebuah rumah jenis kelas B berkeluasan 30x30 kaki persegi telah musnah terbakar 90%. Dalam kejadian ini juga terdapat dua buah motosikal, iaitu Honda C70 dan jenis sebuah skuter, telah musnah terbakar 90%. Dalam kejadian ini tiada mangsa yang mengalami kecederaan, dan kejadian berlaku di Jalan Taiping, Kampung Titi Ijuk, Selama, Perak. Bagi kes yang ketiga pula adalah kes melibatkan kebakaran lori yang berlaku di kilometer 297 Lebuh Raya Plus arah utara, di mana sebuah lori yang tanpa muatan musnah terbakar di bahagian enjin sebanyak 30% dan tiada mangsa yang mengalami kecederaan. Bagi kes yang keempat pula adalah kes kebakaran melibatkan sebuah kereta jenis Toyota Camry Hybrid musnah terbakar 70% dan tiada melibatkan mangsa. Kejadian berlaku di Jalan Batu Gajah, Bemban, Batu Gajah, Perak. Bagi kes penyelamatan pula, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 6 kes, iaitu kes kemalangan melibatkan dua buah kenderaan, iaitu sebuah kereta jenis MPV jenis Toyota Alphard dan juga sebuah kereta Nissan. Dalam kejadian ini, seorang lelaki berbangsa Cina berusia 66 tahun mengalami kecederaan ringan dan tersepit di bahagian tempat duduk pemandu dalam kereta Nissan Sunny. Kejadian berlaku di jalan dari Lenggong menghala ke arah Grik berhampiran dengan simpang Sumpitan Lenggong, Perak. Manakala kes yang kedua adalah kes kemalangan melibatkan dua buah kenderaan juga, iaitu sebuah kereta Produa Myvi dan juga sebuah kereta Proton Saga. Kejadian berlaku di kawasan pendestrian ringan Sri Bin Tamarisyah, Ipoh, Perak. Dalam kejadian ini terdapat satu lelaki berbangsa Cina berusia 31 tahun mengalami kecederaan ringan. bagi lain-lain kes yang diterima oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak seperti musnah tebuan, tangkap ular dan sebagainya, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 10 kes. Akhir kata, para pendengar sekalian perlulah mengambil berat mengenai faktor kemerbahayaan kebakaran dan sentiasa peka dengan aspek keselamatan bagi menjamin kesejahteraan semua. Di samping itu, para pendengar juga diminta untuk menjaga keselamatan diri dan keluarga, terutamanya dalam keadaan cuaca yang tidak menentu sejak akhir-akhir ini. Tuan-puan boleh menghubungi Talian Kecemasan Negara 999 sekiranya berlaku sebarang kebakaran atau kecemasan. Sekian laporan dari saya, Penolongan Penguasa Bomba, Muhammad Syaznil bin Abdul Tohir dari Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Assalamualaikum.
4: Laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
3: Temos sejuk no ayonya.
6: Memanglah sejuk atas kita udah di Cameron Highland 94.7 MHz.

0: Puh, main sedap dia je buang kotak rokok kat luar kereta. Tension betul lah. Tak ada undang-undang ke untuk hukum bersalah macam ni?
1: Eh, siapa kata tak ada? Sebenarnya, kesalahan ini boleh dikenakan tindakan oleh pihak polis Diraja Malaysia. Kesalahan ini boleh didakwa di bawah Kaedah 52, Kaedah-Kaedah Lalu Lintas Jalan 1999, Kurungan LN 166 Palang 1999 dengan denda maksimum RM300.
0: Lepas ini kau kenalah hati-hati. Jangan sesuka hati nak buang kulit rambutan ke, botol minuman ke, plastik makanan ke dan macam-macam lagi lah. Kebersihan alam sekitar, tanggungjawab kita bersama. Pesanan prihatin ini dari Pera FM untuk kau mengajar.

0: Sekejap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Choma berada di Manjoy. Boleh dengarkan kami mesin frekuensinya 95.6 MHz. Terima kasih Chom.
1: Ya, sahabat kita yang sudi singgah ke konti kita, membawa sikit makanan. Terima kasih sahabat kita.
0: Moga dia murahkan.
1: Amin ya Allah, panjangkanlah umur sahabat saya ni. Amin.
0: Udahlah handsome, kacak bergaya
1: pula tu. Dengan baju treasure pula kan ni.
0: Okay. Juga kami nak kongsikan bersama dengan Choma antara tajuk-tajuk utama di Akhbar untuk edisi hari ini.
1: Yap, wanita ditemui maut berlumuran darah. Dua lelaki ditahan, ini berlaku di Kuala Kangsar, di mana seorang wanita berusia 49 tahun ditemui maut dalam keadaan berlumuran darah di sebuah rumah di kampung Ceh Kati petang semalam, di mana mangsa ditemui dalam keadaan tercarap dan tidak sedarkan diri di ruang tamu rumah.
0: Okey, yang juga berlaku di Ipoh, tiga pelajar warga asing berusia antara 17 hingga 20 tahun ditahan bagi membantu siasatan kes bunuh seorang lelaki tempatan di kampung Kucai.
1: Right, dan juga antara lain van KKM Kemalangan, tiga pelatih ILKKM cedera, ini juga berlaku di Ipoh. Tiga pelatih Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia cedera selepas van Kementerian Kesihatan Malaysia KKM yang dinaiki mereka bersama 8 penumpang lain terlibat dalam kemalangan di persimpangan lampu isyarat Jalan Sultan Iskandar, Jalan Sultan Yusof di sini pagi tadi.
0: Okey, dan juga antara lain yang juga berlaku di Ipoh, lelaki maut terjatuh dari bangunan pasar besar Ipoh. Seorang lelaki tempatan berusia 29 tahun maut selepas dipercayai terjatuh dari bangunan pasar besar Ipoh, Jalan Laksmana pagi semalam.
1: Baik, dan juga berita luar negara, Xi Jinping tiba di Amerika Syarikat. Trump beri sambutan luar biasa di mana Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menyambut Presiden China Xi Jinping secara peribadi di lapangan terbang pada hari Rabu, sempena lawatan negara pemimpin China itu ke Washington.
0: Dan juga putera Harry gesa syarikat AI utamakan keselamatan ketelusan. Putera Harry menggesa syarikat kecerdasan buatan AI mengutamakan aspek keselamatan ketelusan dan akuntabiliti dalam pembangunan teknologi itu.
1: Baik, dan juga berita sukan, ayuh berikan sokongan padu kepada Harimau Melaya, di mana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru seluruh rakyat Malaysia agar memberikan sokongan padu kepada skuad Harimau Melaya yang akan memulakan cabaran dalam kejohanan sulung Piala ASEAN FIFA 2026 mulai Jumaat ini.
0: Okey, dan juga antara lain Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 jago isukan raih pingat emas kedua. Ni koma pegang steering alam maya je.
1: Ni yang ni.
0: Iyalah.
1: Dia baca Gran Turismo.
0: Yeah, sahabatku.
1: Dahsyat ni punya.
0: Sekarang ni dipertandingkan dalam Sukan Asia.
1: Weh, dia dapat pingat emas tu.
0: Hai. Itulah yang nak dibanggakannya. Jago isukan negara Taj Izrin Aiman Taj Madira mencipta kejutan sensasi apabila menghadiahkan pingat emas kedua bagi kontijen Malaysia pada Temasya Sukan Aichi Nagoya 2026. Tahniah.
1: Hui. Malaysia padu yang kena tulis semua bro. Pada orang Jepun yang buat gini.
0: Aja benar, ingat apa?
1: Padu lah. Mantap. Okey, apa-apa itu yang boleh kami kongsikan dan utama di akhbar kita untuk pagi ini. Dan kejap lagi kita ada Saudari Ika. Saudari Ika.
0: Okey, dan juga di jam yang seterusnya ada Abang Wahid.
1: Saudara Wahid.
0: Yang akan bersama dengan kita.
1: Ya, jadi nantikan kejap lagi. Gerak FM.
0: Untuk koma aje.
2: Terus ke kaun Gerak FM temani koma. Ada hiburan, ada informasi untuk koma saja.
3: Jangan suka hati kongsikan maklumat tanpa kesahihan berita tersebut. Takut-takutlah apa yang disebarkan itu salah dan tidak benar. Secara tak langsung kita dah menabur fitnah, kan tak elok tu. Ingat koma, selepas kita terima sesuatu berita tu, pastikan kesahihannya dulu. Pesanan Fahata ini daripada saya, Hail Husaini, untuk pendengar setia Fera FM untuk

0: Kamu ada tak kenalan yang ada masalah bau mulut? Kadang kita nak tegur dia pun kita rasa segan kan? Sebenarnya ada banyak tips untuk hilangkan bau mulut ni tau. Antaranya, kita kenalah selalu minum air kosong, bersihkan lidah lepas gosok gigi, dan jangan lupa untuk floss gigi ya. Ya, dengar hal yang baik, okey?
1: Jangan saya nak menunjukkan pukul 9.25 minit 25 saat. Inilah berita dari Radio Off. Berita ini dibaca oleh Oz, ditaja oleh orang senang, bracket OS. Here are the headline. Kita akan ombudi pula. Gunakan bahasa baku, bukan bahasa beku. Inilah tajuk-tajuk berita. Itu artis-artis bergigi rongak telah dibawa ke parlimen. Hai, macam perli je berita ni. Menteri Penerangan telah membuat penjelasan tiada pilih kasih tentang pemilihan pelakon.
2: Baru dia tahu tak ada pilih kasih.
1: Menteri Pertanian telah meniru masyarakat meningkatkan produktiviti. Kerajaan telah menjalankan kempen minum ayo kelapa muda, kempen talia bubuk, kempen makan ular. Selepas ini, kerajaan akan menjalankan kempen makan kempoyok bagi mengelakkan pembaziran deroyan berlaku. Berita selanjutnya, selepas iklan ini. Kita tunggu dulu panggilan tentang kempen kempoyok ini. Halo, itu dia panggilan pertama. Halo, siapa bercakap di sana?
3: Halo, saya Mike Ryan daripada Bola Kansa.
1: Mike ke? Itu Mike kata orang kakak.
3: Ini Mike lah.
1: Ya, kita ni sedang di udara.
3: Saya sedang buat panggilan ni, bukan di udara.
1: Tak apalah, panggilan panggilan. Apa pandangan tuan tentang makan tempoyak ni?
3: Bagi saya, makan tempoyak memang bagus.
1: Bagus ke? Apa saya apa tu?
3: Sebab ada ek.
1: Sebab dia ada. Okey. Bye bye. Terima kasih panggilan itu. Terima kasih. Itu dia. Tombaya ada. Doyan ada. Berita sukan selepas ramalan keadaan cuaca. Taklah panas sangat. Taklah sejuk sangat. Cuma suam. Laut banyak ikan sebab ada tukun tiruan. Ribut? Tak ada rasanya ribut. Cuma membaca berita aja yang ribut. Kelakabut. Berita sukan bersama Oz. Salam bahagia kepada